0: hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu
3: per kilo.
1: 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disdankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Disdankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Disdankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintah untuk buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa diperiksa satu persatu, sudah menyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Kali mah dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu kan bagaimana.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi, yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
9: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
10: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
11: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil
12: Perda 1 tahun 2026, kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
10: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
13: Salah satu aset yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
10: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
15: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
14: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
16: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya sejumlah 119 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
14: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
18: Masih diguyur hujan, deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan Prambanan Klaten dengan start dari Komplek Candi Sewu dan berakhir di Komplek Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
19: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
18: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
20: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
21: Ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
20: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
21: Harapannya apa, Pak?
20: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
18: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
22: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
23: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi. Maksudnya secara organisasi, kan? Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai, gitu kan? Jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi sebenarnya semuanya lancar, karena juga ceritanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung, gitu. Jadi semuanya mendukung dari pagi.
22: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay. musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HBFest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
2: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
22: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HBFest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
5: Dinusports ini yang wujudnya game, yang sebelum tadi kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
3: Profesor Pulung menjelaskan platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
24: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Dinusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
3: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rated Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Ya pendengar, Minggu Pagi bukan hanya tentang libur, tetapi tentang mengisi ulang hati. Kalau minggu ini terasa berat, pendengar, izinkan hari ini menjadi ruang untuk kembali kuat. Luangkan waktu untuk keluarga, hubungi orang tua, peluk anak-anak, atau mungkin memaafkan diri sendiri. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap bertahan dengan hati yang baik dan paling bisa adaptasi dengan keadaan seperti sekarang ini. Jangan takut berjalan pelan pendengar, takutlah jika hanya diam di tempat. Dan ingat, setiap matahari pagi selalu membawa harapan baru. Termasuk hari ini, di hari Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Adira Sadi di Madun pagi ini ya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Arvest Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Arvest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Arvest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @arvest.kpk dan kunjungi arvest.com untuk info lengkapnya.
3: Ya, mendengar masih di Maidut pagi ini untuk hari Minggu yang cerah. Hari Minggu tanggal 24 Mei 2026.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Baik pendengar, segera kita menuju Gereja Katolik Santa Cornelius Kota Madiun untuk mengikuti Misa Kudus hari ini di Minggu 24 Mei 2026. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam rayaan syukur Misa Kudus yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Stasiun Madiun dari Gereja Katolik Santa Cornelius Madiun. Pada hari ini Minggu 24 Mei yang merupakan Hari Raya Pentakosta. Pada pagi hari ini misa dipersembahkan oleh RP Alexius Dwi Widiatna CM. Adapun petugas kur dari STKIP Widya Yuwana Madiun. Saudara

0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini di gereja maupun yang mengikuti Ekaristi melalui siaran Radio Republik Indonesia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat Hari Raya Pentakosta. Hari ini saudara-saudari, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya menghembusi para murid sehingga para murid menjadi pribadi-pribadi yang penuh sukacita. Mereka menjadi pemberani yang sebelumnya malu dan takut, sekarang menjadi murid-murid yang pemberani mewartakan Injil. Saudara-saudari, seringkali kita juga mengalami takut, malu untuk mewartakan Injil, menjadi saksi Kristus. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya dengan hati yang bersih kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami

dan apostoli, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putera-Mu yang hidup dan

0: Para pendengar terkasih, saatnya kita masuki Liturgi Sabda dengan bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara.
1: Semua orang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertaburan, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh.
1: Bacaan pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pada Allah.

pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

0: Saatnya kita mendengarkan homili dari Romo Alex.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami sakit pernafasan, entah itu bronkitis atau beberapa tahun yang lalu ketika COVID itu menjangkiti kita, kesulitan untuk bernafas. Kita baru sadar pentingnya udara, pentingnya hembusan nafas, pentingnya oksigen, sehingga kita bisa hidup. Kalau kita tidak mengalami hal itu, ya seperti sekarang sehat-sehat, kita kurang menyadari betapa pentingnya, berharganya hembusan udara, hembusan nafas ini yang membuat kita itu hidup. Itulah yang ini, nafas ini yang disebut ruah, yang disebut roh, yang disebut udara yang membuat kita hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang hari ini kita rayakan dicurahkan, dihembuskan oleh Tuhan Yesus. Terimalah Roh Kudus. Ketika para murid, saudara-saudari para rasul itu, 11 rasul berada di satu ruangan, mengunci kamar atau mengunci ruangan, itu juga menunjukkan para murid, para rasul itu mengunci pintu hati. Hatinya beku, hatinya penuh dengan ketakutan, ketakutan dengan orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi, kalau nanti mereka juga akan diperlakukan seperti Yesus dibunuh. Maka mereka berkumpul dalam satu ruangan mengunci pintu, yang menyimpulkan mereka juga mengunci pintu hatinya. Tapi saudara-saudari, kita bersyukur Tuhan Yesus datang menyapa para murid, damai bagimu. Dan saudara-saudari, kehadiran Yesus membawa sukacita. Apalagi terlebih ketika Tuhan Yesus, aku mengutus kamu, dan terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus menghembusi para murid dengan Roh Kudus sesuai dengan janjinya. Yesus berjanji, aku akan mengutus Roh Kudus. Yesus setia dengan janjinya. Tidak perlu MOU. Sekarang ini kan kalau ada apa kontrak, ada janji-janji, itu kan didahului dengan MOU, Memorandum of Understanding. Ya, karena apa? Seringkali orang mudah untuk ingkar janji, maka perlu MOU, maka perlu kontrak. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Dia tidak melakukan MOU dengan para murid, nanti akan saya utus Roh Kudus lalu teken MOU, enggak. Itu hanya untuk orang-orang yang mudah untuk ingkar janji. Seperti siapa? Anda tahu? Nggih mboten? Nah, ya karena kita itu sering ingkar janji, ya perlu MOU, perlu teken surat perkawinan. Karena apa? Yaitu sering ingkar janji, diperlukan surat-surat macam itu. Wong sudah teken MOU saja, ya toh sudah tanda tangan surat baptis atau macam-macam, masih perkawinan, masih menyeleweng kok tidak mau menaati janji itu. Nah, itulah kita saudara-saudari yang terkasih. Maka pada hari ini Tuhan Yesus mencurahkan, mengembuskan Roh Kudus-Nya seperti pada peristiwa penciptaan. Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah, tanah liat. Dibentuk manusia, tangannya, kepalanya, lalu terakhir Tuhan Allah itu meniupkan roh dalam hidung. Dari kitab Kejadian bab 2 ayat 7 itu kan dikatakan Tuhan Allah meniupkan rohnya dalam hidung tanah liat ini dan hiduplah manusia itu. Peristiwa Pentakosta juga demikian. Tuhan Yesus menghembusi para murid itu, mereka menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru yang dulunya terkunci hatinya, sekarang mereka bersuka cita. Inilah peristiwa ketika Tuhan Yesus menghembusi para murid itu dengan Roh Kudus, membuat para murid bersuka cita yang dulunya takut, dulunya malu, sekarang menjadi pemberani. Saudara-saudari, malu dan takut itu adalah luka yang paling rendah untuk manusia. Maka kalau Anda dan saya itu sering malu, malu tampil, atau malu minta maaf, malu untuk ini, malu untuk itu, atau takut, kita dalam taraf manusia yang paling rendah sebelum bunuh diri. Itu kata ilmu psikologi. Bunuh diri paling rendah, berikutnya itu malu, takut. Maka kalau kita malu, kita dalam taraf yang paling rendah. Maka kita mohon rahmat Roh Kudus itu supaya mengubah, membuka hati kita menjadi manusia-manusia yang pemberani seperti para rasul. Ketika mereka diembusi Roh Kudus, mereka menjadi manusia baru yang dulunya tidak setia pada Yesus. Petrus dan kawan-kawan menjadi pewarta Injil, berani mati demi Kristus. Itulah Roh Kudus. Itulah peran Roh Kudus dalam diri kita. Kita diajak untuk membawa damai, membawa sukacita, menjadi pribadi-pribadi yang pengampun, pemaaf. Ya, damai sukacita itu bisa kita rasakan ketika dosa-dosa kita diampuni, saudara-saudari. Betapa bahagianya kalau kita itu keluar dari kamar pengakuan dosa, dosa-dosa kita diampuni. Maka tadi Tuhan Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul. Kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, itu dalam pengakuan dosa. Dan kita bahagia kalau kita itu diampuni. Kita juga merasakan lebih bahagia kalau orang itu bisa mengampuni kita. Kalau kita berbuat salah kepada orang tua, kepada saudara, lalu dia memaafkan, mengampuni kita, kita itu bahagia, senang sekali, penuh sukacita. Dan terlebih lagi, kalau kita berani membuka hati, mengampuni, memberi maaf kepada mereka yang menyakiti hati kita, jauh lebih besar sukacita kita kalau kita berani mengampuni. Kita membawa damai, membawa sukacita dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan, dimanapun kita berada. Kita diajak, diutus untuk membawa damai, bukan menghakimi, bukan percekcokan, tetapi mencari kecocokan. Ya, kita seringkali kan menghakimi, menyalahkan orang lain. Nah, itu hati yang masih terkunci itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh membuka hati, membiarkan Roh Kudus itu menghidupi kita, kita menjadi pribadi yang pemberani, pribadi yang tidak malu lagi untuk mewartakan kebenaran, tidak sungkan lagi, tidak iri lagi untuk mewartakan kebenaran. Inilah saudara-saudari yang ada di gereja maupun yang mengikuti lewat RRI, Roh Kudus itu membawa sukacita. Semoga hari ini, hari raya Pentakosta, Tuhan Yesus menghembusi kita dengan Roh Kudus-Nya sehingga kita menjadi pribadi-pribadi pembawa sukacita, pribadi-pribadi yang pemaaf, pribadi-pribadi yang berani mengatakan kebenaran, yang berani berbuat secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat Tuhan saudara-saudari selalu menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri, memperbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.
2: Bagi umat Allah, semoga Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Marilah kita mohon, utuslah Roh-Mu ya Tuhan
1: dan jadi baru seluruh muka bumi.
2: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Marilah kita mohon,
1: utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi.
2: Bagi mereka yang lemah, semoga Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati mereka yang beku, dan memperbarui mereka berkat kedatangan Roh Kudus-Nya. Marilah kita mohon, utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
1: dan jadi baru seluruh muka bumi.
2: Bagi kita sendiri, semoga Bapa mencurahkan kembali kepada kita semangat yang telah kita terima dalam pembaptisan dan penguatan, agar kita semakin mendalami serta menghayati iman kita. Marilah kita mohon,
1: utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Ialah berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Papa Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang marahim, bersatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada pagi hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut mengantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
1: Para pendengar yang terkasih, di dalam gereja sedang berlangsung pembagian komuni. Kita semua yang telah dibaptis secara Katolik diundang untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi Anda yang mengikuti misa melalui siaran RRI, marilah kita mendoakan doa komuni batin dilanjutkan dengan doa jiwa Kristus dari puji syukur nomor 212. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya.

Para pendengar yang terkasih, kami mohon maaf tidak dapat menyiarkan hingga misa ini berakhir dan belum bisa mendapat berkat penutup dari Romo. Kami doakan semoga ada waktu untuk dapat mengikuti perayaan Ekaristi bersama keluarga di gereja secara langsung. Selamat pagi, selamat berkarya di tengah-tengah masyarakat. Berkah dalam, Tuhan memberkati.

Iya, mendengar rindu memang hal paling sederhana, namun seringkali paling sulit dijelaskan. Kadang kita merindukan seseorang, kadang merindukan suasana. Bahkan kadang kita hanya rindu masa-masa yang tak mungkin kembali lagi. Dan pagi ini mendengar kita coba sudah mengenang salah satu lagu lawas Indonesia yang begitu populer di masanya. Sebuah lagu yang bertema kerinduan dari Lydia.

0: Jaya Natalia
1: berjudul Kangen ya. Ada yang mencoba bergabung? Akankah ingin bernostalgia bersama saya? Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar Mas?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Mas, aku coba diputarkan Pondok Cinta Mas.
1: Apa?
2: Pondok Cinta.
1: Pondok Cinta
2: dari Sani Sugianto.
1: Oke.
2: Ya. Ya, salamnya buat semuanya aja deh yang pagi ini apa lagi session di Pro 1 RRI Madiun.
1: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat. Mari kita bernostalgia dengan Mas Adi.
1: Mm-hmm.
2: Ya, gitu aja Mas Adi, tak tunggu lagunya.
1: Yeah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pondok Cinta masih kita carikan. Sementara saya hadirkan lagunya Dian Piscesa dulu ya. Mengapa tak pernah jujur?

0: masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.

Iya, pendengar Pondok Cinta dari Nani Sugianto baru saja sadar kan, spesial buat Mbak Ulan yang ada di Solo Bumi ya. Iya pendengar, Pondok Cinta ini merupakan salah satu nostalgia Indonesia yang dikenal luas di era musik pop lawas tanah air. Lagu ini menghadirkan suasana romantis dengan lirik sederhana namun penuh makna tentang cinta dan kenangan bersama orang terkasih. Judulnya saja Pondok Cinta pendengar. Kita langsung dibawa pada gambaran sebuah tempat sederhana yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang. Lagu ini bercerita tentang kehangatan hubungan, kebersamaan, dan impian cinta yang ingin selalu dijaga. Nuansa pop nostalgia tahun 80-an hingga 90-an terasa lebih kuat, membuat lagu ini nyaman didengar kapan saja, terutama di pagi atau malam hari seperti ini. Bagi banyak pendengar lama, Pondok Cinta bukan sekedar lagu, tapi bagian dari kenangan hidup, tentang masa muda, tentang seseorang yang pernah hadir, atau tentang cinta sederhana yang dulu terasa begitu indah pendengar. Dan itulah kekuatan lagu-lagu nostalgia, selalu berhasil membawa hati kembali pulang ke masa lalu. Kita tinggalkan Pondok Cinta dari Nani Sugianto. Sekali lagi yang ingin bergabung mau request lagu di 0351459198 atau di 0811366909. Kali ini coba saya pilihkan dari edisi Detonga, Pak Muji atau Pak Puji di Jalan Cucarowo, di Jalan Siketan Gang Cucarowo. Genggong juga selamat pagi, Nur. Kemudian Geni juga selamat pagi. Senang kemarin sudah bisa ketemu ya, ngobrol-ngobrol meskipun sebentar.

Ya, mendengar, kalau memang sudah gak mungkin, ya sudahlah, lupakan, matikan gitu ya. Bunuh, pendam rasanya. Jangan dimunculkan kembali. Mudah-mudahan anak yang sudah sempat punya rasa dan sepertinya gak akan mungkin diteruskan, mudah-mudahan bisa melupakan perasaan tersebut. Syukur-syukur bisa membunuh perasaan Anda gitu ya pendengar ya. Ya pendengar, kita masih bersama-sama di lagu-lagu nostalgia kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 24 bulan Mei 2026. Silakan yang ingin bergabung di 0351459198 atau di 0811366997. Terbuka buat Anda semuanya ya. Kali ini pendengar, dari Carmila Warau, ada satu lagu yang berjudul Ku Ingin Ada Yang Mau. Kasian deh, ada yang mau ya. Ini dia Carmila Warau, Ku Ingin Ada Yang Mau untuk Anda semuanya.

Ya, pendengar, salam terakhir dari Kang Fauzi sepertinya juga menjadi lagu terakhir yang bisa saya dengarkan di perjalanan lagu-lagu nostalgia dari Pro Satria dari Madiun. Sekaligus mengakhiri Madiun pagi ini, pendengar. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Madiun siang ini.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, proses perjalanan pulang 9 WNI ke Indonesia yang sempat ditahan pihak militer Israel tidaklah mudah. Sebelum melakukan perjalanan pulang ke tanah air, para WNI relawan kemanusiaan itu harus melewati pemeriksaan medis dan hukum secara intensif. Pemeriksaan medis dan hukum secara intensif untuk 9 WNI itu dilakukan di Istanbul, Turki. Mengingat 9 WNI saat ditahan militer Israel itu sempat mengalami kekerasan fisik seperti disetrum. Mengingat kesaksian awal dari para penyintas menunjukkan adanya tindakan tidak manusiawi dari sipir dan tentara pendudukan. Langkah krusial ini sekaligus untuk mendokumentasikan bukti kekerasan fisik yang dialami mereka selama berada di penjara Israel. Dubes RI untuk Turki Ahmad Rizal Purnama mengatakan pemeriksaan kesehatan secara komprehensif ini melibatkan proses visum sekaligus pengumpulan testimoni resmi oleh otoritas kedokteran forensik setempat. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Selamat siang mendengar informasi stok darah dari Unit Donor Darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Maidun hari ini Minggu 24 Mei 2026. Untuk stok darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A tersedia 100, golongan darah B ada 129, golongan darah O ada 117, dan golongan darah AB ada 32. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 4, golongan darah B ada 4, golongan darah O 11, golongan darah AB ada 4. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 3, dan golongan darah AB juga 3. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini Minggu 24 Mei 2026 di Sunday Market Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai, dan GKJW Panglima Sudirman jam 7 sampai dengan selesai. Untuk informasi donor darah pendengar, Anda bisa hubungi UDD PMI Kota Maidun di Jalan Bali nomor nomor 41, telepon 0351463305, Madiun, buka setiap hari pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya, selamat siang mendengar. Untuk spesial buat adik-adik di rumah, Madun siang ini Idola Indonesia Layak Anak bersama teman-teman dari SD Negeri 02 Mojorejo Kota Madun akan hadir dengan dongengnya Da Apridika dengan dongeng Lutung Kasarung, dan Syafira dengan dongeng Panci Ajaib bersama host Nino. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, saya Kakek yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya sahabat di rumah? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani hari bersama orang-orang tersayang. Nah, pagi hari seperti biasa ini memang paling cocok nih untuk menikmati waktu-waktu santai. Mungkin ada yang sedang bantu orang tuanya di rumah, ada juga yang menikmati sarapan favorit, atau mungkin nih ya, ada juga yang sedang bersiap menikmati liburan bersama keluarga. Nah teman-teman, selain bermain dan belajar, kita juga bisa loh mengisi hari dengan mendengarkan cerita-cerita menarik yang penuh dengan pesan-pesan baik tentunya. Karena lewat cerita itu kita bisa belajar tentang kebaikan, keberanian, kejujuran, dan kasih sayang kepada sesama. Dan pas banget pagi ini Nina kembali hadir menemani kalian dalam Idola Indonesia Layak Anak bersama saya Nina si Pelangi Tunjung Kusuma. Nah hari ini tentunya akan ada banyak cerita seru yang dibawakan oleh sahabat-sahabat idola hebat kita nih. Ceritanya menarik, menghibur, dan pastinya membawakan penuh makna untuk kita semua. Jadi jangan kemana-mana dulu nih ya, tetap bersama Nino di Idola Indonesia Layak Anak.

Dalam ibadah haji dan umroh, kita mengenal adanya kain ihram, pakaian khusus yang digunakan jemaah haji dan umroh pria dan wanita saat melaksanakan ibadah. Untuk pria, kain ihram terdiri dari 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Satu kain dipakai seperti sarung dan kain lainnya dipakai untuk menutupi bahu atau dada. Sedangkan untuk wanita, kain ihram adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kain ihram yang putih memiliki makna simbolis, yaitu menandakan pelepasan atribut duniawi dan

Dan terus berbuat kebaikan. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai hai hai sahabat idola, seru kan ceritanya tadi? Nah, perjalanan cerita kita hari ini tidak sampai di situ saja, karena setelah ini akan ada sahabat idola berikutnya nih ya, yang siap membawakan cerita rakyat yang sangat terkenal di Indonesia. Ada Aprilicia Violita yang akan membawakan cerita berjudul Lutung Kasarung. Nah, sahabat idola pasti sudah pernah mendengar cerita ini ya. Cerita Lutung Kasarung ini dikenal sebagai salah satu cerita rakyat Indonesia yang menarik dan penuh petualangan. Wah, Nino jadi makin gak sabar untuk ikut petualangan cerita hari ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, inilah Aprilicia Violita dengan cerita rakyat Lutung Kasarung.

0: sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapakku, yang mempunyai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapakku sudah tua, dia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
1: "Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu Purbasari sebagai penggantiku."
2: "Aku adalah putri sulung, seharusnya ayah memilihku."
1: "Ya ayah, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu."
3: "Tidak bisa, keputusan sudah bulat."
0: Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat jahat ke adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
2: "Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?"
4: "Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa iman untukku?"
2: "Aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Purbasari menjadi jelek."
4: "Tentu, Tuan Putri."
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol total hitam.
2: "Lihat ayah, masa ayah menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai penerusmu?"
4: "Yang telah terjadi pada diriku."
2: "Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu."
1: "Betul putriku, Purbasari, pergi kau dari istana."
0: Kemudian diusirlah Purbasari dari istana. Purbasari pun pergi dan tinggal sendirian di hutan. Suatu hari ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak.
2: "Siapa kamu?"
1: "Tuan Putri, jangan takut. Nama saya Lutung Kasar. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri."
2: "Baiklah, aku akan berteman denganmu."
0: Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi.
2: "Lutung, apa yang kamu lakukan?"
0: Tiba-tiba tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
1: "Tuan Putri, mandilah di telaga ini."
2: "Apa manfaat dagiku?"
1: "Ceburkan saja dirimu."
0: Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih, cantik kembali.
2: "Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih ya."
1: "Ya putri, sama-sama."
0: Keesokan harinya,
2: Bulbasari dan Lutungga Sarung kembali ke istana.
4: Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik?
2: Ini semua berkat Lutungga Sarung.
4: Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
1: Aku adalah tunangan Purbahara. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
2: Dia adalah tunanganku. Lutungga Sarung pun melonjak-lonjak seakan-akan menenangkan Purbasari.
4: Jadi monyet itu tunanganmu?
2: Iya, memangnya kenapa? Lutungga Sarung lalu bersemadi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutungga Sarung berubah menjadi pemuda yang tampan.
4: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
1: Ya, Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
4: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena aku telah jahat kepadamu, Purbasari.
2: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararan. Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutungga Sarung.

langsung disuruh pindah duduk di depan meja guru. Rasanya malu setengah mati, tapi setelah itu jadi paling fokus di kelas. Yang suka bolos waktu jam olahraga, siap-siap disuruh lari keliling lapangan. Dulu ngeluh capek, tapi sekarang baru sadar itu cara guru melatih tanggung jawab, bukan cuma fisik. Lupa bawa PR, dulu bukan cuma dicatat di buku pelanggaran, tapi disuruh ngerjain di depan kelas sambil ditatap teman-teman. Bikin deg-degan, tapi anehnya bikin ingat sampai sekarang. Seragam kotor atau gak disetrika, siap-siap ditegur di depan barisan. Tapi pelan-pelan belajar kalau rapi itu bukan soal buat gaya, tapi cermin dari menghargai diri sendiri. Hukuman zaman dulu bukan untuk menakuti, tapi untuk menanamkan rasa. Bukan sekedar menegur kesalahan, tapi menumbuhkan tanggung jawab. Mungkin iya keras, tapi tak ada niat menyakiti. Semua dilakukan agar anak paham, disiplin itu bentuk kasih, bukan kekerasan. Dulu hukuman bukan tentang marah, tetapi tentang mengingatkan. Guru gak sedang mencari siapa yang salah, tetapi sedang menuntun siapa yang belum paham. Kita dulu sering ngedumel waktu disuruh lari keliling lapangan, malu saat lupa PR, atau canggung waktu ditegur soal seragam. Tapi justru dari situ, kita belajar disiplin, tanggung jawab, dan rasa malu yang sehat.

Tidak terasa ya teman-teman, hampir 1 jam kebersamaan kita dalam Idola hari ini. Semoga cerita-cerita yang sudah kita dengarkan tadi bisa menghibur sekaligus memberi banyak pelajaran baik untuk kita semuanya. Nah, dari kedua cerita tadi, kita belajar bersama nih sahabat Idola, bahwa kita harus selalu bersyukur, memiliki hati yang baik, tidak serakah, serta selalu sabar dan tulus dalam menjalani kehidupan. Karena nih, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan membawa kebaikan pada akhirnya. Nah, terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Idola yang hari ini sudah tampil luar biasa dan membawakan cerita dengan sangat hebat. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang sudah setia menemani Nino sepanjang acara ini. Akhir kata, Nino pamit undur diri ya. Tetap semangat belajar, rajin membaca, terus berkarya, dan jangan lupa untuk selalu bangga menjadi anak Indonesia yang cinta budaya dan gemar bercerita. Saya Nino Si Pelangi Tunjung Kusuma mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, selesai sudah tugas saya menemani Anda semuanya di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Jangan kemana-mana, manusia ini tugas saya akan segera digantikan oleh teman saya Miftah. Baik pendengar, dari Panjaitan 10 Kota Madu, saya hadir Rosa dipamit mundur. Selamat siang, sampai jumpa.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua. Sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Catacol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Al-Mosali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George.

0: saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
1: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
0: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh

0: sebagai sepeda balapan utama.
1: Nice to be in the position. I only...
2: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
0: Dominasi Russell

Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak quarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas adu keras. Gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tem um terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tem um terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tínhamos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League.

Masih dari Super League pendengar, dua duel junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya di

Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif,

0: karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSN ternyata pemain juga sangat baik. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul.

kami memiliki sangat banyak keberuntungan. 3 kali juara beruntun dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua.

0: hanya saja melalui permainan kolektif KPS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
1: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
2: Menurut dia KPS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Buenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Buenas.
0: Sementara itu Abraham Buenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
3: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
0: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Mei 1844, telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan. Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirimkan telegram dari Maryland ke Washington D.C., Amerika Serikat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Sesaat lagi akan kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Kota Madinah dan sekitarnya pukul 11.33 menit.

Fuck! Boom! أشهد أن لا

الله أكبر الله

Ya, pendengar, seluruh kerabat kerja Pro 1 yang ada di Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu keroncong koleksi dari Pro 1 yang ada di Madiun.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Las, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Selamat siang, info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terkait Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memperketat persiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna. Penguatan dilakukan agar jemaah Indonesia menjalankan ibadah dengan tertib, aman, dan nyaman. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan seluruh skenario pelayanan lapangan terus dimatangkan. Mitigasi juga diperkuat untuk mengantisipasi persoalan yang berpotensi muncul saat puncak haji. Dahnil menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah adalah penertiban tenda jemaah Indonesia. Petugas dikerahkan untuk memastikan penempatan jemaah sesuai kloter daerah asal hingga berbasis nama. Ia menegaskan seluruh pergerakan jemaah selama fase puncak haji harus berada dalam koordinasi Kementerian Haji, KBIHU, dan seluruh pihak terkait diminta mengikuti arahan pemerintah demi menjaga ketertiban. Informasi yang baru saja kami hadirkan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

Ya pendengar, ada masih bersama kami Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Terbaru, 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla akan menjalani visum dan pemeriksaan kesehatan setibanya di tanah air. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan setelah para relawan sempat ditahan militer Israel saat membawa bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Saat ini seluruh WNI tersebut telah berada di Istanbul, Turki setelah dibebaskan otoritas Israel pada hari Kamis 21 Mei 2026. Pemerintah Indonesia memastikan proses pemulangan terus dipercepat agar para relawan segera kembali ke Indonesia. Pemeriksaan kesehatan dan visum dilakukan untuk memastikan kondisi fisik maupun psikologi seluruh relawan pasca penahanan. Langkah tersebut juga penting untuk mendokumentasikan dugaan kekerasan yang dialami oleh para WNI selama berada dalam tahanan Israel. Pemerintah Indonesia melalui KBRI dan Konsulat Jenderal RI di Istanbul terus memberikan pendampingan intensif kepada para relawan. Seluruh proses administrasi dan pemulangan dipastikan berlangsung dalam pengawasan perwakilan di Indonesia di Turki. Sebelumnya, 9 WNI tersebut ditahan setelah kapal global Sumut Flotilla dicegat militer Israel di perairan internasional pada 19 Mei 2026. Mereka tergabung bersama ratusan relawan internasional yang membawa bantuan logistik dan obat-obatan untuk warga sipil Gaza. Penahanan tersebut memicu kecaman internasional dan mendorong langkah diplomatik intensif dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Turki. Setelah dibebaskan, para relawan kemudian dideportasi menuju Istanbul sebelum dipulangkan ke negara masing-masing. Pemerintah Indonesia memastikan keselamatan dan pemulihan kondisi para relawan menjadi prioritas utama hingga seluruh proses kepulangan selesai dilakukan. 9 WNI tersebut dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang hari ini, Minggu 24 Mei 2026, sore hari nanti.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avis Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avis juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akvas Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @akvas.kpk dan kunjungi akvas.com untuk info lengkapnya.

0: Ya, pendengar 9 warga negara Indonesia, peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang minggu sore ini. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan militer Israel. Dalam pernyataan resmi disebutkan seluruh WNI telah tiba dengan selamat di Istanbul pada 21 Mei 2026. Pemerintah Turki dan Indonesia disebut bekerjasama intensif sejak proses pembebasan para aktivis kemanusiaan berlangsung. Turki juga mengerahkan 3 pesawat Turkish Airlines untuk membantu pemulangan relawan kemanusiaan dari berbagai negara. Pesawat tersebut digunakan membawa ratusan aktivis yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla menuju negara masing-masing. Kementerian Luar Negeri Turki menyebut sebanyak 422 relawan bantuan kemanusiaan dari 41 negara telah dipulangkan dengan aman. 9 WNI termasuk dalam rombongan yang lebih dahulu dipindahkan menuju Istanbul sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Setibanya di Istanbul, para WNI langsung disambut dan didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan kondisi seluruh relawan terus dipantau hingga proses pemulangan selesai dilakukan. Dan pendengar, tuntas, saya minta hadirkan informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu keroncong di kesempatan siang hari ini. Lanjut kita di Dinamika Siang dan juga Pro Dangdut. Tetap bersama kami di Prosatu dari Badun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Puluhan biku lintas negara peserta Indonesia Walk for Peace 2026 singgah di Pendopo Ronggo Jumono, Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendapat bantuan pemasangan 27 titik penerangan jalan umum PJU dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Jawa Timur. Sapi bernama Zippo berjenis Simmental Cross dengan bobot 1 ton lebih dari peternak di Genilangit Poncol, Magetan terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo tahun ini. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah diimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Miftah El Karim.
1: Dinamika Siang.
0: Berkat informasi awal kami hadirkan dari Kabupaten Madiun, puluhan biku lintas negara peserta Indonesia Walk for Peace IWFP 2026 singgah di Pendopo Ronggo Jemuno, Kabupaten Madiun. Sebanyak 57 biku mengikuti perjalanan membawa misi perdamaian dan toleransi dalam perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur. Mereka berasal dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia. Rombongan disambut langsung pemerintah Kabupaten Madiun sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Perwakilan biku Indonesia dalam IWFP 2026 Bante Teja Puno Mahathera mengatakan perjalanan damai itu dimulai dari Bali dan terakhir di kawasan Borobudur. Bupati Madiun Hari Burianto menyebut perjalanan para biku bukan sekedar perjalanan fisik melainkan perjalanan spiritual yang mengajarkan nilai kesederhanaan, disiplin dan cinta kasih kepada sesama. Menurutnya kegiatan lintas negara itu dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan agama dan budaya. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur yang dilepas langsung Bupati Madiun. Hariwur berharap misi perdamaian tersebut dapat memperkuat persatuan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Pergerakan pemerintah Kabupaten Ponorogo mendapatkan bantuan pemasangan 27 titik penerangan jalan umum PJU dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Jawa Timur. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Perhubungan mendapat bantuan penerangan jalan umum PJU dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Jawa Timur. Totalnya ada 27 titik pemasangan PJU. Kabid Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dishub Ponorogo Setio Budiono mengatakan 27 titik PJU itu dipasang mulai Patung Sukawati sampai Desa Gupolo, Ponorogo. Penentuan titik itu dilakukan setelah tim teknis BPTD Jawa Timur melakukan survei ke lokasi. Lokasi itu pun dinilai masih minim penerangan sehingga perlu dilakukan pemasangan PJU.
3: Itu bantuan dari BPTD Provinsi Jawa Timur. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan survei, kemudian dilakukan penentuan titik tertentu. Dan itu akan dipasang mulai Patung Sukawati sampai dengan Gupolo. Itu depannya pom bensin. Itu ada sekitar 27 titik yang dipasang itu.
2: Budi mengungkapkan PJU tersebut sementara ini sifatnya bantuan. Jika belum ada hibah dari BPTD Provinsi Jawa Timur, maka perawatannya ditanggung provinsi. Pada sisi lain, ia tidak memungkiri jika saat ini Ponorogo masih kekurangan sekitar 1.500 titik PJU. Karenanya Dishub Ponorogo akan berupaya mengajukan permohonan bantuan tambahan PJU melalui pokok pikiran DPRD maupun melalui Pemprov Jawa Timur. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Untuk memastikan kelayakan kondisi kesehatan hewan kurban serta stabilitas harga, DPRD Magetan melakukan tinjauan langsung ke pasar hewan. Laporan Yusron Al-Fatah.
4: Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Peternak dan Perikanan di Senakan serta Disperindak melakukan inspeksi lapangan ke pasar hewan Plausan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, kelayakan ternak yang diperjualbelikan, hingga memantau stabilitas harga di tingkat pedagang. Mereka meninjau langsung aktivitas jual beli di pasar hewan terbesar di wilayah barat Magetan tersebut. Selain memeriksa kondisi ternak, rombongan juga berdialog dengan para pedagang dan peternak terkait perkembangan harga serta daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor peternakan dan perdagangan hewan kurban. Menurutnya pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak. Dalam dialognya dengan para pedagang, Rita mengaku bersyukur karena aktivitas perdagangan hewan di pasar kembali menggeliat setelah sempat terpukul akibat wabah penyakit mulut dan kuku PMK beberapa tahun lalu. Ia menilai kondisi pasar saat ini jauh lebih baik, ditandai meningkatnya jumlah transaksi maupun minat pembeli dari berbagai daerah. Menurutnya, tren penjualan sapi menjelang Idul Adha tahun ini cukup positif. Harga jual ternak juga dinilai stabil, bahkan cenderung tinggi, dan menguntungkan peternak maupun pedagang.
5: Kita Komisi B ini berkunjung mengunjungi pasar hewan Plausan, yang mana sebentar lagi kan menjelang Hari Raya Idul Adha Kurban. Jadi kami datang berkunjung itu untuk memastikan bagaimana apakah hewan yang ada di sini itu sehat, dan kita melihat bagaimana ekonomi bisa tumbuh di sini. Terlihat dari apa, dari jumlah sapi yang ada dan yang keluar. Jadi banyak sapi yang terjual di sini, dan kita tadi juga bertanya kepada pedagang, harga sapi hari ini lumayan tinggi, sehingga itu bisa menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Harga jualnya alhamdulillah tahun ini lumayan tinggi, meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tadi juga sudah koordinasi sama Dinas Peternakan, alhamdulillah juga sapi itu posisinya sehat.
4: Selain memantau harga, Komisi B DPRD Magetan juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah munculnya kembali kasus PMK maupun penyakit menular lainnya. Komisi B berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin oleh petugas dari Disnakan Magetan terhadap ternak yang masuk maupun diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan memastikan kondisi hewan ternak dalam keadaan sehat. Petugas secara rutin turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan hewan. Kembali, catatan Yusron Al-Fatah.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Magetan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di sejumlah pasar hewan dan titik penjualan ternak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Magetan Nur Haryani mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim kesehatan hewan yang terdiri dari tenaga medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Menurutnya pemeriksaan dilakukan di 22 titik yang tersebar di 18 kecamatan di Magetan. Titik pemeriksaan meliputi pasar hewan maupun lokasi pedagang ternak musiman yang mulai ramai menjelang Idul Adha. Nur Haryani menambahkan, setiap hewan yang telah lolos pemeriksaan kesehatan akan diberikan surat keterangan sehat. Dokumen tersebut menjadi salah satu penanda bahwa ternak telah melalui pemeriksaan medis dan dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat lebih selektif saat memilih hewan kurban dengan memastikan ternak yang dipilih memiliki surat keterangan sehat dari petugas kesehatan hewan. Dengan demikian masyarakat dapat lebih tenang karena kondisi kesehatan hewan telah terjamin.
6: Oke, jadi kita sudah menerjunkan tim kesehatan hewan ya, baik medik, paramedik, untuk meninjau titik-titik kumpul ternak, baik di pasar hewan ataupun di titik-titik pedagang. Ini sudah kalau nggak salah di 22 titik yang menyebar di 18 kecamatan. Alhamdulillah, maksudnya dari untuk sapi, dari segi kesehatan, kita sudah aman ya, PMK aman untuk di pasar-pasar dan di titik-titik itu, stok juga aman. Mencari hewan kurban, kita sarankan, kita sudah di pasar atau titik kumpul itu kan sudah diperiksa oleh tenaga medis kita ya, dan kita di sana juga sudah mengeluarkan surat keterangan sehat. Jadi mungkin kalau lebih afdolnya jika mencari ternak, pastikan dia memiliki surat keterangan sehat.
4: Di Senakan Magetan juga memastikan pengawasan kesehatan hewan dilakukan sesuai regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya di dalam daerah, ternak dari luar wilayah juga wajib dilengkapi surat keterangan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular. Pengawasan tersebut dilakukan secara intensif menjelang Idul Adha mengingat meningkatnya mobilitas perdagangan ternak antar daerah, terlebih posisi Magetan yang berlokasi di perlintasan provinsi. Ia pun berharap upaya itu mampu menjaga keamanan hewan kurban sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan berkurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang.
0: Petugas kesehatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Ponorogo menggencarkan pemberian vaksin bagi hewan ternak untuk mencegah penyakit mulut dan kuku PMK maupun LSD menjelang Hari Raya Kurban. Kembali laporan Eka Wulan.
2: Petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan di Pertanian Ponorogo gencar melaksanakan pemeriksaan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD atau penyakit kulit menular hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban. Medik veteriner ahli muda di Pertanian Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan, hasil pemeriksaan hingga saat ini menunjukkan hewan ternak baik kambing maupun sapi dalam kondisi sehat. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi.
7: Jadi untuk PMK dan LSD sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Dan itu pun juga kita laksanakan di semuanya, jadi di semua desa-desa. Dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
2: Dokter Hewan Roy In mengungkapkan pemeriksaan antemortem itu dilakukan menyasar pasar hewan maupun di lapak-lapak dadakan penjual hewan kurban di sejumlah titik lokasi. Pemeriksaan melibatkan tim kesehatan dari 5 puskeswan yang mengampu 21 kecamatan. Menurut Dokter Hewan Roy In, pemeriksaan hewan ternak itu akan dilakukan hingga hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu karena tidak semua masjid musola di Ponorogo menyembelih hewan kurban pada hari H Idul Adha atau 10 Zulhijjah 27 Mei 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Geser ke Kabupaten Madiun, tergar DKPP Kabupaten Madiun gencar melakukan pemeriksaan hewan kurban di lapak pedagang. Catatan Dayu Suwarno.
8: Memilih hewan kurban harus dilakukan dengan teliti dan sesuai syariat agar daging yang dikonsumsi halal, layak, dan berkualitas. Hal itu diungkapkan Dokter Hewan Deni Irawan Wardana dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, di mana menurutnya syarat hewan yang layak untuk dijadikan kurban adalah jenis hewan ternak seperti sapi, kambing, hingga domba, yang mana hewan tersebut harus memiliki umur yang cukup, seperti sapi minimal umur 2 tahun, kambing atau domba minimal umur 1 tahun.
9: Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sudah dari H-10 kira-kira hari Senin kemarin itu melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan antemortem. Di pemeriksaan sebelum hewan itu disembelih atau potong, kita melakukan pemeriksaan fisik kesehatan hewan yang calon kurban, sapi, kambing, domba, di wilayah Kabupaten Madiun, di pedagang-pedagang besar, di lapak-lapak yang di pinggir jalan juga.
8: Menurut Deni, hewan kurban juga harus sehat alias tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesu, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan kuku, serta tidak mengeluarkan air liur atau lendir berlebihan. Memilih hewan kurban yang sehat dan layak bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kualitas ibadah dan manfaat yang akan diterima oleh orang lain. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, pedagang kambing kurban di Madiun, Samsul Huda, menyebut pada Idul Adha tahun ini ada pergeseran peningkatan daya beli masyarakat dalam membeli kambing kurban. Laporan Sabrina.
10: Mendekati Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang kambing kurban di Kota Madiun mulai didatangi pembeli. Seperti yang terlihat di pedagang kambing kurban Jalan Maijen Panjaitan di selatan perempatan Serayu, Kota Madiun. Puluhan kambing yang dijual, beberapa di antaranya sudah diberi tanda dengan cat karena sudah laku. Ditemui RRI, pedagang kambing kurban Samsul Huda mengatakan ada sekitar 25 kambing yang dipajang di tepi jalan sejak hari Rabu lalu atau H-7 Idul Adha. Harganya bervariasi mulai 2 jutaan hingga 4 juta 500 ribu rupiah. Hingga H-4 Sabtu 23 Mei 2026 sudah ada beberapa dagangannya yang dibeli masyarakat dan langsung diantarkan ke rumah pembeli. Namun ada juga kambing yang sudah dibeli dan dititipkan dengan diberi tanda untuk diantarkan mendekati hari penyembelihan kurban. Menurut Samsul Huda, pada Idul Adha tahun ini ada peningkatan daya beli masyarakat terhadap kambing kurban. Jika tahun-tahun sebelumnya banyak masyarakat yang mencari kambing kurban dengan harga kisaran 2 juta hingga 2 juta 500.000, namun pada tahun ini pembeli memilih kambing kurban dengan harga di atas 2 juta 500.000 atau rata-rata 3 jutaan.
11: Perbedaan harga di peningkatan nominalnya nggih, yang biasanya laku di harga kisaran 2,3 itu sekarang rata-rata yang harga 3 jutaan. Yang sekitar 2 koma yang tahun kemarin laku banyak dicari itu sekarang malah agak berkurang peminatnya.
10: Samsul Huda yang setiap tahun menjual kambing kurban ini optimis mendekati hari raya Idul Adha atau hingga Selasa 26 Mei mendatang dagangannya akan laku. Hal ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang biasanya pembeli baru ramai beberapa hari sebelum pelaksanaan kurban. Terlebih, Samsul Huda sudah mempunyai pelanggan tersendiri yang hampir rutin setiap tahun membeli kambing kurban dagangannya. Samsul Huda juga mempunyai kiat tersendiri untuk memikat pembeli, yakni kambing yang dibeli akan diantarkan ke rumah atau sesuai permintaan pembeli. Selain itu, jika kambing tidak langsung dibawa, masih dapat dititipkan hingga H-1 Idul Adha tanpa dipungut biaya tambahan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, seekor sapi jenis limosin milik peternak asal Dusun Gayam, Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegal Ombo, Kabupaten Pacitan terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026 mendatang. Sapi milik warga bernama Sarmun, 66 tahun itu memiliki bobot mencapai 1.009 kg dengan nilai sekitar 90 juta rupiah dan telah dinyatakan sehat dan layak oleh tim pemeriksa kesehatan hewan. Di kandang sederhana miliknya di Dusun Gayam, Sarmun mengaku tidak menyangka sapi yang selama ini dipeliharanya akan dipilih menjadi hewan kurban presiden. Ia mengaku bahagia sekaligus bangga karena ternaknya mendapat perhatian hingga tingkat nasional. Sarmun menceritakan sapi tersebut awalnya dibeli saat masih berusia sekitar 7 hingga 8 bulan dengan harga 17 juta rupiah. Sejak saat itu sapi dipelihara secara rutin hingga tumbuh besar dengan bobot lebih dari 1 ton. Menurutnya tidak ada perlakuan khusus dalam perawatan sapi tersebut. Pakan dan perawatan dilakukan seperti sapi pada umumnya. Hanya saja ditambah pemberian komboran menggunakan polar untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kondisi tubuh ternak tetap prima. Sebelum dipastikan dibeli untuk kurban Presiden Prabowo, sapi milik Sarmun telah melalui serangkaian pengecekan dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas peternakan sekitar 1 bulan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Rencananya, sapi kurban Presiden Prabowo akan disembelih di Pondok Wates Widoro, Kecamatan Pacitan. Sementara itu, pendengar, sapi bernama Zippo berjenis Simmental Cross dengan bobot 1 ton lebih dari peternak di Desa Genilangit, Poncol, Magetan terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo untuk Kabupaten Magetan tahun ini. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
4: Peternak asal Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Herurohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Zippo itu dibeli dengan harga 100 juta rupiah. Riza mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki berat sekitar 350 kg saat mulai dipelihara. Melalui perawatan dan pola pakaian khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, sapi Zippo berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Kebutuhan ketela per hari mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.
12: Ya, ini namanya sapi Zippo, umurnya kurang lebih 3 tahun. Asalnya dulu pembibitannya dari Ponorogo.
13: Dari berat awal berapa, Mas?
12: Dari berat awal sekitaran 350 kilo, nah.
13: Sekarang?
12: Sekarang 1 ton lebih dikit.
13: Jenis sapinya apa ini?
12: Simmental Cross.
13: Untuk harganya berapa, Mas? Ini?
12: Untuk harga ini dibeli Pak Presiden dengan harga 100 juta. Enggak kurang, enggak lebih.
13: Gimana, Mas, perasaannya sapinya dipilih Pak Presiden untuk kurban?
12: Alhamdulillah, bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor satu di Indonesia.
4: Di sela perawatan, Riza juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapinya. Bahkan disebutnya, sapinya itu memiliki wajah yang rupawan dan menggemaskan. Riza mengaku tidak menyangka ternaknya bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini, sapi kesayangannya itu ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi menargetkan peningkatan luasan lahan tanam tembakau pada musim tanam tahun 2026. Catatan Imam Malik.
14: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi menargetkan peningkatan luasan lahan tanam tembakau pada musim tanam tahun 2026. Hal ini mengingat adanya prediksi kemarau panjang yang disebut sebagian petani sebagai El Nino Godzilla. Hal ini juga dinilai menjadi momentum baik bagi pertumbuhan tembakau. Kabid Perkebunan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Ngawi, Dirahayu Puspitaningrum, menyampaikan musim kemarau panjang justru menjadi berkah bagi petani tembakau. Sebab musim kemarau baik untuk tanaman tembakau.
15: Karena tahun ini diprediksi kemarau panjang, jadi ini kalau di sisi petani tembakau ini sesuatu yang berkah gitu kan, ini kalau khusus tembakau loh ya ini. Jadi teman-teman, tahun kemarin luasan tembakau kita ada 1.450 hektar. Target kita tahun ini ya kalau bisa sampai 2.000 hektar gitu kan target kita. Jadi kayak kemarin itu kalau produksi agak kurang bagus ya, ya enggak jelek banget sih, cuma karena musim kemarau basah akhirnya produksinya agak sedikit turun.
14: Ayo melanjutkan, DKPP mencatat tahun 2025 luas lahan tembakau di Kabupaten Ngawi tercatat sekitar 1.450 hektar. Tahun 2026 ini, DKPP menargetkan luasan lahan meningkat hingga 2.000 hektar. Ayu menyampaikan produktivitas tembakau pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 1,27 ton per hektar. Hal ini karena cuaca yang tidak mendukung. Harapannya musim kemarau tahun 2026 sesuai prediksi, sehingga produktivitas tembakau diperkirakan meningkat 1,5 hingga 1,7 ton per hektar. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kami hadirkan informasi terakhir dan sekaligus menutup jumpa kita di Dinamika Siang. Pendengar, meski kemarau diprediksi lebih panjang, sebagian petani tembakau melihat peluang harapan, antara lain petani tembakau di Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kembali, laporan Imam Malik.
14: Tahun 2026 diprediksi mengalami kemarau lebih panjang dan terik lebih panas. Namun hal ini justru menjadi harapan bagi sebagian petani tembakau di Kabupaten Ngawi, antara lain di Karangjati Kabupaten Ngawi. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan mulai mempersiapkan lahan semaian bibit tembakau di sawah miliknya di Desa Karangjati. Puluhan bedengan telah ditutup mulsa berwarna putih untuk proses penyemaian benih tembakau. Menurutnya, musim kemarau panjang dan kering sangat bagus untuk tanaman tembakau.
16: Minimal kita dihadapkan dengan optimisme, karena salah satu awal modal petani tembakau adalah musim kering, musim panas. Kalau prediksi BMKG musim keringnya nanti agak berlebih, itu menguntungkan bagi petani tembakau. Kita ngomong komoditi tembakau, saya lepas dengan komoditi yang lain. Memang kadang-kadang bersamaan dengan tembakau juga ada komoditi yang lain yang itu memang butuh air. Tapi ketika konteksnya kita ngomong tembakau, statement saya adalah itu menguntungkan untuk petani tembakau.
14: Meski demikian, Sojo menegaskan cuaca baik belum tentu menjamin keuntungan bagi petani. Banyak faktor lain yang menentukan, mulai dari biaya pupuk hingga harga jual saat panen. Sojo menilai pemerintah daerah perlu lebih serius terlibat, khususnya melalui Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan. Menurutnya, peran Dinas Pertanian berada pada wilayah pendampingan budidaya hingga masa panen. Sementara urusan pemasaran hasil panen seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kabar baik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan siang hari ini

0: Dan ya, senang sekali saya Miftahul Karim kembali menemani Anda dalam suasana penuh kehangatan, canda dengan tentunya alunan lagu-lagu dangdut ya, bikin Anda bergoyang. Dan siang hari ini spesial banget karena kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang tema yang lagi hangat menjelang Idul Adha gitu ya pendengar. Nah, kalau punya kesempatan kurban nih, lebih memilih kurban sapi atau kambing sih? Alasannya kenapa gitu ya? Ada yang bilang kurban sapi lebih hemat karena bisa patungan ramai-ramai, pahala kebersamaannya terasa gitu ya. Tapi ada juga yang lebih memilih kambing karena praktis, simpel dan terasa lebih personal. Nah, kalau itba Kanjeng Nabi itu pakai domba gitu ya. Yang jelas bukan soal gengsi atau besar kecil hewannya ya, pendengar, karena yang paling utama adalah keikhlasan dan kemampuan masing-masing. Dan di kesempatan kali ini, sekali lagi yang ingin bergabung ya, bisa ditelepon 459198, WhatsApp 0811-3669907. Tema atau topiknya, kalau tahun ini ada kesempatan, masih ada beberapa hari lagi kan, ada kesempatan berkurban, Anda lebih memilih berkurban dengan kambing atau sapi ini pergar. Yang masuk Perudangdut
1: Dangdutnya RRI Madun.
0: Mantul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, dengerin buka kori.
1: Yo, ora kemarin.
0: Oh iya iya.
1: Buka kori kok. Piye to?
0: Lah yo piye to? Mulih aku.
1: Ora mulih aja, tak gandoli.
0: Iya, sehat Mbak Wulan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke, kayak mendung ya. Di luar kayak mendung ya.
1: Ada sebagian yang hujan kok mas.
0: Oh gitu ya.
1: Di Jalan Citarum hujan
0: gitu. Oh gitu. Ya tampaknya mendung di luar, kelihatan dari studio itu.
1: Iya ini. Tapi di sini masih mendung-mendung mesra ya.
0: Nois. Tambah mesra lagi kalau lagunya keputer gitu ya.
1: Iya iyalah, pasti kudu ditagih ya.
0: Pokoknya di injury time lagi keputer. Mbak Wulan, sesuai topik nih. Apa?
1: Kalau korban milih sapi atau kambing?
0: Kalau ada kesempatan, ada rezeki, korban lebih milih apa ini? Lebih milih patungan atau sapi atau kambing?
1: Sajane kalau dipikir-pikir enak sendiri mas.
0: Enak sendiri ya. Berarti sapi sendiri.
1: Kenapa?
0: Berarti beli sapi sendiri.
1: Iya kalau misalnya ada. Kalau misalnya nggak ada seperti saya ini belum pernah korban karena nggak ada. Sebenarnya ya memang kalau menurut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang lebih ininya kambing mas sebenarnya.
0: Domba ya, terutama ya, domba.
1: Domba kan dulu kan ketika apa menerima view untuk menyembelih anaknya,
0: nah
1: itu kan penggantinya kan itu domba, bukan
0: domba,
1: sapi ya.
0: Betul betul.
1: Nah itu dari situ itu kita ambil sejarahnya itu kan sebenarnya domba. Tapi kadang-kadang ya kalau seperti saya sendiri kalau ya kamu milih daging sapi atau kambing, aku milih sapi mas.
0: Lah kenapa? Kenapa?
1: Ya, aku memang ya kedua-duanya enggak suka sih mas, daging sapi juga enggak. Daging kambing juga. Tapi kalau dapat ya udah diterima karena suami suka ya. Itu ya namanya suka enggak suka, namanya dikasih itu harus diterima.
0: Betul. Harus diterima.
1: Apalah nanti dimanfaatkan apa nanti. Supaya suka gimana caranya nanti itu.
0: Oke. Dan
1: kenapa aku lagunya Roma Irama tadi itu judulnya apa mas?
0: Lagunya ya, mas? Roma Irama yang barusan Mirta putar ya?
1: Senyum ya,
0: apa iya, senyum. Senyum tok til.
1: Senyum tok til.
0: Iya. Enggak ada.
1: Makanya nek ketemu orang itu senyum lah. Tapi nek kayak aku aja senyum, kok ndak wong radiasi wong kok senyum lah wis yang kepomedan.
0: Yora, yang penting kan ada teman untuk tersenyum ya kan.
1: Betul betul betul.
0: Ya kadang
1: aku
0: sekarang.
1: Terus Roma terserah mau diputar terakhir mau diputar apa, pokoknya aku minta bersatulah pokoknya
0: aku. Bersatulah. Oke, coba
1: nanti kita. Itu lagunya. Itu kenapa sih kok feedback?
0: Nah iya.
1: Ya, itu minta bersatulah terserah mau diputar kapan saja.
0: Oke, siap.
1: Tak salam-salam ya Mas ya.
0: Oke, silakan.
1: Ada Pak Dedono Suworo, ada Bunda Mari, ada Pak Rusdianto, ada Bunda Denok di Palangwesi. Ada Yang Bonjor, ada Bunda Samiran, ada Mbak Bari, ada Bunda Li, ada Busur, ada Pak Tunggul Waskito, ada Mbak Suari, Mbak Siti. Kemudian ada Mas Muhammad Hakam, ada Mbak Ika, dilekel-lekel. Ada siapa itu namanya yang di Jember itu ada Pak Abdullah ya itu ya, ya selamat siang. Kemudian ada Mbak Perska, ada Mbak Putri, ada semuanya saja ya Mas ya. Tanpa terkejut karena lagunya udah ketemu ya rasa kakek saya. Ayo Bunda Skarkasi atau Mbak Galuh ditunggu sama Mas Miftah buat panjenengan selamat bertugas hingga tuntas.
0: Amin, terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tak kemanu nilai jelang 18.00 waktu Indonesia bagian barat.
0: Iya. Matur nuwun.
1: Ya, terus nanti diganti oleh Mas Atmoko.
0: Iya.
1: Gitu. Ya gitu aja Mas.
0: Siap, siap,
1: nggih. Monggo Mbak Dian munggah ditunggu sama kita.
0: Nggih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya sambil nanti Miftah nyari ya lagunya Mbak Wulan, kami hadirkan dulu untuk Anda pendengar. Ada Kebagian dari Sadewa dan juga Evita Mala, Sudah Tak Sayang. Lagunya untuk Anda semuanya. Yuk kita bergoyang bareng di Pro Dangdut. Dangdutnya ada di Madiun. Mantap.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: yang ingin kembali bergabung ya di telepon 459198, silakan telepon WhatsApp. Juga kami persilakan, kita terima ya di 459198 untuk di Perudangdut kali ini. Iya, Perudangdut.
1: Halo.
0: Halo Perudangdut.
1: Halo Perudangdut RRI Madiun.
0: Mantap. Kol-kolahnya muantab. Iya.
1: Gitu dong, Gusmita. Yeah.
0: Sehat, Bu Dewi.
1: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Mas Gusmitanya juga.
0: Sehat. Alhamdulillah. Pangestuni pun, nggih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Optimis.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Harus kayak gitu dong.
0: Nggih no. Oke. Kasih komentarnya dulu dong.
1: Komentarnya.
0: Nggih.
1: Komentarnya apa ya?
0: Apa?
1: Itu tadi. Perudangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Nah itu kan passwordnya.
1: Ya, telepon meh. Aku kayak aku bingung dong.
0: Lah, tema kita siang hari ini kan tentang kalau punya kesempatan berkorban, Bu Dewi milih korban pakai sapi atau pakai kambing hewan korbannya.
1: Aku dua-duanya. Yang kambing juga pernah, yang sapi juga pernah. Kalau kambing pribadi ya.
0: Betul. Kalau kambing itu kan kelompok ya.
1: Iya, keluarga.
0: Rame-rame.
1: Ada bapak, ada ibu, ada suami, ada anak.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Pokoknya grup keluarga kayak gitu.
0: Oke, jadi sudah pernah dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, nggih. Siap, mau kirim salam buat siapa ini?
1: Masuk lagu
0: ini. Oh iya, lagu ini ya Allah lali. Lagunya siapa ini?
1: Lagunya aku minta dari siapa ya Mas ya? Romanya sudah. Tidak ada di Bunda Rita Sugiarto ya?
0: Bunda Rita.
1: Pasangan. Pasangan judulnya.
0: Pasangan, nggih. Sambil minta carikan, silakan kirim salamnya.
1: Iya, ini dapat salam dari kakak aku, kakak Nani. Salam buat sampean.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Iya, lautnya yo pora kak. Nanti kalau salam sama laut, berarti nanti dibuat sayur apa?
0: Nah, iya, salam laut sih.
1: Tadi ada rawunnya Mbak Wulan ya.
0: Betul.
1: Sama Mas Budinya. Iya loh Mbak Wulan, bener loh. Bunda Dewi Sekar Pagi itu kembar telu loh Mas.
0: Waduh, kembar tiga?
1: Iya.
0: Tiga
1: bersaudara. Iya, ada Bunda Galuh Jandra Kirono. Ada juga siapa tuh? Dewi Raja Gunung, terus Dewi Sekar Pagi.
0: Wala, ya.
1: Itu loh mas ceritanya mas.
0: Tadi bunda ceritanya lagunya apa, minta apa?
1: Pasangan.
0: Pasangan, ya kita carikan dia.
1: Pasangannya.
0: Betul.
1: Terus ada juga itu kok yang bening ya.
0: Tripod.
1: Udah. Ini apa itu ada juga kebanyakan es mas.
0: Mau panas-panas seger mimi es ya.
1: Seger wena.
0: Lah tidak ewato.
1: kuwi sing marai Gus Miftah to sing marai.
0: Lah dalah lah dalah.
1: Ya aku mbok gak mau ning ndi.
0: Lah iya.
1: Ini apa? Sate gulai mantep. Es oyen
0: mantep. Wes jan jan ge.
1: Mau ning kol. Pikir-pikir yuk kemati banget loh Mas karo aku malam. Mas iki yo ngono kuwi lho Mas.
0: Nggih, siap.
1: Selalu disayang, dipuja dan dipuji.
0: Nggih,
1: ya toh. Nggih, nggih.
0: Nggih.
1: Ada sudah Pak Restu ini juga masuk ini. Salam buat jenengan.
0: Siap.
1: Salam juga Pak Rusdianto.
0: Nggih.
1: Iya, Pak Restu. Aduh, ada kok akeh. Wes, ojo kloning-kloning meh, wes.
0: Nggih.
1: Ya, ada Bunda Mari Gunawijaya, ada Bunda Denok, ada Uti Susi, ada juga Bu Sumini, ada juga Bunda-bunda siapa ya? Cantik Octavia, Bu Suryani, Mama Oja. Pokoknya semua bunda-bundanya ya, Mas ya. Terus boponya, bopo Buyu Beju, sudah masuk apa belum itu?
0: Belum.
1: Ya, semoga bahagia bersama istrinya, budenya, Bu Dono Suworo ya. Enggak boleh disimpangin loh ya.
0: Betul.
1: Bu Dono Suworo sama Pak Dononya, semoga bahagia bersama keluarga,
0: Amin.
1: Anak dan istrinya.
0: Yang
1: bonjur Mas Muhammad, terus Bapak Ebari. Ya, pokoknya semuanya kafe Mas ya.
0: Siap.
1: Bercanda ketawa ketiwi sama sampai mohon maaf ya.
0: Sami-sami.
1: Buat Mas Gus Metafnya, dalam bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Lancarkan segala urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan tetap senyum.
0: Optimis.
1: Allahumma
0: amin. Amin ya
1: rabbal alamin.
0: Ada, nanti kita hadirkan.
1: Alhamdulillah. Ada pasangan yang penting serasi kok, Mas.
0: Nggih, betul.
1: Non jauh di sana dan non jauh di sini. Iya. Iya, Pak Restu tak sampai nih lho. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, informasi kami hadirkan dari Arafah. Kementerian Haji dan Umroh mengecek kesiapan konsumsi dan toilet bagi jemaah Indonesia di Arafah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan layanan dasar ramah lansia dan disabilitas berjalan optimal. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta langsung peninjauan bersama rombongan Amirul Hajj. Mereka menyisir area penting yang akan digunakan jemaah selama fase Armuzna. Salah satu titik pemeriksaan adalah gudang penyimpanan makanan siap saji atau ready to eat. Menhaj bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memeriksa langsung stok konsumsi jemaah. Menu yang disiapkan berupa lauk khas Nusantara termasuk rendang daging untuk kebutuhan jemaah. Selain konsumsi, rombongan juga memeriksa bangunan toilet darurat di Padang Arafah. Mereka memastikan keran, saluran air, dan kondisi fisik toilet dapat berfungsi baik. Gus Irfan mengakui rasio toilet yang tersedia belum memenuhi ideal untuk jamaah. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Arab Saudi dan pihak syarikat terkait penambahan toilet. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.

0: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Keuangan Kemenkyu RI dibuka pada 10 April 2026 sampai dengan 27 Mei 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang tersedia, hasilnya mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang, pendaftaran gratis. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai IKTP, provinsi, dan nomor telegram aktif. Melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, setiap informasi terkait dengan rekrutmen CASN Kementerian Keuangan akan disampaikan melalui laman rekrutmen.kemenkyu.go.id. Peserta diharapkan agar selalu memantau laman ini untuk mengetahui informasi terbaru dan melihat informasi dan pengumuman selanjutnya dengan ketentuan pelamar wajib membuat akun, mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan memilih formasi di Kemenkyu saat pendaftaran dibuka melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. We'll be right back.

0: Apa?
1: Ono bojokan.
0: Bojok apa?
1: Mongko jare abang tak gonceng sepeda motor lugur putih ngono kok.
0: Waduh pucet.
2: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang

0: Baik, kira-kira masih bersama kami di Prodangdut. Ada Bu Susi di Jalan Mangga. Assalamualaikum Bu Susi, Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Nggih, Bu Susi sehat? Nggih.

0: Bu Susi.
1: Dalam yang Uti.
0: Uti Susi, kalau ada kesempatan kurban ini lebih memilih kurban hewan kambing atau sapi niki kira-kira?
1: Kalau di tempatku urunan rombongan sapi 7 orang, Mas.
0: Kalau di kota biasanya berapa tuh, Bu?
1: 7 juta.
0: Satu orang 7 juta?
1: Satu orang 3,5. Tiga setengah juta.
0: Umum gak.
1: Dua orang diputar 7 juta loh, Mas.
0: Nggih, jaman riyen tasih murah sapi nggih, tasih antawis 15 juta, 14 juta nge. Sudah dapat saniki 20 ke atas nggih.
1: Nggih. Sama almarhum suamiku dua orang tuh.
0: Nggih.
1: 7 juta.
0: Nggih, siap. Nggih, monggo kirim salam apa request lagu riyen.
1: Aku request lagunya.
0: Lagunya siapa? Ti.
1: Surat merah?
0: Ya. Nggih.
1: Aku dapat surat merah. Dari Gus Minta.
0: Surat merah. Nggih. Suantai mawon, santai. Nggih.
1: Ya, aku tak salam. Ada enggak Gus Minta?
0: Nur Halimah nggih. Nggih, siap, nanti kita hadirkan.
1: Ya, aku tak salame buat Pak Rusdianto, Bapak Profesor Likmut.
0: Nggih.
1: Mas Muhammad Sugeng Sonten.
0: Nggih.
1: Eyang Bonjor, Bapak Songo-songo, Mas Tommy Sakti.
0: Nggih.
1: Bapak Agung Suryo, Mas Niko Sugeng Sonten.
0: Nggih.

0: Ulan, Mbak Ulan, Mbak Cantik Octavia Sugeng Sonten.
1: Nggih.
0: Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP. Bunda Mayang Sugeng Sonten.
1: Nggih, siap.
0: Kakak kemawon, Gus Mita.
1: Nggih, Bu Susi, siap.
0: Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin. Nggih, sami-sami.
0: Salam buat keluarga.
1: Nggih.
0: Matur suwun wekdalipun.
1: Injih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas, saya request lagu Hilang Tak Berkesan dari Maggie Z. Salamnya buat semuanya aja, makasih. Kalau aku korban perasaan aja, aduh. Keseringan korban perasaan. Kemudian kalau aku punya uang, ini ada Octavia, aku juga pengen korban kambing maupun sapi. Aku minta diputarkan sekali seumur hidup dari Lesti. Salamnya buat Mas Muhammad, Pak Didanaswara, Pak Rosdianto, Pak Disongo-songo, Lekmut, Bu Mari, Bu Sekartaji, Bu Susi, Bu Misila, Bu Deno, Mbak Ulan, Teh Lilis, Mbak TKP, Mbak Dian, Bu Sumini, Bu Samiran. Spesial buat Kak Miftah, sukses selalu, makasih. Sama-sama juga terima kasih dari Cantik Octavia. Dan yuk kita dengerin satu lagu dari milik Nur Halimah, Surat Merah, spesial buat Bu Susi yang ada di Jalan Mangga, Kota Madiun.

terasa ya. Kita sudah sampai di penghujung acara Prodangdut untuk siang hari ini. Terima kasih buat Anda semuanya pendengar yang sudah ikut meramaikan obrolan tentang kalau punya kesempatan lebih memilih sapi atau kambing gitu ya. Apapun pilihannya, semoga kita semuanya diberikan rezeki yang halal, kemudian hati yang ikhlas dan kesempatan untuk terus berbagi kepada sesama ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menemani Samifta di Prodangdut. Dan tentunya tetap semangat, tetap bahagia untuk memulai kembali aktivitas besok di hari Senin ya, kalender ke-25 Mei 2026. Nah, pendengar dari Mejen Pajatan 10 Kota Madiun, Miftah sudahi Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih. Dan Miftah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kembali saatnya kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pukul 14:54.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Boom! أشهد أن لا

Tommy. أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ibergar Adzan Asar telah berkumandang. Kami mewakili seluruh kerabat kerja program Satu Dari Madinah mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk anda umat muslim di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pergar kami hadirkan untuk anda adik-adik, teman-teman pramuka, teman-teman kalian akan bersama-sama hadir di program Dunia Pramuka, teman-teman dari SD Negeri Karangrejo 2, Kuaran Cabang Kabupaten Madiun. Tetap bersama kami di Persatuan Dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara Dunia Pramuka. Hari ini di RRI sudah hadir adik-adik pramuka dari SDN Negeri Karangrejo 2 dari Kuaran Wungu. Kak Nini sapa dulu ya. Dua kali tepuk pramuka. Sekali lagi ya, mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Dua kali tepuk pramuka.

0: Tentunya para pendengar yang ada di rumah dan dimanapun berada penasaran ya, siapa aja sih yang sudah hadir di sini? Kita kenalan dulu ya, dari sebelah Kak Nini kita kenalan dulu.
1: Perkenalkan, nama saya Mesha Lepsa, saya kelas 5, saya berumur 11 tahun dan saya bersekolah di SDN Karangrejo 2.
2: Perkenalkan ya Kak, nama saya Farel Alexi Pratama, saya umur 11 tahun, saya kelas 5, saya sekolah di SDN Karangrejo 2.
0: Ya, selanjutnya siapa aja sih? Karena di sini kan ada dua regu, satu regu putra dan satu regu putri.
3: Ya. Perkenalkan, nama saya Aldino Putra Ramadana. Saya sekolah di SDN Karangrejo 2.
4: Perkenalkan, nama saya Syahila Sheryl Azira Farah. Saya bersekolah di SDN Karangrejo 2.
5: Perkenalkan, nama saya Aldiano Putra Prangsa. Saya bersekolah di SDN Karangrejo 2. Saya kelas 4 dan berumur 10 tahun.
6: Perkenalkan, nama saya Ilmira Putri Jasmine. Saya bersekolah di SDN Karangrejo 2.
7: Perkenalkan, nama saya Aidil Ahmad Fatoni, kelas 4, sekolah di SDN Karangrejo 2.
8: Perkenalkan, nama saya Fania Adelia Feriska, saya sekolah di SDN Karangrejo 2.
9: Perkenalkan, nama saya Aisyah Hilani Arka, saya sekolah di SDN Karangrejo 2.
10: Perkenalkan, nama saya Afika Liana Sari, sekolahnya di SDN Karangrejo 2.
11: Perkenalkan, nama saya Rafif, saya
12: Perkenalkan, nama saya Nandana Rafif Nugraha, saya bersekolah di SDN Karangrejo 2.
13: Perkenalkan, nama saya Anastasia Winda Ayu Abahita, saya bersekolah di SDN Karangrejo 2.
14: Perkenalkan, nama saya Meta Herlina Ayu Anggraini, saya bersekolah di SDN Karangrejo 2.
15: Perkenalkan, nama saya Jennifer Alia Sarma, saya bersekolah di SDN Karangrejo 2, saya kelas 4.
16: Perkenalkan, nama saya Kevin Adi Huda Al-Faqih, saya sekolah di SDN Karangrejo 2.
17: Perkenalkan, nama saya Agenji Arsenio Santoso, sekolah di SDN Karangrejo 2.
18: Perkenalkan, nama saya Wildan Nisa Galigumilang, saya sekolah di SDN Karangrejo 2, saya kelas 5.
0: Diulangi dek, namanya siapa tadi yang main musik? Ayo pelan-pelan, namanya siapa?
19: Perkenalkan, nama saya Wildan Nisa Galigumilang, saya sekolah di SDN Karangrejo, saya kelas 5.
0: Iya, adik Wildan. Dan yang terakhir ini dengan adik siapa ya?
20: Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saya bersekolah di SDN Karangrejo 2, saya kelas 5.
0: Oke, dua kali tepuk pramuka.
21: Biasa-biasa saja tapi mantap, yes.
0: Iya, yang hadir di sini adik-adik dari kelas 4 dan kelas 5. Ini adalah termasuk pramuka penggalang ya. Penggalang adalah golongan anggota gerakan pramuka yang berusia 11 hingga 15 tahun. Istilah ini merujuk pada masa penggalangan Persatuan Bangsa Indonesia yang dicetus melalui peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sebelum kita mendengarkan kreativitas kepramukaan yang ada di SDN Karangrejo, Kak Nini mau bertanya-tanya ya, tentang ada apa aja sih di sana untuk adik-adik. Kegiatan kali ini kan di RRI, ada yang tahu tidak kakak atau adik-adik ini?
1: Tentu tahu dong Kak, karena kita sangat bersemangat datang ke sini.
0: Betul, kegiatan hari ini kita akan tanya jawab mengenai kegiatan pramuka nih ya. Sebelum adik-adik ini mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti kegiatan pramuka tidak di sekolahan?
2: Tentu ikut dong Kak, karena kami berdua menjadi pinru atau pimpinan regu di kegiatan pramuka di sekolah kita. Saya Farel menjadi pinru putra dan saya
1: Mesha sebagai pinru putri.
0: Iya. Apakah kalian memiliki hambatan untuk mengemban tugas tersebut?
1: Tentu tidak dong Kak, karena kita yakin dipilih berdasarkan diskusi terhadap dari teman-teman dan tentunya kita yakin bisa dan mampu untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan disiplin untuk semua kegiatan yang ada di pramuka.
0: Iya, untuk di SDN Karangrejo 2 ini kegiatan pramukanya dilaksanakan setiap hari apa sih, Dik?
2: Kalau di sekolah kita nih ya Kak, SDN Karangrejo 2 itu kegiatan pramukanya dilaksanakan pada hari Jumat Kak. Dimulai dari pukul 10 sampai pukul 11. Itu bergantian dengan setiap golongan pramuka Kak. Jadi misalnya minggu ini dimulai golongan siaga, lalu minggu depan golongan penggalang.
0: Oke, baik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai seputar aktivitas di Pramuka nih, kami bisa menanyakan tentang kegiatan Pramuka lebih lanjut lagi.
1: Tentu bisa dan boleh banget Kak. Kami siap menerima pertanyaan dan diskusi bareng dengan Kakak nih.
0: Ya, kalau boleh tahu ya, apa sih pengertian Pramuka itu?
2: Jadi Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana nih ya Kak, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya.
0: Dan kalau boleh tahu, siapa Bapak Pramuka di dunia?
1: Bapak Pramuka di dunia adalah Lord Baden Powell dari Inggris.
0: Ya, untuk adik Farel, apa sih fungsi dan tujuan dari gerakan Pramuka itu?
2: Gerakan Pramuka berfungsi sebagai membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, disiplin, dan memiliki kecakapan hidup. Pramuka juga mendidik karakter tanggung jawab nih Kak, kemandirian, dan kerjasama.
0: Iya, betul sekali. Dan kalau boleh tahu ya, golongan anggota dalam Pramuka?
1: Ada 4 golongan nih Kak, utama siaga 7-10 tahun, penggalang 11-15 tahun, penega 16-20 tahun, dan pendega 21-25 tahun.
0: Ya, kalau adik-adik ini termasuk golongan apa ya ini?
2: Kami berdua termasuk golongan penggalang Kak, karena sudah kelas 5 jadi kita masuk di golongan penggalang.
0: Iya betul sekali ya, seperti yang diterangkan Kak Nini di depan tadi. Dan apa sih kode kehormatan yang harus dipegang teguh untuk Pramuka itu?
1: Untuk siaga ada Dwi Dharma, sedangkan untuk penggalang adalah Trisatya dan Dasa Dharma.
0: Apakah adik-adik ini hafal dengan salah satu yang disebutkan tadi?
2: Tentu hafal dong Kak. Kami anak Pramuka harus hafal dengan 2 landasan moral dan kode etik utama dalam gerakan Pramuka.
0: Ayo, sebutkan salah satunya. Dasa Dharma yang paling bermakna.
1: Dasa Dharma yang paling bermakna adalah salah satunya adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, serta rela menolong dan tabah.
0: Bisa dijelaskan tidak sedikit tentang mengenai salah satu dasa Dharma yang bermakna itu tadi?
2: Jadi begini ya Kak, kalau cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, artinya kita harus peduli dengan alam di sekitar dengan cara menjaga dan tidak boleh merusaknya Kak. Dan kalau antar sesama manusia, kita harus saling peduli, gak boleh semena-mena, apalagi membedakan, karena kita makhluk sosial, jadi kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dan kalau rela menolong dan tabah, artinya itu kita sebagai anak Pramuka atau sebagai manusia harus rela menolong dengan sesama tanpa melihat latar belakang yang berbeda-beda. Karena kita menolong tanpa pamrih. Pamrih itu artinya tanpa mengharapkan imbalan Kak.
0: Iya betul sekali. Dan kalau boleh tahu ya, kapan sih diperingati untuk Hari Pramuka?
1: Hari Pramuka itu diperingati setiap tanggal 14 Agustus.
0: Dan apa manfaat untuk kegiatan Pramuka itu?
2: Manfaatnya nih ya Kak, manfaatnya itu meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, dan dapat membentuk karakter.
0: Dan tujuan utama diadakannya kegiatan Pramuka di sekolah itu apa sih Dek?
1: Tujuan utama diadakan kegiatan Pramuka di sekolah adalah untuk membentuk karakter kepribadian dan kecakapan hidup generasi muda agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Nah, untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa itu apa aja?
2: Ada nih Kak, kegiatan rutin dalam Pramuka dirancang untuk membentuk pembiasaan positif agar kedisiplinan menjadi karakter yang melekat pada siswa. Ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan nih Kak, seperti latihan baris berbaris atau BBB ya Kak. Ini adalah kegiatan paling mendasar untuk melatih kepatuhan terhadap instruksi, konsentrasi, kekompakan, dan ketegasan sikap.
1: Ada lagi nih Kak, 2 upacara pembukaan dan penutupan latihan. Kegiatan ini dilakukan setiap kali latihan mingguan untuk melatih ketertiban, penghormatan terhadap simbol negara, dan ketepatan waktu.
2: Ada lagi nih Kak, Yang ketiga, pemeriksaan atribut dan seragam. Jadi sebelum memulai latihan, biasanya dilakukan pengecekan kelengkapan seragam seperti kacu, tanda pelantikan, dan baret untuk melatih tanggung jawab terhadap kerapian diri.
3: Ada lagi nih kak, manajemen waktu melalui jadwal ketat. Setiap rangkaian kegiatan, mulai dari latihan teknik hingga waktu istirahat, diatur dengan jadwal yang baik. Anggota diharapkan hadir tepat waktu sesuai kesepakatan regu.
2: Ada lagi nih kak, yang kelima, piket tenda dan korve. Itu dilakukan saat berkemah ya kak. Dalam kegiatan seperti persami, persami itu perkemahan Sabtu Minggu ya kak. Siswa dilatih disiplin, merapikan perlengkapan pribadi, serta menjaga kebersihan lingkungan bersama tanpa harus diperintah berulang kali.
3: Yang keenam, penyelesaian SKU syarat kecakapan umum. Siswa dituntut disiplin dalam belajar dan berlatih secara mandiri untuk mencapai tingkat kecakapan tertentu sesuai target yang ditetapkan.
0: Ya, penjelasan yang luar biasa sekali ya untuk ini tadi. Kalaupun tantangan terbesar kalian nih apa sih, apalagi anak muda zaman sekarang ya, bagaimana kegiatan pramuka masih bisa eksis nih adik?
2: Tantangan terbesar sekarang itu di era digitalisasi ya kak.
0: Iya.
2: Yang dimana anak-anak cenderung lebih suka di depan layar. Di pramuka ini kita bisa survive kembali ke alam. Kita belajar berkomunikasi tanpa menggunakan gadget, tetapi dengan cara tatap muka sehingga melatih kepedulian dengan lingkungan sekitar.
0: Ya, kalaupun boleh tahu adik, bagaimana struktur pengurus regu pramuka di sekolah adik?
3: Pemimpin regu, pinru, wakil pemimpin regu, wapinru, sekretaris regu, bendahara regu, dan anggota. Selain struktur pengurus tersebut, kegiatan di sekolah juga diawasi oleh Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan yang diketuai oleh kepala sekolah, serta dibinai oleh pembina pramuka dan pembantu pembina.
0: Iya, betul sekali. Dan adakah kesulitan saat bergabung dengan pramuka, adik?
2: Tentunya ada dong, kak. Kami jelaskan beberapa ya, kak. Dengan salah satu contohnya yaitu 1. Penyesuaian kedisiplinan. Pramuka identik dengan kemandirian dan kedisiplinan. Bagi yang belum terbiasa dengan aturan yang sedikit ketat seperti datang tepat waktu, berpakaian rapi sesuai aturan, atau mengikuti instruksi pemimpin, mungkin akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di awal nih kak. Yang kedua, tantangan fisik dan alam. Kegiatan pramuka tidak hanya dilakukan di dalam kelas, ada banyak kegiatan luar ruangan seperti perkemahan, jelajah alam, cuaca.
3: 3. Hafalan dan keterampilan teknis. Ada beberapa materi yang perlu dipelajari dan dihafalkan untuk naik tingkat syarat kecakapan umum SKU. Antara lain, 1. Sandi-sandi seperti sandi morse dan semapur. Tali temali, mempelajari berbagai jenis simpul dan ikatan. Contohnya, tali mati dan tali rujuk.
0: Simpul jangkar, betul sekali.
3: Ada lagi nih kak, PBB, peraturan baris berbaris yang memerlukan konsentrasi dan koordinasi.
0: Wah, banyak banget ya kegiatannya. Dan banyak teman-teman sekolah yang menganggap pramuka itu buat apa sih, untuk panas-panasan, baris berbaris, kegiatan tali temali seperti yang kakak-kakak tadi jelaskan ya. Sebenarnya kegiatan tersebut menjadi hambatan bagi kalian atau tidak?
3: Tentu tidak menjadi hambatan kak, melainkan kami senang karena memang kalau dilihat dari luarnya kelihatan begitu seperti panas-panasan dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya pramuka itu adalah wadah menjadi pembentuk karakter. Seperti tali temali atau baris berbaris, itu adalah alat untuk menjadi disiplin dan bertanggung jawab terhadap petugas dan aturan, dan melalui media kita bisa saling belajar tentang kedisiplinan, kerjasama tim, kesabaran, dan bagaimana memecahkan masalah di bawah tekanan.
0: Wah, seru banget ya melihat perubahan karakter teman-temannya. Terakhirnya, apa sih pesan adik-adik atau kakak-kakak yang mungkin masih ragu atau malas untuk ikut kegiatan pramuka?
2: Pesan kami sebagai pinru atau pimpinan regu nih kak, jangan takut mencoba. Apalagi pramuka itu bukan tempat yang baku. Di sini tempatnya kita bikin memori yang seru, menyenangkan, dan punya banyak teman dari berbagai latar yang berbeda-beda. Juga diajarkan untuk menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri itu menjadi hal yang terpenting nih kak. Jadi jangan takut mencoba. Yuk gabung sini-sini.
0: Ayo, ayo, ayo. Ayo teman-temannya bergabung lagi bersama kakak-kakak pramuka. Dua kali tepuk pramuka.
21: Biasa-biasa saja tapi mantap, yes!
0: Ya, kali ini Kak Nini tidak sendiri tapi ditemani oleh adik Cheryl. Silakan adik Cheryl.
4: Halo, namaku Cheryl. Aku di sini sebagian dari narator drama. Pada suatu hari, di pagi yang cerah dan ceria, ada kegiatan yang selalu dinantikan, yaitu kegiatan pramuka. Pramuka ini dilaksanakan di SDN Karangrejo 2 dengan penuh semangat anak-anak. Tiba-tiba, dalam kegiatan tersebut, terdengar suara,
5: "Siap! Gerak! Salam pramuka!
21: Salam!
2: Pramuka siap jadi teladan."
5: Coba diulangi sekali lagi. "Salam pramuka!
21: Salam! Pramuka siap jadi teladan."
5: Dua kali tepuk pramuka.
21: Biasa-biasa saja tapi mantap, yes!
5: Everybody beat one, beat two, beat three. Beat 1, beat 2, beat 3. Oke guys, mari kita sambut kakak pembina kita yang tercinta, terlope-lope, dan teryahut. Mari kita beri tepuk tangan.

0: Hai adik-adikku, berjumpa lagi dengan Kak Mesya dalam suasana yang indah dan penuh keceriaan. Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka, siap jadi teladan.
0: Hari ini kita akan belajar baris berbaris. Aba-aba baris berbaris itu, yang pertama, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, jalan di tempat, dan masih banyak lagi seperti serong kanan, serong kiri. Coba kalian lihat contoh dari kakak. Hadap kanan, gerak, 1, 2, 3. Hadap kiri, gerak, 1, 2, 3. Bagaimana adik-adikku, sudah paham semua?
1: Siap, paham.
0: Oke, sekarang kalian coba praktekkan tentang baris berbaris yang sudah kakak contohkan. Kalian harus konsentrasi dengan aba-aba yang kakak berikan. Bila ada kesalahan di antaranya, kalian harus menerima hukuman dengan membaca dasar Dharma Pramuka. Oke, mari persiapan.
1: Siap, Pak.
0: Hadap kanan, gerak.
1: 1, 2, 3.
0: Hadap kiri, gerak.
1: 1, 2, 3.
0: Balik kanan, gerak.
1: 1, 2, 3.
0: Balik kiri, gerak.
2: Siap, instruksi salah dan instruksi yang diberikan tidak ada.
0: Kenapa tidak ada?
2: Karena peraturan baris berbaris tidak ada balik kiri.
0: Bagus, beri tepuk tangan untuk Aldi dan Fatoni karena konsentrasi dan fokus dalam kegiatan ini. Baik, kegiatan pramuka ini telah selesai. Adakah yang belum jelas?
1: Siapa? Jelas semua.
0: Oke, sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang.

Baik, karena sudah bernyanyi bersama, mari kita ucapkan Trisatya bersama-sama dengan lantang. Trisatya!

0: Menepati dosa dharma.
1: Salam Pramuka.
0: Salam. Pramuka siap menjadi teladan.
1: Dua kali tepuk Pramuka.
0: Biasa-biasa saja tapi mantap, yes.
2: Setelah pembelajaran selesai, anak-anak tidak langsung pulang. Mereka bergerombol menjadi beberapa kelompok. Ada kelompoknya Aisyah, ada kelompoknya Aldi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di kelompoknya Aisyah, mereka banyak yang berbincang-bincang tentang Pramuka.
3: Teman-teman, pembelajaran hari ini menyenangkan ya?
4: Apanya menyenangkan? Aku capek, kakiku cenut-cenut, tenggorokanku sakit, harus teriak 1, 2, 3, capek banget.
1: Menyenangkan ya, kamu juga kan?
3: Iya, aku senang karena Pramuka itu menyenangkan dan dilatih selalu disiplin dan mandiri.
1: Bener banget.
2: Kelompok Aldi, tiba-tiba ada salah satu temannya yang menyelutuk dengan berbincang bersama-sama. Dan salah satunya berkata,
4: Pramuka itu menyenangkan ya, bisa banyak teman dan pengalaman. Ayo sini yang tidak suka sama Pramuka, bergabung ke sini supaya kedepannya lebih semangat lagi.
0: Oke, siap.
5: 1, 2, 3,

0: kita 2 kali tepuk pramuka bareng-bareng. 2 kali tepuk pramuka.
1: Biasa-biasa saja tapi mantap, yes.
2: Ayo coba sekali lagi. 2 kali tepuk pramuka.

0: Iya, kita kembali lagi bersama adik-adik SDN Karangrejo yang tadi sudah menampilkan drama tentang kepramukaan. Di sini ada kakak pembinanya juga, Kak. Kita wawancara dulu ya tentang ada apa sih di SDN Karangrejo?
1: Iya Kak Nini, di SDN Karangrejo itu aktivitasnya banyak sekali.
0: Bentar Kak, saking semangatnya.
1: Oh, semangat
0: kakak
1: saya hari ini.
0: Kita kenalan dulu, nanti adik-adik yang di rumah itu biar tahu dengan siapa sih di sini.
1: Di sini dengan saya, sebenarnya saya itu bukan pembina sih. Pembinanya itu ada Dek Laras. Berhubung saya itu pembina dari guru ya Kak, jadi bukan pembina aslinya. Yang bukan yang melatih adik-adik ini juga bukan. Ini pembinanya ada Dek Laras, itu juga guru dari SDN Karangrejo 2. Kalau saya sendiri namanya Nastiti.
0: Iya, Kak Nas dan Kak Laras sebagai pembinanya. Dan kalaupun boleh tahu Kak, kamabigusnya siapa sih?
1: Kamabigusnya dari SDN Karangrejo 2 itu ada Kak Umi Wahcidatin.
0: Iya, dan di mana sih letaknya SDN Karangrejo itu?
1: SDN Karangrejo 2 itu terletak di Desa Karangrejo, dusunnya Dusun Karangsemi ya.
0: Ya, mungkin Kak Nas bisa dengan Kak Laras ya di sini mungkin bisa menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SDN Karangrejo itu seperti apa aja.
1: Iya, ini nanti Kak Laras ya, Kak Nini ya yang akan menjelaskan karena kan yang melatih setiap harinya itu Kak Laras. Silakan Kak Laras.
2: Oke Kak, ini hari ini saya mau menjelaskan kegiatan yang biasanya dilakukan sama adik-adik tadi. Tentunya saya juga melatih sebagai kegiatan pramuka yang dilaksanakan tadi sudah dijelaskan sama Pinru Putra dan juga Pinru Putri yang dimana dilaksanakan hari Jumat, yang dimana dimulai jam 10 sampai jam 11, itu pun juga bergiliran Kak. Jadi misalnya minggu yang pertama saya melatih anak-anak siaga, yang dimana anak-anak siaga itu dimulai dari kelas 1, 2, dan 3. Nah yang mereka-mereka yang tampil tadi barusan yang drama ini kebetulan kelas 4 dan kelas 5 yang dimana mereka sudah menjadi anak-anak penggalang, tentunya sudah bisa mandiri. Jadi saya langsung melatih mereka menjadi anak-anak yang bisa memiliki karakter disiplin, tanggung jawab, dan juga berani tentunya Kak.
0: Ya betul sekali ya Kak ya. Selain kegiatan-kegiatan ini tadi ya Kak ya, dalam satu tahun itu mungkin ada kegiatan apa aja Kak?
2: Dalam setahun ini kebetulan saya sudah melaksanakan yang dimana kalau untuk pramuka siaga itu tidak hanya sekedar cuman permainan game saja Kak. Tentunya kan kalau masih anak-anak di usia kelas 1, 2, dan 3 kan pasti pengennya bermain-main saja. Tetapi tentunya saya sebagai pembina dan juga pelatih pramuka tetap mengajarkan mereka bahwa di buku SKU syarat kecakapan umum itu kan ada dua golongan Kak, yang dimana ada golongan siaga sama pramuka penggalang. Nah kalau untuk siaga kan warnanya warna hijau, kalau yang untuk penggalang warna merah. Dan tentunya saya melihat dari SKU itu banyak sekali materi, jadi untuk kelas 1, 2, dan 3 juga harus menempuh SKU itu sendiri, yang dimana itu dari siaga ada siaga mula, bantu, dan tata. Dan tentunya untuk adik-adik yang tadi barusan tampil, yang ada pimpinan regu putra dan pimpinan regu putri, ada yang menampilkan drama juga, mereka juga menempuh SKU juga Kak, yang dimana disitu ada penggalang ramu, rakit, dan juga tetap.
0: Iya, betul sekali Kak, karena pramuka, kegiatan pramuka itu memang harus mengacu dalam SKU ya.
2: Betul.
0: Dan itu merupakan salah satu syarat menjadi anggota Garuda, pramuka Garuda.
2: Iya, betul ya,
0: itu kan
2: betul.
0: Syarat wajib ya, yang betul. Harus diisi oleh adik-adik itu kan SKU-nya ya. Harus terisi dan betul. Sudah dilaksanakan seperti itu ya, Kak.
2: Iya.
0: Mungkin di SD Karangrejo ada yang pernah menjadi pramuka Garuda Kak?
2: Nah kebetulan ada nih Kak, ini ada 5 orang perwakilan di sini yang datang di RRI ini Kak. Ada Kak Aldi yang tadi sebagai pimpinan regu yang tadi suaranya keras sekali, suaranya lantang. Ada Aldi, ada Fatoni, ada Meta, ada Tasya, sama satu lagi ada namanya, duh sebentar Kak, kok saya agak ngeblank nih Kak. Sebentar, siapa ya namanya? Siapa ya? Fani Kak, maaf, mohon maaf agak ngelag nih tiba-tiba.
0: Iya. Iya. Untuk mungkin adik bisa perwakilan juga Kak dipanggil yang pramuka Garuda yang 5 tadi. Ayo berdiri yang sudah pramuka Garuda.

0: Hai hai, adik siapa namanya?
1: Aldiano.
0: Adik Aldiano kelas berapa sih?
1: 4.
0: Kelas 4. Sejak kapan sih ikut pramukanya?
1: Kelas 1.
0: Sejak kelas 1 ya, sejak siaga. Kenapa sih suka ikut pramuka? Iya. Dari kelas 1 kan sudah ikut pramuka. Bisa dijelaskan enggak kenapa sih adik Aldi suka ikut pramuka?
1: Seru, Kak.
0: Seru ya. Selain adik Aldi, ada adik siapa ini?
2: Tasya.
0: Adik?
2: Tasya.
0: Tasya, kelas berapa?
2: Kelas 4.
0: Kelas 4. Suka ikut pramuka?
2: Suka.
0: Kenapa suka ikut pramuka?
2: Karena melatih kemandirian dan kedisiplinan.
0: Ya, adik Aldi dan adik Tasya, ini kan salah satu kandidat pramuka Garuda ya. Waktu menempuh pramuka Garuda itu kegiatannya apa? Bisa dijelaskan Mas atau masih diingat-ingat kegiatannya apa adik Aldi? Waktu itu sama kakak pembina ada tes apa aja?
1: Menempuh SKU, Kak.
0: Menempuh SKU ya. Terus habis menempuh SKU, apa yang dilaksanakan? Adik Tasa bisa menjawab, perasaannya gimana? Menjadi pramuka Garuda itu bagaimana perasaannya?
2: Senang banget.
0: Senang ya? Ya. Seru ya ikut pramuka?
2: Senang.
0: Ya, terima kasih untuk adik Aldi dan adik Tasya. Ya, silahkan kembali lagi. Dan kita kembali lagi bersama Kak Laras. Ya, ya itu tadi kan sudah adik-adik sudah apa ya Kak? Pokoknya sudah menambah pengalaman ya Kak?
3: Iya, betul.
0: Kalau kegiatan berkemahnya di SD Karangrejo bagaimana Kak?
3: Kemarin tahun 2025 Kak, kita juga mengadakan kemah yang dimana dilaksanakan di sekolah dan itu diikuti dari kelas 4, 5, dan 6. Tentunya perkemahan itu 1, 2, 3 juga ikut Kak. Jadi kelas 1, 2, 3 itu bukan hanya sekedar ya udah kita gak ikut kemah nih, yang ikut kemah kelas 4, 5, 6 doang. Tapi tidak kayak gitu Kak, di sekolah kita itu mengajarkan kebersamaan. Jadi gak hanya sekedar kelas 4, 5, 6 saja yang merasakan perkemahan, tapi kelas 1, 2, 3 juga ikut. Tentunya kelas 1, 2, dan 3 tidak menginap di sekolah, tidak di tenda. Jadi kelas 1, 2, 3 ikut meramaikan di sekolah.
0: Ya betul gitu. Sekali tentunya untuk kegiatan itu kan butuh dukungan dari semua pengajar yang ada di SDN Karangrejo ya Kak ya.
3: Betul.
0: Siapa sih stakeholdernya, siapa aja?
3: Oh, guru-gurunya Kak, tentu. Karena saya juga dibantu sama guru-guru yang cantik-cantik dan juga yang ganteng-ganteng. Tentunya seperti Kak Nastiti ini tadi Kak, yang selalu mendukung saya. Karena kalau misalkan nanti di kegiatan pramuka saya butuh dukungan, ya tentu para guru SDN Karangrejo semua ini Kak.
0: Iya, siapa aja gurunya Kak?
3: Tentu saja didukung penuh dengan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Umi. Lalu yang kedua ada Bu Santi, ada Bu Asri, ada Bu Atut, Bu Hesti, Pak Wimpi, Bu Nastiti, dan juga Bu Yahya, dan juga Bu Nurita, dan juga teman-teman, dan juga dari adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 ini, Kak.
0: Wah, iya. Iya. Kak, untuk pesan, kalau tadi kan pesan dari adik-adik ya. Untuk teman-temannya yang belum aktif ikut pramuka, ini mungkin dari kakak pembinanya, pesan untuk adik-adik yang belum aktif ikut pramuka apa Kak?
3: Oke, kalau pesan saya nih Kak, karena kan era sekarang nih zamannya serba instan semua. Dan tentunya pasti adik-adik pasti berpikirnya, ya udah deh, aku enggak usah ikut pramuka, nanti saya takutnya panas, capek badannya. Jangan memikir overthinking dulu. Jadi yang penting kita langsung coba aja dulu. Karena apa? Generasi muda sekarang kan pasti tentunya memiliki semangat yang tinggi ya Kak. Jadi pesan saya dicoba dulu, jangan tiba-tiba langsung punya pemikiran ya udah deh saya enggak mau nyoba. Dicoba dulu aja, karena apa, pramuka itu menyenangkan, apalagi menanamkan pendidikan karakter yang dimana karakternya menjadi mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan juga memiliki akhlak yang berani Kak. Jadi tidak sekedar ya sudah saya ikut pramuka nanti sekedar ikut aja tapi tidak merubah sikap, tapi tentunya juga kita merubah sikap menjadi yang lebih baik.
0: Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Kak untuk waktunya hari ini. Kita sambung di lain kesempatan lagi.
3: Oke, Kak.
0: Sukses untuk pramuka SDN Karangrejo.
3: Amin.
0: Iya, para pendengar RRI dimanapun berada, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Dan saya kan ini beserta adik-adik dari SDN Karangrejo mengucapkan sekali pramuka, tetap pramuka, dan salam pramuka.
4: Salam pramuka.

0: kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avis Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avis juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avis Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sarjaga. Follow Instagram @avis.kpk dan kunjungi avis.com untuk info lengkapnya.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.
1: Radio di genggaman Anda.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama RRI Surabaya. Ikuti info prima jejaring RRI se Jawa Timur.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Januar Fahmi melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasi memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman, jujur, dan kondusif. Menurutnya, DPRD Sidoarjo terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi pelanggaran maupun gangguan keamanan selama tahapan pilkades berlangsung. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat, panitia pemilihan hingga pengawasan di tingkat desa menjadi kunci utama menciptakan pilkades yang tertib dan demokratis.
3: Agar tahapan-tahapan dalam proses pilkades itu terus berjalan sesuai dengan timeline-nya, ya. Yang kedua adalah dari sisi penganggaran, ya alhamdulillah kita juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar 23M ya. 23M untuk pelaksanaan pilkades ini.
4: Ini untuk pilkades ini ya, Pak.
3: Untuk pilkades ini ya. Nah, yang penting kami ingin terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, dari mungkin aparat keamanan, kepolisian, BMD, dan seluruh teman-teman di lapangan, agar pelaksanaan pilkades ke depan ini pelaksanaan yang bermartabat dan tentu saja adalah demokratis.
2: Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga pencoblosan yang berlangsung pada hari ini. DPRD Sidoarjo juga mengajak seluruh calon kepala desa dan masyarakat untuk menjaga suasana tetap damai serta mengedepankan persatuan. Pilkades serentak diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan membawa kemajuan tujuan bagi pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dua calon kepala desa di Jambangan Sidoarjo yang merupakan suami istri membuat sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades hari ini. Farida Husnia melaporkan.
5: Sebagian masyarakat desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tidak menggunakan hak pilih mereka di pilkades hari ini. Karena dua calon kepala desa di Jambangan, baik itu nomor urut 1 dan 2 merupakan pasangan suami istri, Pak Sutri. Salah satu warga perumahan di desa Jambangan, Sidoarjo, Siti mengatakan percuma memilih karena hanya dua kandidat.
6: Dua kandidat tapi suami istri, jadi ya kita percuma, nggak ada saingan lagi. Kalau yang dicoblos perempuan, yang jadi yang dicoblos perempuan, yang jadi perempuan.
5: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijayakusuma Surabaya UWKS Abdus Sair meyakini tidak hanya satu desa saja yang memiliki calon kepala desa dengan status Pak Sutri.
7: Kalau benar dugaan saya, itu gak ada calon, calonnya cuma tunggal. Nah, kalau begitu kan gak jalan demokrasinya. Karena itu satu-satunya jalan adalah suaminya atau istrinya dinaikkan, sehingga ketika ada dua calon, proses demokrasi itu terus berjalan. Kalau enggak, dia kan harus dipending terlebih dahulu.
4: Kenapa sih, Pak, tidak ada yang berani untuk jadi calon?
7: Nah, ini perlu pendalaman lebih jauh ya. Tapi kalau kita belajar pada kasus-kasus di tempat lain yang semacam itu, bisa jadi karena ada tekanan-tekanan ya, bisa jadi ya. Terus pun enggak usah maju, tak kasih duit misalnya kayak gitu. Nah, di kasus-kasus tempat lain kan ada ya yang begitu sebetulnya. Dan mohon maaf, yang pilkades itu juga preman-preman lokal kan juga banyak bermain, dan kadang itu yang digunakan oleh calon-calon yang dimainkan agar tidak ada calon yang mungkin potensial, mungkin secara ekonomi tidak mampu, tapi secara kapasitas dia mampu, kemudian masuklah preman-preman lokal ini agar dia tidak maju, gitu. Itu bisa terjadi.
5: Di Pilkades Kabupaten Sidoarjo hari ini juga ada generasi muda yang menjadi calon pemimpin salah satu desa. Sosiolog UWKS Abdul Sahir mengatakan hal ini cukup baik karena memberikan ruang untuk anak muda bisa tampil sekaligus merasakan bagaimana menjadi pemimpin di tingkat desa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Ani Hasana melaporkan.
8: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
9: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
8: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
10: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
8: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Pasuruan tegaskan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 harus bersih, bebas penyimpangan, dan semua anak harus sekolah. Emil Akbar melaporkan.
11: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Pasuruan dimulai. Bupati Pasuruan Rusdi Suteja menegaskan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru harus bersih, jujur, bebas dari penyimpangan, praktik titipan, pungutan liar, dan yang terpenting, semua anak harus sekolah. Kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator, dan seluruh jajaran pendidikan, Mas Rusdi meminta agar senantiasa memegang teguh integritas dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
12: Acara deklarasi integritas SPMB yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, kami mengapresiasi dan didukung semua elemen. Kami berharap ini menjadi solusi penerimaan murid baru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk SPMB, untuk penerimaan murid baru itu gratis tanpa ada pungutan apapun. Kami berharap semua sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menjalankan dengan baik.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Kristi Astuti berharap kepada para orang tua agar tak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah, sebab pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.
13: Untuk wali murid, jangan khawatir tidak bisa diterima, asalkan memenuhi persyaratan. Apabila memang pada saat pendaftaran memang mendaftar di akhir-akhir, ya pastinya akan didahulukan yang pertama. Cuman itu aja, jangan khawatir anaknya tidak sekolah, karena pemerintah pasti akan memfasilitasi. Kalau mentok, misalnya ke swasta dengan kondisi ekonomi yang memang membutuhkan uluran tangan kita siap memfasilitasi.
11: Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP negeri mulai dibuka tanggal 8 Juni 2026 dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya spesial pun dan melalui 4 jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Emil Akbar melaporkan.
0: UIN Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Heri Susanto melaporkan.
14: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
15: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
14: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
16: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
14: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Program Mama Mau Naik Kelas merupakan inisiatif strategis pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di wilayah Madura, termasuk Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
17: Program Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas besutan Kofifah Mama Mau Naik Kelas sukses mendongkrak rasio kelulusan siswa di Madura yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jumlahnya mencapai 44,64%, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 27,20%. Dari angka 29.000 siswa yang diterima di Jawa Timur, 12 sekolah di Madura berhasil tampil sebagai role model sekolah percontohan Mama Mau Naik Kelas. Salah satunya SMA Negeri 1 Sampang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Masudi Hadi Wijaya menyampaikan keberhasilan SMA 1 Sampang akan segera direplikasi sekolah lain pada tahun ajaran berikutnya.
18: Keberhasilan program itu adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mengapa kok SMA 1 itu? Ya, bagi SMA 1 ada peningkatan yang signifikan. Nanti kan sampai tahun depan, terus nanti akan ke event-event yang lain, penyadaran kepada masyarakat biar bisa melanjutkan kuliah.
17: Dari 3 sekolah pilot project di Sampang, Capdindik Sampang akan segera menerapkan model eligible mapping bagi sekolah di sekitarnya. Saat ini ada 3 sekolah percontohan yang sesuai dengan lokasi, yaitu Sampang Barat di SMA 1, Sampang Timur di SMA 3, dan Sampang Utara di SMA 1 Ketapang. Ditargetkan awal tahun ajaran baru, semua sekolah di sekitar pilot project sudah menerapkan model pendampingan eligible. Peluang masuk perguruan tinggi negeri akan semakin besar diterima dengan kepatuhan mapping analisis data rapor eligible dengan kesesuaian pilihan jurusan dan universitas. Ima Fadila melaporkan.

0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, menjelang puncak Haji Armusna, jemaah kloter 61 Jombang ikuti kegiatan ngabur bersajadah. Ane Kusuma melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
2: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
3: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
1: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Al-Husuma melaporkan.
0: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Oni Arianto melaporkan.
4: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN ITPLN, Dr. Insinyur Ahsin Sidki, Minggu siang menegaskan penetapan status blackout merupakan kewenangan Kementerian ISDM dan PLN. Ia menjelaskan gangguan listrik di satu kawasan belum tentu dapat dikategorikan sebagai blackout. Menurutnya, blackout terjadi ketika sistem kelistrikan secara menyeluruh mengalami kegagalan operasi. Ahsin mencontohkan peristiwa blackout juga pernah terjadi di sejumlah negara lain. Ia menyebut kota Sydney di Australia serta Portugal dan Spanyol pernah mengalami pemadaman besar akibat gangguan sistem kelistrikan. Terkait kondisi di Jawa Timur dan Sumatera, Ahsin mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari PLN.
5: Di luar negeri juga waktu saya ke Australia juga terjadi blackout di Sydney ya. Kemudian juga belum lama ini kan seluruh negara Portugal dan Spanyol ya terjadi pemadaman. Itu yang dinamakan blackout karena sistemnya secara utuh gitu memang jatuh. Nah sekarang yang di Jawa Timur kita belum tahu gitu ya, tetapi setidaknya kami yang di Jakarta kan masih aman ini. Nah kalau yang blackout itu sesuai dengan keterangan dari PLN, itu tergantung nanti kasusnya, tetapi kalau memang cadangan panas masih ada, dalam arti yang pembangkit-pembangkit tadi Goslot bisa beroperasi sendiri, sehingga kalau nanti transmisinya siap langsung masuk, ya nggak lama sebenarnya ya.
4: Ahsin menambahkan sistem pembangkit di Sumatera pada dasarnya cukup aman karena mayoritas menggunakan bahan bakar batu bara. Kendati demikian, pembangkit listrik tenaga uap juga membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah padam total. Asin menyebut pembangkit listrik tenaga air menjadi salah satu andalan dalam percepatan pemulihan sistem. Beberapa PLTA besar di Sumatera dinilai mampu memasok daya lebih cepat ke jaringan listrik. Oni Arianto laporkan.
0: Untuk memastikan kelayakan kondisi kesehatan hewan kurban serta stabilitas harga, DPRD Magetan melakukan tinjauan langsung ke pasar hewan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
6: Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Disenakan serta Disperindak melakukan inspeksi lapangan ke pasar hewan Plausan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, kelayakan ternak yang diperjualbelikan, hingga memantau stabilitas harga di tingkat pedagang. Mereka meninjau langsung aktivitas jual beli di pasar hewan terbesar di wilayah barat Magetan tersebut. Selain memeriksa kondisi ternak, rombongan juga berdialog dengan para pedagang dan peternak terkait perkembangan harga serta daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor peternakan dan perdagangan hewan kurban. Menurutnya pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak.
7: Kita Komisi B ini berkunjung mengunjungi pasar hewan Plausan yang mana sebentar lagi kan menjelang hari raya Idul Adha kurban. Jadi kami datang berkunjung itu untuk memastikan bagaimana apakah hewan yang ada di sini itu sehat. Dan kita melihat bagaimana ekonomi bisa tumbuh di sini. Terlihat dari apa jumlah sapi yang ada dan yang keluar. Jadi banyak sapi yang terjual di sini. Dan kita tadi juga bertanya kepada pedagang, harga sapi hari ini lumayan tinggi sehingga itu bisa menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Harga jualnya alhamdulillah tahun ini lumayan tinggi, meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tadi juga sudah koordinasi sama Dinas Peternakan, alhamdulillah juga sapi itu posisinya sehat.
6: Selain memantau harga, Komisi B DPRD Magetan juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah munculnya kembali kasus PMK maupun penyakit menular lainnya. Komisi B berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin oleh petugas dari Disnakan Magetan terhadap ternak yang masuk maupun diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Petugas kesehatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo mengencarkan pemberian vaksinasi bagi hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban. Eka Wulan melaporkan.
8: Petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Disperdankan Ponorogo gencar melaksanakan pemeriksaan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD atau penyakit kulit menular hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban. Medik veteriner ahli muda Disperdankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan hasil pemeriksaan hingga saat ini menunjukkan hewan ternak baik kambing maupun sapi dalam kondisi sehat. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi.
9: Jadi untuk PMK dan LSD sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Dan itu pun juga kita laksanakan di semuanya, jadi di semua desa-desa. Dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
8: Dr. Hewan Roy In mengungkapkan pemeriksaan antemortem itu dilakukan menyasar pasar hewan maupun di lapak-lapak dadakan penjual hewan kurban di sejumlah titik lokasi. Pemeriksaan melibatkan tim kesehatan dari 5 puskeswan yang mengampu 21 kecamatan. Menurut Dr. Hewan Roy In, pemeriksaan hewan ternak itu akan dilakukan hingga hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu karena tidak semua masjid musola di Ponorogo menyembelih hewan kurban pada hari H Idul Adha atau 10 Zulhijjah 27 Mei 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Rizky Darmawan melaporkan.
10: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Kegiatan ini melibatkan asosiasi pariwisata, pengelola desa wisata, hingga para konten kreator Semalang Raya. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan Fun Trip Desa Wisata bertujuan mengenalkan potensi wisata baru di Kota Batu. Menurutnya, sejumlah destinasi alam yang belum banyak terekspos dipilih dalam kegiatan tahun ini. Katarina menjelaskan, rute yang dipilih tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Dinas Pariwisata Kota Batu sengaja menghadirkan destinasi alam baru agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
11: Dan untuk yang kali ini kami sengaja mengundang para konten kreator yang ada Semalang Raya. Seperti itu. Harapannya dengan kita memilih rute baru yang ada di tempat di Kota Batu ini, destinasi baru yang belum terexplore ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Batu dan Malang Raya. Jadi memang sengaja kami pilih trek pertama itu adalah pendakian Gunung Bokong, Buta dan Panderman ini karena di sini memang masih baru ya.
10: Destinasi wisata tersebut sebenarnya sudah cukup dikenal oleh wisatawan luar daerah, namun masih banyak masyarakat lokal yang belum mengetahui potensi wisata alam tersebut. Selain memperkenalkan wisata alam, kegiatan ini juga bertujuan mendukung promosi UMKM lokal di kawasan desa wisata. Dinas Pariwisata Kota Batu berharap Fun Trip Desa Wisata dapat menciptakan paket wisata baru yang lebih beragam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, Brice Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sape kerap bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Berikut laporan Tago Anovantrian.
13: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti.

0: hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
1: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, selengkapnya akan disampaikan Farin Regi.
4: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kini menjadi tumpuan harapan baru bagi warga setempat. Kehadiran koperasi ini dinilai mampu memutus rantai tengkulak bagi petani melon, sekaligus menghidupkan ekonomi pedagang kecil. Uniknya, lokasi koperasi yang berdekatan dengan pemakaman dan kebun ini justru membuat kawasan tersebut tak lagi angker. Keberadaan KDKMP tersebut terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan Kota, kini menjadi angin segar bagi perekonomian warga. Samsuri, petani melon sekaligus juru kunci makam, menuturkan kehadiran koperasi yang berdiri di sebelah area perkebunan ini sangat dinanti. Warga menaruh harapan besar agar seluruh hasil panen melon nantinya dapat langsung diserap oleh KDKMP. Dengan adanya sistem satu pintu di koperasi, harga jual melon diharapkan bisa lebih stabil sehingga petani terhindar dari permainan harga oleh para tengkulak.
5: Karena senang, masyarakat ini malah senang.
6: Apalagi nanti harganya murah juga, gimana?
5: Iya.
6: Belanja ke sana.
5: Saing dengan Indomaret.
6: Sudah berapa lama, Pak? Jadi juru kunci makan?
5: Ya, sekitar 8 tahun, 9 tahun.
6: 9 tahun. Terus sebelahnya ini kan ada tanaman melon, Pak?
5: Ya.
6: Dan nantinya dijual ke koperasi gitu ya?
5: Ya.
6: Rencana begitu?
5: Rencana besok kita jual ke koperasi kalau sudah buka.
4: Kemudian Henny, pemilik warung di sekitar makam, menyampaikan dampak positif juga dinantikan oleh para pedagang kecil dan pemilik warung. Lokasi koperasi yang berada dekat dengan pemukiman dirasa sangat memudahkan warga untuk mendapatkan akses logistik. Ia berharap KDKMP yang akan resmi dibuka pada Agustus mendatang bisa memangkas biaya operasional dalam mendapatkan bahan dagangan.
7: Sangat bermanfaat, Pak. Karena apa? Karena lokasinya kan memang tempatnya dekat dengan makam. Kebanyakan kalau makam itu kan serem, Pak. Nah, sebelumnya memang nggak pernah serem sih, soalnya kan pasti ramai. Apalagi kalau ada koperasi ini kan tambah ramai.
8: Ini sebagai pedagang kecil, khawatir nggak, Bu, nanti kesaingan, Bu?
7: Nggak, Pak. Soalnya saya kan jualan seperti kayak yang minuman, makanan, nah bahan-bahannya kan pasti kalau lebih murah kan saya pasti beli di koperasi itu.
8: Kayak gas gitu?
7: Iya.
8: Lebih dekat juga ya?
7: Iya, lebih efisien waktu juga, Pak.
4: Menariknya, lokasi KDKMP yang berdekatan dengan area pemakaman umum sama sekali tidak dipermasalahkan oleh warga sekitar. Justru dengan adanya aktivitas koperasi dan penataan kawasan yang baik, area pemakaman umum tersebut kini tidak lagi terlihat seram maupun angker. Sebaliknya, kawasan ini kini berubah menjadi lebih hidup dan ramai oleh aktivitas perekonomian warga.
3: Demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.

Ya, pendengar demensia, membayang-bayangi lansia di Indonesia. Berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Dikatakan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Dr. Imron Pambudi dalam wawancara bersama Pro3 hari ini. Mengutip Alu Dokter, demensia adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis dan fungsi kognitif lainnya. Jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Imran mengatakan jumlah lansia di Indonesia mencapai 37 juta dan jumlahnya akan terus meningkat, bahkan pada 2045 diprediksi mencapai 20%. Dan demensia dapat dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari. Imran mengatakan aktivitas berjalan kaki dapat menurunkan risiko 40% terhadap demensia. Perbanyak makan sayuran daun hijau dan istirahat yang cukup. Dan pada usia 30 tahun, setelah psikologis otak semakin mengecil, dan pengecilan otak dapat ditunda dengan aktivitas fisik seperti berjalan kaki.

RRI dengan esensi buku. Negeri di ujung tanduk, karya Terelie. Di negeri ujung tanduk kehidupan semakin rusak. Bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi. Di negeri di ujung tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para pengkhianat menjadi pujaan, bukan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup bahagia sendirian. Tapi, di negeri di ujung tanduk, setidaknya, kawan, seorang petarung sejati, akan memilih jalan suci, meski habis seluruh darah di badan. Menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. Negeri di ujung tanduk, Terelie, dari RRI untuk Indonesia.

0: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Keuangan Kemenq RI dibuka pada 10 April 2026 sampai dengan 27 Mei 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang tersedia, hasilnya mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang, pendaftaran gratis. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai EKTP, provinsi, dan nomor telegram aktif. Melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, setiap informasi terkait dengan rekrutmen CASN Kementerian Keuangan akan disampaikan melalui laman rekrutmen.kemenq.go.id. Peserta diharapkan agar selalu memantau laman ini untuk mengetahui informasi terbaru dan melihat informasi dan pengumuman selanjutnya dengan ketentuan pelamar wajib membuat akun, mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan memilih formasi di Kemenq saat pendaftaran dibuka melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat, Anda mendapat hadiah 50 juta. Klaim hadiah, klik di sini.
1: Hah? Kak, aku dapat hadiah 50 juta. Barusan muncul pop-up di HP-ku.
2: Hati-hati loh, Dek. Bisa jadi itu adware, sebuah perangkat lunak yang memunculkan iklan.
0: Hah?
2: Seringkali terpasangnya secara tidak sadar.
1: Terus gimana dong, Kak, supaya kita terhindar dari adware?
2: Gampang aja. Yang penting kamu ndak ngeklik iklan atau link di situs. Apalagi situs ilegal. Bahayanya, iklan tersebut adalah pancingan agar kamu klik linknya. Link tersebut bisa aja upaya untuk mendapatkan akses masuk ke dalam handphone atau perangkat dan data kamu. Gunakan antivirus di handphonemu atau perangkat lunak lain. Terus cek kembali aplikasi yang mau kamu pasang. Baca dulu informasi dan deskripsinya. Jangan main install aja.
1: Loh, gimana dong, Kak? Tadi udah kadung tak klik yang klaim hadiahnya.
2: Tenang, hapus aja aplikasi yang mencurigakan dan menyebabkan adware. Terus lakukan factory reset, setelan pabrik, supaya handphone kamu kembali ke settingan awal.
0: Oh, yes. Udah nih, Kak.
2: Makanya jangan suka yang gratisan. Ingat, yang gratisan gak selalu menyenangkan. Waspadalah.

Boom! أشهد أن لا

الله أكبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
2: Sungguh sebuah teladan bagi kita semua, bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Selamat malam pendengar, info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan seluruh jemaah haji Indonesia berada di Makkah, Arab Saudi. Jemaah haji mulai diberangkatkan dari hotel menuju Arafah pada hari Senin besok 25 Mei atau 8 Zulhijjah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Assegaf, mengatakan keberangkatan jemaah haji ke Arafah dilakukan secara bertahap. Jemaah akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal sehingga ia meminta agar jemaah patuh dengan jadwal yang telah ditentukan. Keberangkatan jemaah menuju ke Arafah akan dibagi 3 trip, yaitu pukul 7 waktu Indonesia, masuk KB pukul 7 pagi, 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Para jemaah diminta untuk memperbaiki istirahat untuk mempersiapkan fase armuzna karena puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang prima. Maria mengingatkan jemaah menjaga kondisi fisik, makan teratur, minum air yang cukup, serta menyimpan barang bawaan seperlunya. Hindari membawa koper besar dan barang berat karena akan menyulitkan pergerakan selama puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pergerakan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News. Selanjutnya pendengar, Miftah pamit undur diri atas kebersamaan kita sejak pukul 11 siang tadi hingga pukul 18 petang ini. Dan ada teman Miftah Dwi Atmoko yang akan menemani Anda pendengar di interval ketiga pukul 18 hingga jelang tutup siar nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Mei 1844, telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan. Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirimkan telegram dari Maryland ke Washington D.C., Amerika Serikat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
2: Pasang kaliman tabik di dalam kondo buono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz AM 1008 kHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Masih di sajian lagu-lagu zona 90-an untuk Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin Anda tidak beranjak kemana-mana, lagi istirahat di rumah, dan mungkin juga Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun. Semoga terhibur dengan adanya lagu-lagu zona 90-an untuk Anda. Masih kami temani dengan sajian lagu-lagu hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Dikenal sebagai salah seorang pendolan Elva Singer sejak era 80-an, sosok Agus Wisman memang terbilang telat mengemuka sebagai penyanyi solo dibandingkan rekan-rekannya sesama Elva Singer saat itu seperti Yana Yulio, Lita Zen, atau Verina Subir. Walaupun sebenarnya Agus sudah pernah mencoba bernyanyi solo dan tampil membawakan lagu unggulan dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1984, namanya belum bisa eksis sebagai solois. Begitupun saat mendukung album soundtrack catatan Sea Boy 3 dan berhasil melebihkan single Sheila. Agus tidak lantas didaulat membuat album solo sebagaimana Yana, Lita, atau Verina. Namun kesempatan itu baru datang di akhir 90-an saat Agus akhirnya merilis album solonya dengan judul Ingin Aku. Didukung musisi kondang semacam Dwiki Darmawan, Redi Nur, Kiwir Wirasto, serta dukungan Aji Sutama dan Sekar Ayu Asmara sebagai produser dan pencipta sebagian besar lagu di album ini, Agus mencoba tampil dan mengeksplorasi timbre suaranya yang empuk dan khas. Lagu andalan Ingin Aku tampil manis dengan melodi yang catchy garapan Aji Sutama dan lirik puitis tulisan Ax Arya Dipayana. Terdengar pas dibawakan Agus dan berhasil menjadi radio hits.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan
1: dari Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
4: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebelakang.
2: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
5: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
6: Menteri Luar Negeri Republik Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
6: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
6: Sementara itu, seorang jurnalis Lurah Hendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
7: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
6: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
8: Kemarin sampai 1.350.
9: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
10: Naik harga anu cing? Emas
8: turun.
10: Turun.
8: Kemarin sempat 1.350.
10: Emas apa itu?
8: Ya ini 375.
10: Oh, berapa hari sudah kayak turun cing?
8: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
10: Emas apa aja yang ada di sini cing?
8: Yang 423.75.
10: Emas 99 berapa cing?
8: 92.550.
9: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
11: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
9: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
12: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
13: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadi ngelain partai,
14: Anu sekali menggiling kah atau kayak apa tuh?
13: Umban itu pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini kayak apa? Ada kok dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh dia kada kau ditapalakan.
12: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
15: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben itu kesian, harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh lah bang ke harga bandingnya atau naik justru macam?
15: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
12: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
17: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahatnya cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
16: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
18: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
19: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
18: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
20: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
21: Iya.
20: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
18: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
22: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
23: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
22: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
24: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijai Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
22: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai dapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan.

0: dampaknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
1: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan, entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ruang motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sukamdi dengan membawakan topik kesepian dalam pernikahan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga, mewujudkan masyarakat sejahtera.
0: Bersama saya hadir narasumber kami Pak Sukamdi. Salam jumpa Bapak.
2: Salam ketemu lagi, tetap semangat.
0: Semangat, saya bilang salam jumpa ada lagi salam ketemu.
2: Iya.
0: Tapi memang kita perlu bertemu terus-terusan.
2: Iya.
0: Pendengar, dinamika kehidupan keluarga saat ini mengalami begitu banyak perubahan-perubahan. Lembaga pernikahan tidak lagi dipergunakan sebagai sebuah lembaga yang sakral untuk mewujudkan keluarga atau generasi selanjutnya, tetapi sepertinya saat ini lembaga tersebut hanya mensahkan dua

0: selama-lamanya. Tetapi sekarang justru menjadi barang yang sangat murahan. Bahkan kemarin saya dengar di salut televisi gimana seorang kakek umur 72 tahun ya, menikah dengan umur anak 17 tahun. Ya, di daerah Jawa Barat sana. Baru 22 hari sudah ditalak untuk pisah. Ya, usia seperti itu. Kemudian itu menjadi satu viral, menjadi sebuah pertanyaan, lalu itu pernikahan sepancam apa kok sampai seperti itu dan sebagainya. Sehingga sadar apa tidak kita sekarang ini pernikahan juga sedang mengalami satu ujian ya, tentang apa yang dimaksud dengan ketahanan dalam hal keluarga, agar juga tingkat perceraian tidak semakin naik tetapi juga terus semakin berubah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk mengurangi tingkat perceraian yang ada di tentunya ada di negara kita.
1: Ya. Ya. Apakah Pak Kamdi yakin bahwa dengan berbagai upaya, salah satunya adalah siaran radio seperti ini untuk memberikan pengertian dan nilai-nilai pernikahan itu sendiri, maksud saya di sini, usaha seperti itu akan mengatasi tingkat perceraian yang sangat tinggi?
0: Ya, siaran seperti radio ini atau media sosial adalah menjadi bagian alternatif solusi yang terbaik ketika seseorang tidak berani terbuka dengan konselor atau seorang ilmu jiwa dalam menyelesaikan ini, atau konsultasi dengan orang-orang yang dianggap bisa menyelesaikan. Seringkali justru siaran seperti ini, karena kita tidak tetap muka dan hanya bisa men-sharingkan dengan informasi itu, justru banyak sekarang orang-orang cenderung merasa menemukan sebuah solusi lewat siaran radio seperti ini, apalagi juga daya jangkaunya lebih luas dan itu bisa disharingkan lewat mungkin lewat di kamar sendiri, tidak terbuka, dan barangkali juga mungkin karena takut diketahui sehingga lewat interaktif di radio itu ternyata memiliki dampak yang luar biasa, dan orang merasa menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk mereka.
1: Ya, apalagi kami mempunyai layanan secara personal ya, secara
0: bisa,
1: pribadi.
0: Bisa.
1: Untuk itu pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik-topik yang kami bahas, atau Anda mempunyai masalah yang menjadi persoalan Anda, jangan share atau jangan diskusi dengan orang-orang yang tidak berpengalaman, tapi kami mengajak Anda untuk menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Email membangunkeluarga0919@gmail.com dan pesan hari ini 315@gmail.com. Pak Kamdi, kami akan membahas topik yang cukup menarik. Kesepian di dalam pernikahan. Di tengah-tengah keramaian di antara keluarga, kadang hadir istri atau suami, terlihat mereka happy-happy saja. Tetapi ternyata mereka secara pribadi itu merasa sendiri. Nah, kesepian atau loneliness ini adalah satu keadaan mental dan emosional yang dicirikan merupakan perasaan yang hampa. Dan biasanya pasangan yang mengalami ini tentunya tidak menyenangkan. Dia merasa terisolasi karena yang bersangkutan merasa tidak ada yang dapat memahami apa yang dirasakan olehnya, khusus dalam hubungan antar pasangan ini. Nah, salah satu penyebabnya yang kita sering dengar dan sering kita bicarakan, dan banyak ahli mengatakan hal seperti ini, adalah komunikasi. Dan ada pihak yang merasa sudah tidak dicintai lagi. Benarkah demikian? Saya mempunyai pertanyaan. Menurut Bapak, apa penyebab seseorang merasa kesepian?
0: Wah, ini pertanyaan yang sangat menantang, dan secara tidak sengaja sebenarnya banyak orang sedang mengalami situasi seperti ini. Dalam satu buku yang saya pernah baca dan saya masih ingat, sebenarnya kata kesepian atau loneliness ini adalah pengalaman yang sering kali menjadi seseorang merasa tersakiti atau menyakitkan, di mana orang yang bersangkutan seringkali merasa adanya kekosongan jiwa.

0: jiwa sehingga ia tidak dapat lagi menikmati komunikasinya dengan orang lain. Nah, biasanya dia ada rasa sedih, putus asa, gelisah, khawatir, dan ingin sekali sebenarnya dibutuhkan untuk mendapatkan kasih sayang atau perhatian. Loneliness itu biasanya juga mengakibatkan munculnya perasaan tidak berharga. Dan untuk mengatasinya seringkali ia tidak ada dalam situasi yang menguntungkan, atau untuk mengatasi perasaan yang tidak menyenangkan seperti itu biasanya cenderung untuk menyangkal kehadiran kesepiannya itu dengan cara mencoba menyibukkan diri atau mengikuti pertemuan-pertemuan dan macam-macamnya. Tapi sebenarnya itu juga belum bisa menyelesaikan masalah kalau ia sendiri merasa belum bisa menemukan keberadaan dirinya di tengah-tengah kumpulan orang. Ya, ya, biasanya kesepian itu tandanya dia merasa sendiri di tengah keramaian itu, betul.
1: Ya, Pak, tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa saya mau share sesuatu dengan seseorang yang saya cintai misalnya, tetapi juga saya tidak menemukan jawaban yang saya butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali saya merasa malu menceritakan kok ya saya sepi ya. Padahal saya penuh dengan berbagai fasilitas. Bahkan mungkin ada orang-orang yang status sosialnya mampu, dia bergelimpangan dengan harta. Nah, hal ini juga sering terlihat. Banyak pasangan dalam penampilan kelihatan bahagia, mesra, tetapi sebenarnya mereka kesepian. Mengapa ini terjadi, Pak?
0: Ya, dalam salah satu buku yang saya baca, ada seorang ahli jiwa namanya Greg Ellison, itu membagi kesepian itu menjadi tiga. Nah, nanti kita tergantung dalam kategori kesepian seperti apa. Yang pertama namanya emotional loneliness, ya. Jadi kesepian emosi itu terjadi karena orang yang bersangkutan seringkali mengalami kegagalan atau ketidakmampuan membina hubungan yang intim dan berarti dengan sesamanya. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua yang disebut dengan social loneliness, yaitu perasaan kesepian atau kekosongan jiwa yang timbul oleh karena merasa dirinya sudah tidak berharga. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu eksistensial atau eksistensi loneliness, itu artinya kesepian yang dialami oleh mereka yang kehilangan pegangan hidup, kehilangan hubungannya dengan sang pencipta, atau juga kehilangan kepercayaan dengan pasangan hidupnya. Nah, kita ada dalam situasi kesepian di kategori mana ya, atau emosionalnya, atau eksistensinya, atau juga emosional kita.
1: Ya. Menarik, dalam tiga bagian ini adalah emosional, sosial, dan eksistensial.
0: Yeah.
1: Nah, sebagai pasangan, kadang-kadang kita termasuk dalam ketiga kategori ini. Teristimewa yang saya coba mengamati, ini melanda para istri wanita. Nah, kalau pria itu paling mungkin di eksistensi. Tiba-tiba dia merasa kesepian karena waktu dulu dia sangat dihormati, punya pangkat, ini kaya dan sebagainya. Tiba-tiba semua itu menurun. Eksistensi dirinya dia jadi kurang pede kali ya. Nah, Bapak melihat kondisi-kondisi seperti ini, apakah satu persatu bisa diselesaikan dan yang bersangkutan ini kembali merasa bahagia, atau tiga-tiganya ini harus diselesaikan? Bukankah ini tidak gampang seperti menggoreng ikan?
0: Penyakit emosi ini sebenarnya jauh lebih parah daripada sakit tubuh ya. Kalau sakit tubuh sudah jelas, oh ini pilek, ini flu, meriang, sakit kepala, oh kasih obat si A, si B, si C gitu ya. Tapi kalau emosional nggak bisa, karena itu bicara juga tentang keberadaan seseorang yang ada di dalam perasaannya. Kalau seseorang, khususnya wanita, kalau tiga-tiganya itu mengalami kesepian, itu namanya kompleksitas loneliness ya. Artinya memang itu sudah bergejala secara kompleks di dalam dirinya. Nah, ini memang membutuhkan sebuah penanganan sendiri. Tetapi kalau hanya eksistensi, kehilangan sesuatu yang dia percayai, seperti seorang yang pernah menjabat dalam jabatan sebagai kepala dinas atau apa, kemudian pensiun, biasanya mengalami post power syndrome. Nah, post power syndrome itulah salah satu gejalanya, itu kesepian. Mau apa, akhirnya muncul stres, muncul depresi, frustasi, akhirnya terus sakit-sakitan, masuk rumah sakit, ICU, mati. Nah, itu memang ada satu aktivitas yang harus dipersiapkan. Biasanya seorang pembimbing itu kalau menemukan orang begitu, memang diajar untuk mempersiapkan sebelum masa post-power syndrome itu, bersiapkan, oh mesti kerja, buka ini kegiatan ini. Tapi kalau yang kompleks kesepian itu, memang butuh seorang konselor untuk memberikan pendampingan dia.
1: Iya, pendengar, mungkin saja di antara Anda mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Apakah loneliness, apakah sosial, apakah eksistensial? Kami kembali setelah yang berikut ini. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 081315711811 atau 081310898127.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
1: Hidup ini memerlukan teman, karena manusia itu katanya makhluk sosial. Kok katanya, Bu Adri, memang iya gitu. Nah, menurut saya ketiga kesepian ini saling mempengaruhi. Ketika orang merasa lonely emosi, dia jadi malu bergaul, apalagi salah satu post power. Atau bagi wanita, dulunya dia begitu heboh waktu pacaran, terus di awal-awal pernikahan pamer-pamer mesra, tiba-tiba ketahuan suaminya pindah ke lain hati, eksistensi dirinya tergores. Nah, apakah menurut Bapak eksistensi ini, kesepian secara eksistensi ini dapat diperbaiki? Kalau tadi Bapak katakan orang pensiun bisa menyiapkan waktu, tapi kalau si wanita atau istri dikhianati, saya pikir ini tidak gampang, ada yang disebut dengan luka batin. Gimana, Pak?
0: Iya, bisa jadi salah satu orang kesepian berakibat dia menjadi luka batin, menjadi sumbernya, akhirnya dia menarik diri dari masalah sosial. Makanya kita bisa menelusuri penyebab orang itu mengalami kesepian, ya. Bisa karena masalah sosial itu tadi, dia sulit bergaul karena takut salah, atau juga masalah teknologi. Sekarang orang lebih berteman dengan gadget daripada dengan makhluk sosial lainnya.
1: Iya, bisa ketawa-ketawa sendiri.
0: Saya pernah mungkin juga sampai sekarang anak itu ikut saya. Kalau Ibu Olin itu mengambil apa itu HP-nya, dia tangannya masih bisa bergerak sendiri begitu, ya. Dan dia merasa dia sudah enjoy begitu, sampai akhirnya kita latih mereka untuk bisa kecanduan, ya. Nah, teknologi itu bisa menimbulkan. Lihat aja di bandara-bandara itu, kadang-kadang ada 10-15 kursi berjejer gitu, ya.
1: Dan semuanya sibuk sendiri,
0: sibuk dengan apa yang dipegang di tangannya, tanpa ada komunikasi sosial dan sebagainya. Nah, itu bisa, teknologi bisa membawa kita justru, kalau kita salah menggunakan, bisa
1: kesepian di tengah
0: keramaian. Juga mobilitas kita atau transportasi kita, ya. Sekarang ini, dulu pada waktu kita kalau naik bis, wah, itu kita masih bisa bercengkrama dengan orang yang duduk di samping kita, ngobrol, kenalan.
1: Ada istilah SKSD, sok kenal sok dekat.
0: Sok dekat gitu. Kadang malah dapat jodoh di situ. Tapi sekarang dengan mobilitas individu yang privasi pribadi itu, ya satu bisa tadi satu keluarga, satu mobil, satu orang gitu, ya. Bisa tidak saling mengenal di jalan juga, semua sudah ditutup, ya, rapat yang di mobil ini siapa kita juga tidak tahu. Itu bisa saja menimbulkan kesepian di dalam komunikasi. Atau urbanisasi, ya. Seperti saya itu memang paling tidak nyaman kalau saya itu tugas di Jakarta ya. Seolah-olah semua itu berjalan dengan sifat ya, individualnya ya. Berbeda kalau saya tugas di desa di pedalaman itu betul-betul kita merasa seperti di uongke. Kalau saya tugas di Jakarta ya tugas-tugas, belum masuk di hotel tidur, saya itu mau berkomunikasi dengan siapa kok seperti hanya rutinitas seperti itu. Bisa jadi urbanisasi atau juga dengan hal-hal yang lain yang membuat kita mengalami keterputusan dalam berkomunikasi, berkontak, berkoneksi dalam konteks bertatap muka atau kita bisa berdekatan dengan pribadi.
1: Iya, tapi Bapak tidak anti kemajuan kan?
0: Iya.
1: Artinya tadi dikatakan kemajuan teknologi komunikasi itu sehingga orang menjadi kesepian.
0: Iya.
1: Lalu eksistensi itu sendiri tentang bagaimana orang nyaman di dengan dirinya sendiri, lalu kemudian urbanisasi begitu ya. Terpaksa Bapak harus bertugas di Jakarta, nggak mau kalau gue ditugasin situ, nanti gue kesepian lagi. Bapak tidak anti itu kan?
0: Tidak, ya, tapi bagaimana kita bisa menjadikan itu justru membangun keeratan, contohnya lewat WhatsApp, ayo kapan kita ketemu. Jadi justru pola itu yang mesti dikembangkan ya, untuk berkomunikasi, mempercepat informasi, supaya kita mempercepat juga untuk pertemuan kedekatan itu.
1: Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa setiap kemajuan tentu dia mempunyai dampak positif ketika kita mengalihkannya atau membawanya untuk menjadi bagian-bagian yang positif. Ya. Kemudian Pak, rasa bosan itu merupakan salah satu alasan yang sering kita dengar dan ini melanda pasangan suami istri karena gini. Beberapa waktu lalu kan pernah kita bicarakan tentang keterbukaan, kejujuran. Nah, kadang-kadang kan sulit untuk melakukan keterbukaan ini. Lalu terjadilah hal yang bosan. Ketika kebosanan ini melanda seperti pertanyaan saya tadi, biasanya entah suami atau istri mereka merasa kesepian.
0: Ya, memang rasa bosan itu biasanya muncul setelah mendapati apa yang tersaji dalam tujuan hidupnya, baik dalam pernikahan ya, selama itu didapat, atau juga karena di luar ekspektasinya, di luar apa yang menjadi tujuan perhatian dan kemauannya, atau pasangan yang tidak peduli. Biasanya kejenuhan itu karena aspek rutinitas, juga merasa tidak adanya variasi di dalam keluarga. Yang ketiga juga adanya proses
1: memudarnya cinta.
0: Ya, artinya mulai ada keengganan untuk membangun sebuah komitmen gitu ya. Selain justru ikatan yang dibangun dari awal itu justru merasa bahwa hidup ini butuh sesuatu yang lain lah gitu ya. Nah, itu yang menimbulkan seringkali kebosanan itu muncul. Ya.
1: Iya.
0: Atau malah dibosan-bosankan itu juga jadi masalah.
1: Itu cari-cari alasan
0: biar pembenaran masalah ya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Nah, menarik tadi Bapak mengatakan bahwa pembenaran masalah.
0: Iya.
1: Nah, bosan menjadi salah satu pembenaran sehingga saya merasa kesepian. Apa anjuran Bapak agar rasa bosan dan kesepian ini menjadi sebuah dinamika baru untuk mereka merekonsiliasi sebuah hubungan, rasa cinta, covenant atau komitmen yang sudah mereka lakukan?
0: Ya, memang dalam proses perjalanan kebosanan itu menjadi alasan bahwa kita membenarkan kesepian itu. Ya, nah bagaimana supaya kita bisa menolong sebenarnya situasi-situasi seperti itu, bahwa jangan sampai di dalam keluarga yang terdiri dari istri, anak dan sebagainya itu seolah-olah semua berjalan sendiri-sendiri. Ada kalanya hanya mau bicara dengan istri di dapur dan suami di kamar saja,
1: WhatsApp.
0: Iya, pakai WhatsApp gitu ya. Dan anak dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau itu harus menjadi batasan, menjadi satu tata tertib dalam keluarga. Kalau ada dalam satu rumah, kita harus berkomunikasinya itu verbal langsung ya, jangan pakai HP dan sebagainya kecuali kita jarak jauh. Nah, yang kedua, kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita ini ada dalam ikatan perjanjian di dalam pasangan hidup itu, bahwa dia adalah orang yang penting, orang yang berharga, orang yang menjadi bagian daripada solusi hidup. Maka saya percaya kita akan bisa menyelesaikan atau mengatasi rasa kebosanan, rasa kesepian itu yang ada di dalam keluarga kita.
1: Benarkah kesepian itu menjadi salah satu bagian di mana seseorang itu dari awalnya, entah suami atau istri, dia adalah orang yang tertutup, sehingga istri berpikir begini, daripada gua ngomong-ngomong terus gak dianggap, mendingan gak usah omong. Istri kesepian. Atau perbedaan suku dalam pernikahan. Tentu kan misalnya Pak Amdi kan orang dari Jawa yang terkenal santun, halus, alon-alon. Ketemu dengan orang dari Indonesia Timur yang semuanya serba cepat, harus cepat, ngomong keras. Ini kan juga menimbulkan persoalan dalam berkomunikasi. Akhirnya ya opo jare ini terserahmu lah. Bapak pernah menjelaskan bahwa kalau marah Bapak masuk kamar diem. Sampai istri yang berasal dari Indonesia Timur untung udah mempelajari. Kalau belum bagaimana Pak?
0: Ya, memang dalam rumah tangga itu yang dipentingkan tentu adalah bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar dalam setiap masalah ya. Nah, memang sebenarnya itu lebih bekerja pada aspek kejiwaan ya, pada aspek kesepian. Maka penting yang perlu dibangun itu bagaimana supaya kita jangan sampai mengembangkan penilaian yang salah atau penghargaan yang kurang terhadap diri sendiri atau dengan pasangan kita. Yang kedua, jangan sampai juga kita menumbuhkan sikap hidup yang merugikan diri kita sendiri dengan cara memberikan mengejas atau menilai pasangan kita itu sebagai objek atau sebagai sumber masalah atau permasalahan untuk diri saya sendiri. Jadi sepertinya kita pilih, tetapi orang itu menjadi sumber masalah bagi hidup kita. Nah, gimana kita bisa tidak kesepian? Pada akhirnya kita menganggap bahwa saya tidak merasa mementingkan lagi kehadiran dia, sebab saya bisa bisa merasa
1: enjoy dengan diri sendiri
0: dan sebagainya.
1: Nah, atau saya memilih sesama aja.
0: Ya, bisa. Jadi
1: itu karena dia lebih memahami saya.
0: Nah, jadi yang perlu diperhatikan itulah risiko kalau contohnya begini ya, seringkali yang muncul begini. Karena kita merasa kesepian dan merasa tidak bisa komunikasi dengan baik dengan pasangan kita, kadang-kadang dalam istilah psikologi itu ada yang namanya kompensasi.
1: Kompensasi gitu ya.
0: Ya, memindahkan kejenuhan, kebosanan, kesepian itu saat kita bisa menemukan orang yang bisa berbagi rasa dengan kita.
1: Nah, kalau dan dia sesama jenis.
0: Nah, lepasnya kalau itu sesama jenis, kemudian diajak bertemu, berkencan dan sebagainya.
1: Lama-lama jatuh cinta.
0: Nah, itu bisa saja secara psikis nanti mengalami sebuah perubahan, karena bagi dia itu solusi dia. Padahal itu sebenarnya kan sebagian daripada menimbulkan masalah yang baru.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Ya, pendengar, saling jatuh cinta kalau berlawanan jenis aman. Kalau sesama ini di pembahasan yang lain. Tapi ada lagi, ada yang mengkompensasikan kesepiannya melalui binatang-binatang peliharaannya. Waduh, itu saya agak sedikit stres. Tetapi kami akan membahasnya di topik mendatang. Dan kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan berhasil. Tetapi jika tidak hati-hati, maka Anda akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari, pemikiran itu akan mengarahkan Anda agar berusaha untuk membuat pasangan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri, sehingga diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
1: Pendengar, Setiap orang mempunyai rasa sepi di dalam dirinya sendiri. Bukan ketika dia berada di tempat sepi, lalu dia merasa kesepian. Tetapi kadang-kadang kalau dia di tengah hutan, dia nggak kesepian. Tapi dia ketakutan. Sebab gak ada orang yang nemenin. Bayangkan ada orang yang terpaksa menanam begitu ya, menanam padi sendiri, gak ada orang lah, mau ngomong sama siapa? Sama angin. Nah, apakah ini sesuatu yang bisa ditolerir? Atau akankah kita akan mencari orang-orang tertentu sebagai sahabat? Nah, saya punya pertanyaan. Bagaimana jika salah satu dari pasangan yang mempunyai hobi sehingga yang lain sering merasa terabaikan? Yang paling parah adalah pasangan tersebut sangat addicted dengan hobinya. Misalnya senang main catur, senang main kartu, senang ngumpul dengan teman. Kalau perempuan ngumpul dengan teman biar gosip dan arisan. Sering mancing dan seterusnya. Yang parah sering suka pasangan lain. Gimana Pak?
0: Wah, ini betul-betul penyakit
1: sosial.
0: Penyakit laki-laki yang ada kalanya membenarkan diri dengan hobinya.
1: Iya.
0: Memang setiap orang pasti punya kesukaan yang disebut dengan hobi itu apapun. Tapi yang menjadi problem, apakah hobi itu bisa menguntungkan atau merugikan pasangan kita, keluarga kita atau tidak? Nah, penting bagi seorang laki-laki kalau itu menjadi satu hobi yang merugikan dan sebagainya, kemudian menimbulkan memunculkan konflik dan permasalahan, maka seharusnya sebagai laki-laki juga harus menyadari diri. Yang kedua juga pentingnya bagi peran bagi seorang istri di dalam memberikan keseimbangan tentang hobi yang benar tentunya ya. Wah, suami saya itu hobinya selingkuh ya, malah syukurlah daripada saya yang menderita tiap hari suruh melayani, ya lebih baik dia sama orang lain. Kan cilaka, itu bukan namanya seimbang ya. Tetapi yang dimaksud seimbang itu adalah menjaga keharmonisan, kesejahteraan di dalam keluarga. Saya punya teman, ini saya sudah ingatkan dari awal juga, hobinya itu mancing. Ya, dia juga seorang petugas di dalam kegiatan rohani. Sehingga pada waktu dia bertugas, pas kebetulan di situ ada lomba mancing di sungai. Akhirnya dia minta ganti petugas rohaninya yang lain ini, bertiga dia mancing. Nah, kata ketua dia mancing di pinggir sungai itu, tiba-tiba hujan dan
1: longsor.
0: Ketiga-tiganya itu kena halilintar.
1: Oh.
0: Yang dua-duanya ketiga-tiganya akhirnya kelempar di sungai. Temannya, saya punya teman ini, temannya ini dua-duanya mati terapung di sungai. Kemudian teman saya ini sekarat. Nah, saat kemudian saat sekarat dia berjanji pokoknya kalau dia masih diberi kesempatan hidup, dia akan taat kembali untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pembina rohani pada waktu itu. Dan ternyata hidup gitu ya. Hidup gak sehat kuat. Nah, satu waktu saya ada tugas di tempat pelayanan pembinaan rohani dia itu, dia bilang begini, Pak Kanti tolong ya, nanti Pak Kanti yang bertugas, saya ini sudah lama sekali tidak mancing ya, jadi saya tolong mancing gitu. Terus akhirnya saya panggil ibunya, ibu gimana ini bapak ini kok saya datang malah ditinggal mancing ini loh. Sudah Pak Kanti, saya itu sudah memaklumi dia. Ya, saya sudah memaklumi daripada nanti saya malah darah tinggi, stroke gitu ya. Sudah saya memaklumi, nanti biar dia bertanggung jawab atas keputusannya sendiri sama yang di atas, terserah gitu ya.
1: Jadi nah, istri ini udah bosan juga.
0: Ya, sudah bosan, tetapi menggunakan ilmu itu namanya nek wong Jawa itu bilang pasrah bongkoan. Wis sak karepmu, nek kowe rumangsa aku itu saya ini istrimu ya, dengarlah, kalau tidak ya nanti kamu sendiri punya tanggung jawab. Nah, tapi beberapa saat berikutnya, nah yang menjadi masalah pancingnya itu dicuri orang habis. Sampai di situ istrinya bilang, wes topa, mbok yo kapok. Nek pas tugas pembinaan rohani itu yang mau dijalankan. Mancing kan bisa besok-besok, wis kesamber bledek ya, pancingmu dicolong uang kok ya ora kapok. Nah sejak itu saya dengar kesabaran istrinya, kepasrahannya, dan mencoba belajar memahami pada aspek yang lain. Ternyata ada waktunya seseorang itu menemukan waktu untuk dia berubah. Sadar untuk berubah.
1: Nah, ya. Itu. Pak, kadang-kadang kita juga merasa bahwa

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini edisi Minggu 24 Mei 2026. Suasana di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mulai ramai menjelang kedatangan 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Fotila. Pantauan dari rri.co.id Minggu 24 Mei 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Puluhan awak media terlihat memadati area luar pintu kedatangan internasional. Sejumlah jurnalis televisi, radio, media, daring, hingga pewarta foto mulai bersiaga di sekitar jalur keluar penumpang. Mereka menunggu kemunculan 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Petugas bandara dan aparat keamanan tanpa mengatur posisi awak media agar tidak mengganggu jalur penumpang internasional lainnya. Beberapa kru televisi bahkan mulai menyiapkan peralatan siaran langsung di sekitar pintu keluar kedatangan. Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan memberikan keterangan pers langsung di area pintu keluar kedatangan. Karena itu sejumlah awak media mulai berjajar di sekitar titik konferensi pers yang telah disiapkan petugas. Hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, situasi di Terminal 3 masih terpantau kondusif meski aktivitas media arus terus meningkat. Arus penumpang internasional dan domestik di kawasan bandara juga masih berjalan normal tanpa kepadatan berarti. 9 warga negara Indonesia tersebut sebelumnya ditahan militer Israel setelah kapal global Sumut Flotilla dicegat pada 19 Mei 2026. Setelah melalui diplomasi intensif, pemerintah Indonesia dan dukungan internasional, seluruh relawan akhirnya dibebaskan dan dipulangkan melalui Istanbul, Turki. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang Pondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini persembahan dari RRI Malang dengan mengambil cerita Denting Tengah Malam. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: aku gak bisa tau musik yang gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, nah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya apa, Duka Suprayoga?
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan. Intan. Yang katanya indigo itu Tasit. Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senin itu. Yang kamu.
0: Loh he, mak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali nih.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
0: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
0: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, Nak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
1: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
3: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
0: Merinding yuk. Tapi minumku ya jadi sikat lah.
3: Sorry, refleks. Terus, Sid.
1: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri. Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Shh. Ayo turun. Sini aku gandeng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak sepertinya kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
0: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur? Malah keliaran.
0: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan. Yuk, balik kamar aja yuk.
1: Tunggu. Tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
0: Tenang.

0: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
1: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih seru muter ini.
2: Iya tante, pasti.
0: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
3: Wala rekaman garai parnu airek tante itu.
1: Tapi anu itu belum selesai.
4: Hah? Gak terus?
1: Gak enak ini perasaanku. Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meringankan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence One pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Pondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
2: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku serem banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Nuwun pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Peternak saking desa Geni Langit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Jawa Timur, Edi Juantono kalian putranipun Rizal Khoirul Rohim ngerosakan bingah lan bangga saksampunipun sapi piaraanipun kapilih dados kewan korban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto wonten ing riroyo Idul Adha 1427 Hijriah taun menika. Sapi jenis Simmental Cross ingkang dipun paringi nami Sipo menika kababar katumbas kanthi regi 100 juta rupiah. Rizal ngendika sapi ingkang yuswanipun kirang langkung 3 taun menika rumiyin gadah bobot 350 kg nalika wiwit dipun ingung. Lumantara pangersan saha pola pakan khusus, bobot sapi tansah mundhak ngantos sak menika ngancik langkung saking 1 ton. Miturut Rizal, sapi Sipo asalipun saking pembibitan wonten Kabupaten Ponorogo. Salebetipun proses panggemukan piyambakipun maringi cara khusus supados tuwuhing sapi saged maksimal saha kawontenanipun tetep sehat. Saben dinten sapi dipun combor kalian konsentrat saha telo ingkang sampun dipun rajang alit-alit. Sedintenipun kebetahan telo antawis dosa dumugi 11 kg dene konsentrat kirang langkung 7 dumugi 12 kg. Piyambakipun nginten-nginten bobot pungkasan sapi menika saged ngantos kirang langkung 1 ton ngantos 12 kg dumugi 1 ton 11 kg. Rizal ngaturaken bilih piyambakipun boten nate nginten ternakipun saged narik kawigatosan ngantos kapilih dados sapi korban kepala negara. Selami menika sapi kesayanganipun dipun rawat kanthi telaten kangge piyambakipun perkawis menika dados kepingihan piyambak saha motivasi kangge ngrembakaken usaha peternakipun. Piyambakipun ngraosaken bingah saha gumunggung amargi ternakipun dipun pitados dados kewan kurban tiyang nomor 1 wonten ing Indonesia. Setunggal sapi jenis limosin kagunganipun peternak asal dusun Gayam, Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, kapilih dados kewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ing riyaya Idul Adha taun tanggal 27 Mei 2016 taun menika. Sapi kagungipun Sarmun ingkang yuswanipun 6 taun menika gadah bobot ngantos 1,900 kg utawi 1 ton 9 kg kanthi taksiran regi kirang langkung 2 juta rupiah. Sapi sampun dipun wastani sehat saha layak dening tim pemeriksaan kesehatan kewan. Wonten ing kandang sederhana ing dusun Gayam, Sarmun ngaturaken bilih piyambakipun boten nate nyangka sapi ingkang selami menika dipun ingu badhe kapilih dados kewan korban presiden. Piyambakipun ngraosaken bingah saha gumunggung amargi ternakipun pikantuk kawigatosan ngantos tingkat nasional. Sarmun nyarosaken bilih sapi menika rumiyin dipun tumbas nalika tasih yuswa kirang langkung 7 dumugi 8 wulan kanthi regi 17 juta rupiah. Wiwit pedal menika sapi dipun jagi lan dipun openi kanthi rutin ngantos tuwuh ageng kanthi bobot langkung saking 1 ton. Miturut piyambakipun boten wonten pangreksan ingkang istimewa tumrap sapi menika. Pakan saha perawatan dipun lampahi kados sapi limparaipun namung dipun tambah comboran migunakaken polar kangge mbiyantu pertumbuhan saha njagi kawontenan badan ternak tetep sehat. Miturut rencana sapi kurban Presiden Prabowo menika badhe dipun sembelih wonten ing Pondok Wates Widoro Kecamatan Pacitan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo badhe mbentuk 1 satgas pencegahan tumindak asusila wonten ing lingkungan pondok pesantren Toipon Pres. Kawicaksanaan menika dipun pendhet sasampunipun wonten kasus Kiai JD
pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya wonten ing Kecamatan Jambon, Kecamatan Kabupaten Ponorogo ingkang dipun tetepaken dados tersangka dugaan pencabulan dhateng sekolah santri kagungipun. Ketinggal pilih sakmenika JYD sampun dipun tahan wonten ing rutan kelas tunggal B Kabupaten Ponorogo. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Listia Rita ngendika pilih Pemkab badhe mbentuk satgas pencegahan minangka upaya supados perkawis kados mekaten mboten malih kedadosan wonten ing ratusan pondok pesantren ing bumi reog. Miturut penyampaipun lumantar satgas menika Pemkab Ponorogo ugi badhe nglampahi inspeksi mendadak atau sidak dhateng saperangan pondok pesantren. Salianipun menika Pemkab Ponorogo ugi badhe ngempalaken para pemilik saha pengurus pondok pesantren kangge ngiyataken pengawasan lan pengayoman dhateng para santri. Dene pelaksana tugas Kepala Kementerian Agama Kemenak Ponorogo Tohari ngendika bilih cacah pondok pesantren wonten ing Ponorogo ngantos 123 pompes. Kanthi wontenipun kasus dugaan tumindak asusila menika pihakipun ugi badhe ngempalaken para pemilik lan pengurus pondok pesantren. Jumlah korban dugaan pencabulan ingkang dipun tindakaken dening pengasuh pondok pesantren wonten ing Kecamatan Widodaren Ngawi kanthi inisial D tansaya kathah. Sakmenika korban ingkang kacathet sampun nambah dados 8 santriwati. Kasat Reskrim Polres Ngawi Aris Gunadi ngandharaken bilih saking data awal pihak kepolisian namung nyatet 3 korban, nanging sakmenika polisi manggihaken total 8 satriwati ingkang dipunduga dados korban tumindak asusila sang pengasuh. Saderengipun pengasuh pondok pesantren wonten ing Kecamatan Widodaren Ngawi kanthi inisial D sampun dipun laporaken dhateng Satreskrim Ponorogo Polres Ngawi. Pelaporan menika gegayutan kalian dugaan tumindak pencabulan dhateng para santri ini pun. AKP Aris Gunadi ngendika bilih wonten 3 santriwati ingkang dipun jampingi sekretaris Yakusa Ngawi nalika nglampahi pelaporan dhateng Satreskrim Polres Ngawi. Miturut Aris, 3 korban menika gadah inisial G asal Bluru, P lan Z asal Sragen. Sakmenika para korban pikantuk pendampingan saking unit perlindungan perempuan lan anak Satreskrim Polres Ngawi. Ketiga korban ugi sampun dipun lampahaken visum wonten Rumah Sakit Widodo Ngawi. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Madiun gelar patroli Blue Light wonten ing saperangan titik wilayah hukum Polres Madiun Kota Setu Dalu Kolowingi. Kegiatan menika dipun lampahi minangka langkah preventif utawi pencegahan kangge njagi keamanan ketertiban saha kelancaran lalu lintas wonten ing wilayah Kitha Madiun. Patroli ingkang dipun wiwiti jam 09.30 dalu menika nglibataken personel Satlantas Polres Madiun Kota kanthi nyasar lokasi-lokasi rawan pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar dumugi potensi tindak kriminalitas dalan utawi 3C curat, curas lan curanmor. Kasat Lantas Polres Madiun Kota Nanang Cahyono mengandharaken pilih patroli Blue Light menika minangka upaya preventif saha preventif kangge nyiapaken kangge nyiptakaken situasi kamsakti sekar lantas ingkang aman saha kondusif wonten ing tengahing masyarakat. Wonten ing kegiatan menika para petugas ugi nglampahi penertiban saha pencegahan penegakan hukum dateng para pelanggar lalu lintas ingkang dipun anggap saged mbebayani para pengangge dalan sanesipun. Dene Kapolres Madiun Kita Wiwin Junianto negasaken bilih pihakipun tansah ngutamakaken patroli kanthi pendekatan humanis kangge maringi raos aman dateng masyarakat mliginipun ing wilayah ing Wanci Dalu. Patroli Blue Lake menika minangka perangan saking komitmen Polres Madiun Kitha kangge njagi situasi kanthi pas tetep kondusif.
Polres Madiun kita ugi ngimbau dhateng masyarakat supados tansah netepi aturan lalu lintas saha sesarengan njagi keamanan lingkungan kangge mujudaken kita Madiun ingkang tertib saha aman. Pawartos ingkang pungkasan, puluhan biku lintas negeri peserta Indonesia Walk for Peace utawi EWFP 2016 mampir wonten ing Pendopo Ronggojumeno Kabupaten Madiun. Cacahipun wonten 57 biku ingkang nderek lampah menika kanthi mbekta misi perdamaian saha toleransi wonten ing lelampahan spiritual tumuju Candi Borobudur. Para biku menika asalipun saking Thailand, Malaysia, Laos saha Indonesia. Rombongan dipunsambut langsung dening pemerintah Kabupaten Madiun sadèrèngipun nglajengaken lampahan tumuju Magelang, Jawa Tengah. Perwakilan biku Indonesia wonten ing IWFP 2016 Bante Tejo Purno Mahatera ngandharaken bilih lampahan damai menika dipunwiwiti saking Bali saha badhe pungkasan wonten ing kawasan Borobudur. Dene Bupati Madiun Hari Waryanto ngendika bilih lampahan para biku menika mboten namung lelampahan jasmani nanging ugi lelampahan spiritual ingkang ngemut piwulang babagan kesederhanaan, disiplin saha katresnan dhateng sasami. Miturut piyambak pun kegiatan lintas negeri menika saged dados inspirasi kangge masyarakat supados tansah njagi persatuan wonten ing tengahing maneka warni agami saha budaya. Sasampun pun menika rombongan lajeng-lajeng akan lampahan tumuju Candi Borobudur kanthi dipun lepas langsung dening Bupati Madiun Hari Waryanto ngajeng-ajeng bilih misi perdamaian menika saged nyatakaken persaudaraan saha njagi harmoni sosial wonten ing tengah masyarakat. Para marsa namun cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Nuwun para marso wilujeng dalu pepanggihan wonten atur giaran lagon campur sari mono suko pro satu RRI Madiun. Kawulat moko mangke nganti panjenengan ngantos tabuh 11 dalu. Semoga sugeng midhangetaken. Para warsa perkadang sutresno dumateng panjenengan ingkang kepareng badhe suka parisukra mangun sukaning ndriya nderek donatur dumateng sanak kadang para mitra podcast sampun sutresno kados biasanipun wonten sekawan gangsal 0908 utawi wonten WA 08136006007. Nggih, sawetawis babeh sampun wonten ingkang kepareng rawuh sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ki
0: makapaka. Ijih dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat nggih Mas Abang?
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan sehat walafiat bapa songo-songo.
1: Leres kuntul tengah sawah betul tidak iji. Salah kawula wati songo-songo.
0: Matur nuwun.
1: Ki tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Nggih.
1: Mas Atmoko
0: dawuh
1: nyuwun tulung mungkin pada songo-songo dipun nugrahaken Joko Gunung.
0: Joko Gunung.
1: Nggih. Kula tak salam-salam nggih Mas Atmoko.
0: Nggih.
1: Nggih, salamipun sepindah kagem Mbak Wulan. Katuran sugeng dalu, sugeng mitangetaken mugi tansah pinaringan sehat seger waras. Nggih. Pateng kagem Ning Gayatri, sugeng dalu Mbak Octavia.
0: Nggih.
1: Mugi katuran sugeng dalu. Pateng kagem Mbak Dian, mugi sugeng dalu. Lajeng kagem Mbak Putri Ayu, ugi katuran sugeng dalu. Lajeng kagem Bunda Susi, sugeng dalu. Mboten kasupen Bunda Sekartaji, ugi katuran sugeng dalu. Sugeng mitangetaken. Lajeng kagem Bunda Nani, Bunda Samiran, ya sugeng dalu. Pikantuk atur salam Mas Atmoko
0: saking
1: Bunda Sekartaji.
0: Sugeng
1: dalu Bunda, monggo enggal minggah bar kula mangke. Lajeng kagem Bunda Mari, lajeng Telilis, lajeng kagem Tante Mami Melani, Bunda Saigon. Mboten kesupen Bunda Kartinah ingkang wonten Bantengan. Mugi katuran sugeng dalu, sugeng mitangetaken, mugi tansah kinaringan sehat walafiat.
0: Nggih, nggih.
1: Lajeng kagem Bunda Sumini ingkang wonten Patean, nggih sugeng dalu. Lajeng kagem Bunda Deno Asmorowati, nggih sugeng dalu. Mboten kesupen Bapak Mustajab, mugi katuran sugeng dalu. Lajeng kagem Bapak Nurwan ingkang wonten Bengkulu, mugi katuran sugeng dalu. Pikanto atur salam malih Mas Atmoko saking Pak Rus Dianto kabar.
0: Nggih,
1: Pak Rus. Lajeng lekmu nggih katuran sugeng dalu.
0: Lajeng
1: kagem Bunda Sabrina nggih katuran sugeng dalu sugeng mitangetaken. Lajeng dateng PO wonten Eyang Bonjor sugeng dalu. Adi Tono Swara nggih sugeng dalu. TKP nggih sugeng dalu. Mboten kesupen Bunda Manik Manenten nggih katuran sugeng dalu. Sugeng mitangetaken. Lajeng kagem Pak Debayan Bakri nggih sugeng dalu. Engkang pungkasan kagem Pak Dejoko ingkang wonten Jalan Setiabudi. Lan kagem sedoyo para kadang pamitanget campur sari RRI Madiun. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Mugi kagem Mas Atmoko sugeng makaryo ngantos purna mangke. Mugi tansah pinaringan rahayu
0: wilujeng.
1: Nggih, lakonipun wonten Mas Atmoko.
0: Wonten Joko Gunung nggih.
1: Nggih, leres. Nggih, sawetawis ngaten nggih Mas Atmoko. Nggih,
0: matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun dalipun, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Mari wilujeng dalu.
2: Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atmoko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, tetap sehat semangat Mas.
0: Sehat semangat seger waras.
2: Seger waras.
0: Salam seger waras. Iya Bu Mari. Monggo. Nggih. Nggih. Menapa lakone? Nggih
2: diparingi lelagon. Napa ali-ali watu Mas iki.
0: Ali-ali watu. Nggih. Mulai hati Mas kata kok.
2: Ini mau nopo hake ini kata
0: Mas. Hake itu nggih no. Mulai hati waktu nggih hake.
2: Nggih Mas Moko.
0: Alam.
2: Salamipun. Kaulan dari Bapak Songo-Songo nggih Mas. Wih
0: ampun kok ada menikah.
2: Nah pramila menikah. Maki kesanipun Napa menika kanca-kanca saged gabung sedaya ngaten lho Mas nggih.
0: Nggih, nggih,
2: nggih. Nggih, kang sedaya ya pamit banget kula gonceng Bapak Songo-Songo matur nuwun Bapak Songo-Songo.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih,
2: nggih. Sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi sesarira.
0: Matur Bu.
2: Sakuntang ngaten Mas Eko.
0: Ngaten Bu Mari.
2: Monggo monggo. Sugeng wajib ngantos purna mangke.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kulo nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulo. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Ijin sawetis monggo ingkang sampun ngrantos sugeng dalu.
1: Halo, assalamualaikum sugeng dalu Pak Mas.
0: Nggih, waalaikumsalam lujeng dalu.
1: Pados pundi nggih? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan rayu lujeng seger waras bumane.
1: Nggih.
0: Tos pundi menika ponorogo? Nggih,
1: tetep kopi ya, Mas.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah foto kopi.
0: Iya.
1: Kula tak nyuwun aja dipleroki ya, Mas.
0: Aja dipleroki, Mas, aja dipleroki.
1: Mas, aja dipleroki. Nek ana, Mas.
0: Nggih,
1: kula salami kula tak nduwe rek sedaya kala wau, Mas. Dalem pun ngirengi matur sembah nuwun ingkang ninggal kula. Kula ngaturaken nggih, salamipun nggih, Mas. Nyuwun pangapunten lho, Mas.
0: Nggih.
1: Kula tak nduwe rek ingkang sampun kala wau.
0: Nggih, kleresan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Manik Maninten kepareng sampun rawuh. Ih, matur nuwun. Monggo ingkang sampun rawuh lujeng dalu.
2: Lujeng dalu Mas Atmoko.
0: Madalu nggih. Nggih, pangestu panjenengan Ibu Rahayu Lujeng seger waras.
2: Nggih. Mas mangke nyuwun tulung kusaiken dipun puteraken sayang-sayang nggih.
0: Sayang-sayang. Nggih, sayang-sayang
2: kusaiken. Kalau sekedar nggih.
0: Monggo.
2: Wonten punani marinten.
0: Nggih. Nek
2: omong koyo sikandi.
0: Nggih. Nggih, laras. Aduh, wonten
2: kulo nggih. Wat kemari Bukatina, Pusekatraji, Pusumini, Pusamiran, Pusino, ugi wonten teng Gayatri. Wonten teng Mbak Wulan.
0: Nggih.
2: Salam kagem Mas Budi.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten sinten nggih Pak Cudono Swara. Pak Cudono, Bapak Bonjer. Om Agung Surya, Pak Sekondang wonten Jalan Sekondi, Sukendalu, Mas Muhammad,
0: Pak
2: wonten Pak Rusdian, Jalan Sakep Duyo kemawon Mas,
0: ingkang
2: lenggah wonten pundi kemawon, Sukendalu, Sukeng Istirahat,
0: Maten,
2: Sakep Mas Atmoko,
0: tetap
2: sehat,
0: amin,
2: semangat,
0: Iji.
2: Maten
0: kemawan
2: nggih Mas. Ngeten Bu. Sampun enggal dipun
0: putar. Nggih.
2: Iya matur nuwun.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat awas monggo engkang kepareng sampun ngerantos. Oh ji, putus. Iye mangke kalau rantos malih wonten sekawan gangsal songo setunggal songo wolu. Iye utawi wonten WA wonten 08 setunggal 36 6000 07. Tasih wonten ing lagun campursari Pro 1 RRI Metiun. Halo Lujeng Dalu.
1: Halo Wilujeng Dalu Mas Atmoko.
0: Dalu nggih.
1: Mugi kabare ngono sehat lahir batin.
0: Amin.
1: Sukses samudayani
0: pun. Nggih, matur nuwun.
1: Sampun kathah ingkang rawuh.
0: Sampun.
1: Nggih, mugi paringono sehat selalu.
0: Amin.
1: Duryo wonten Bunda.
0: Nggih, nggih.
1: Bapak songo-songo.
0: Ngeten.
1: Ingkang kepindah nggih ingkang dikak kori.
0: Nggih,
1: kopi kantuk salam mugi saking Bapak songo-songo, Mas.
0: Nggih, nggih. Lagonipun apa panjenengan?
1: Nggih. Heeh, mangke salamipun menyusul nggih.
0: Nggih.
1: Pamit nggih, menika kula sampaiaken. Napa nika kula mangke nyuwun Rama ana maling.
0: Rama ana maling.
1: Nggih. Mugi-mugi kula bebarke dalan
0: lho. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Mboten waspada nika. Kok kemalingan to nggih?
0: Nggih.
1: Injil menikah lelakunipun lajeng kalau wawonten rawuhipun Bunda Bunda Saikon ye, Bunda Mari, terus Bu Wulan, Bunda Manik Maninten, terus Bopok Sinten kalau waw
0: Bopok
1: Bonjur ingkang sampun kawaw
0: ingkang rawuh ingkang
1: kakung
0: ye, Bopok
1: Saiko, Bunda Saiko, sampun, Bunda Mari, sampun, Bunda Manik Manilten, pun setuju, nggih Mas, nggih.
0: Nggih,
1: mboten kesuben saking Bapak Rusdianto kalau permugi bahagia bersama keluarga.
0: Adi
1: Dono kalian Budi, Dono kalian sedaya keluarga. Mekaten nggih Mas nggih. Kula nyuwun kula tetenggal lelakunipun. Matur sanget nuwun.
0: Monggo-monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tasih wonten utara sahabat awis ngantos tasbu ka 11 dalu kawula tasih tas paklipur dumateng panjenengan lelakon campur sari tumunten badhe katuraken menika wonten sayang-sayang sumangga.

0: Sawetawis sing sampun rawuh monggo wulujeng dalu.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam Pak Bonjur.
1: Nggih. Kula salami kagem sedaya kemawon nggih pamendhangan arep imajin wonten mburi kemawon salam saya dalem datara.
0: Nggih.
1: Kula lagune tak manut mawon.
0: Nggih ngeten.
1: Lah soalnya makin mawon nggih mboten kebutuh dalu mun pepenak.
0: Lah mboten nasih wedal wonten nggih katuraken. Sing ingkang baken nyuwun wonten mawon.
1: Napa?
0: Ingkang baken nyuwun.
1: Oh nggih.
0: Nggih.
1: Nggih lek pesene mau suka teki mawon.
0: Eh suka teki.
1: Tapi gak tukul kula.
0: Ya dalah nandur pari.
1: Kedal iki wajib mugi mari jatah ora cekenipun.
0: Nggih.
1: Mangke lek kondur ngatos ngatos.
0: Matur nuwun Bapak.
1: Matur nuwun dalih.
0: Pak Bonjur matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun to mangke menawi wedalipun cekapi nggih kula aturaken Pak Bonjur. Ingkang baken nyuwun mangke kula caosi. Nggih. Pangapunten. Karang kata sewau namung sekedhik nggih Bu Samiran. Mangke sakit katoraken malih karang kata. Monggo karang kata katoraken menika mbok pilih mangke saged kaladengaken malih panyuwun para kadang. Semoga.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 dengan sajian Gending-Gending Jawa. Semoga bisa menambah suasana di malam hari ini untuk menemani istirahat Anda hingga nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Amit Pasang Kaliman Tabik Kidal Langkung Kebuono Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: RRI dengan esensi buku. The Midnight Library, karya Matt Haig. Tepat di antara kehidupan dan kematian, terbentang sebuah perpustakaan yang tak kasat mata yang menyimpan buku-buku tak terhitung jumlahnya. Masing-masing buku mewakili kehidupan alternatif yang bisa dijalani seseorang seandainya ia mengambil keputusan berbeda di masa lalu. Di tempat inilah Nora Seed menemukan dirinya dalam keadaan putus asa dan diambang keputusasaan, dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Nora diberi kesempatan untuk mencoba hidup lain yang mungkin bisa menghapus penyesalan-penyesalannya. Apakah hidup yang berbeda benar-benar akan membuatnya lebih bahagia atau justru membawa kesedihan baru? Dalam petualangannya menelusuri kemungkinan-kemungkinan hidup di perpustakaan itu, Nora belajar apa arti kehidupan yang sesungguhnya dan menemukan satu hal, bahwa mungkin hidup yang kita miliki saat ini adalah satu-satunya yang paling layak untuk diperjuangkan. The Midnight Library, karya Matt Haig.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Senin 25 Mei 2026. Salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam sebuah majelis untuk pengajian di Mutiara Pagi kali ini pendengar. Nanti akan bersama Profesor Dr. Hajah Evi Muafiyah MAG tentang makna Idul Adha bagi kehidupan kita. Nanti Anda bisa berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau di line WhatsApp 0811-3666-9907. Kami juga hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan lewat kolom live chat. Baik pendengar, saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Profesor Dr. Hajah Evi Muafiyah MAG. Coba kita sapa beliaunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evi. Bunda Evi, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, pendengar, sepertinya belum sempurna sambungan dengan beliaunya Bunda Evi. Coba kita dengar dulu lagu yang saat ini ya.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga ada yang mendengarkan lewat 105,5 MHz dan juga ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi, ada yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital, juga pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Saat ini kita sudah terhubung, mudah-mudahan sempurna sambungannya lewat Zoom, bersama Profesor Dr. Evi Muafiyah MAG. Assalamualaikum Bunda Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada sedikit,
1: selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Bunda. Iya, ada sedikit kendala, tapi enggak masalah Bunda ya. Dibanding nikmat yang kita terima pagi hari ini bisa berkumpul di Pro 1 RRI Madiun dalam sebuah pengajian mutiara pagi Bunda. Nah Bunda, Idul Adha tinggal 2 hari lagi ya. Selasa, Rabu, nanti kita merayakan bersama-sama Idul Adha. Berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini Bunda, makna Idul Adha bagi kehidupan kita, nanti kita juga mengundang pemirsa dan pendengar untuk berinteraksi dengan kita. Pengantarnya Bunda, monggo.
1: Terima kasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhul taqwa minkum. Bismillah, yang kami banggakan para pendengar setia RRI Pro 1 Madiun dan para pemirsa pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari Senin yang cerah sepertinya. Kalau di Ponorogo cerah sih. Semoga di tempat lain juga cerah. Meskipun ini saya agak ada kendala begitu, tapi tidak masalah. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Dan pada pagi hari ini tepat di tanggal 8 Dzulhijjah atau biasa kita sebut dengan Tarwiyah. Nah, nanti kita disunahkan saat ini untuk berpuasa tarwiyah sambil mendoakan semoga apa yang kita lakukan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita dicatat sebagai amal baik dan diterima. Kemudian kita juga mendoakan semoga saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang berada di Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji, yang saat ini sepertinya sudah mulai bersiap-siap untuk menuju Padang Arafah, menjelang Arafah di esok hari. Oleh karenanya kita berdoa untuk itu. Pagi hari ini kita membincang tentang apa sebenarnya makna Idul Adha, atau kenapa Idul Adha dan bagaimana sebenarnya untuk kehidupan kita. Idul Adha kita ketahui adalah sebuah hari raya istimewa dirayakan sebagai bentuk ucapan syukur atas apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Nah, ini salah satu cerita atau kisah dilahirkannya atau adanya hari raya Idul Adha. Kita patut berbangga, bersyukur, dan juga meneladani apa yang kemudian dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim ini, yang di dalamnya ada sebuah pengorbanan yang besar, yang luar biasa. Maka kemudian itu kita peringati sebagai Idul Adha, penyembelihan, ya, hari penyembelihan, gitu ya. Nah, penyembelihannya bukan seperti penyembelihan kurban pada pagi hari ini seperti pada Idul Adha yang akan kita laksanakan, tetapi penyembelihan itu ternyata adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu saat itu. Sebagaimana surat Al-Hajj ayat 37 yang tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhut taqwa minkum. Ini sepertinya adalah mengingatkan kepada kita untuk bahwa kesabaran kita melaksanakan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah itu pasti ada hasilnya, kira-kira begitu. Pasti ada hasilnya, pasti ada hikmahnya. Seluruh kesabaran yang kita lakukan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yang artinya tadi daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Ya, takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangannya. Nah, di sini ini letak inti dari mengapa kemudian kita harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, meskipun berat, gitu ya, meskipun berat, meskipun mungkin di luar nalar, karena memang agama itu tidak semuanya dinalar, tetapi harus kita imani, harus kita yakini. Nah, di saat itu Nabi Ibrahim menunggu lahirnya seorang anak, bahkan menurut kisahnya sampai kemudian Nabi Ibrahim ini menikah kembali, ya, menikah kembali. Kemudian dari menikah kembali ini lahirlah seorang anak. Jadi menunggunya sudah sangat lama. Tetapi kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang sudah menginjak remaja ini ternyata diminta oleh Allah melalui sebuah penyembelihan. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, maka kemudian ini betul-betul mengupayakan bagaimana agar kita ini merelakan apa yang kita miliki. Mungkin kalau yang diminta itu harta, ya, itu kita akan agak lebih mudah begitu ya memberikannya. Tetapi ini adalah anak, di mana anak ini sedang ditunggu istilahnya kedewasaannya, ya, sedang seneng-senengnya begitu. Apalagi kemudian prosesnya saat itu juga tidak mudah awalnya, dalam arti ketika baru lahir anak itu harus diungsikan di sebuah padang yang sangat gersang, tapi kemudian ketika sudah menginjak dewasa kok malah diminta untuk disembelih. Nah, ini adalah bukti bahwa betapa kemudian kita seorang manusia sebagai hamba itu harus rela atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan ini adalah sebagai bentuk sabar. Oleh karenanya Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu dari Nabi Ulul Azmi, di mana mempunyai kesabaran tingkat tinggi. Nah, ini hikmahnya adalah kita diuji kesabaran itu ibaratnya kita akan naik kelas. Nah, tinggal kita kemudian apakah bisa melaksanakan ujian itu dengan baik sehingga akhirnya adalah lulus dan naik tingkat, ataukah kemudian kita lebih pada mengeluh, yaitu mengeluh dan mungkin malah tidak bisa melaksanakan perintah yang sebenarnya itu adalah ujian bagi kita. Nah, kemudian apa yang diminta itu tidak bahwa kemudian itu sebagai wujud dari pengorbanan kita, kesabaran kita, tetapi sebenarnya hikmah dari dibalik kesabaran-kesabaran yang kemudian, ujian-ujian yang kemudian menjadikan kita naik kelas itu. Banyak sekali saat ini Mas Adi, kita harus sabar untuk misalnya hanya sekedar tidak berkomentar ketika kita tidak tahu pasti apa permasalahannya, karena kadang-kadang justru komentar kita yang tidak berlandaskan itu akan meresahkan orang lain. Ya, kalau hanya kemudian hanya sekedar ujaran, tapi kalau kemudian sampai menggerakkan sebuah massa, maka ini hasilnya akan tidak baik. Oleh karenanya, maka dalam melaksanakan kegiatan ibadah, rangkaian ibadah Idul Adha ini harus betul-betul kita pahami apa sebenarnya yang menjadi inti dari perintah tersebut. Ada ibadah-ibadah sunnah, ada hari tarwiyah pada hari ini, kemudian bisa ada Arafah besok. Ini adalah suasana yang sangat ditunggu-tunggu, terutama bagi yang sedang menjalankan ibadah haji. Kalau yang tidak haji bagaimana? Tidak usah khawatir, karena memang haji ini adalah salah satu itu ibadah yang butuh pengorbanan tingkat tinggi, kira-kira begitu. Karena tidak hanya sekedar jiwa yang sehat dan juga kondisi yang aman, tetapi juga ada harta yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Oleh karenanya, maka yang sedang melaksanakan ibadah haji tentunya bagaimana bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Sedangkan yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang ada. Kemudian kita mendoakan agar yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan haji dengan baik, dan kita berdoa semoga suatu saat kita juga diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu Mas Adi.
0: Amin. Ya, pendengar, demikian tadi bagaimana makna Idul Adha bagi kehidupan kita, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda Evi kesempatan pagi hari ini. Nanti Anda bisa berinteraksi dengan kita pendengar dan pemirsa di 0351459198 atau juga di line WhatsApp 0811366907, juga di channel YouTube RRI Madiun Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Kita jeda dulu Bunda ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, makna Idul Adha bagi kehidupan kita masih bersama Profesor Dr. Hajjah Evi Mu'afiyah MAG di kesempatan pagi hari ini di Senin 25 Mei 2026. Silakan yang ingin berinteraksi dengan kita, line telepon di 0351459198 sudah kita buka. Demikian juga WhatsApp di 0811366997. Baik Bunda, kali ini ada akun Gemini Mei 42 menanyakan bagaimana membangun komunikasi yang harmonis dan penuh iman antara orang tua dan anak seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran saat Nabi Ibrahim meminta pendapat Nabi Ismail untuk disembelih. Bunda, monggo.
5: Ya, betul sekali Mas Adi, mohon maaf tadi saya agak
4: gimana Bunda, maaf Bunda,
5: tidak utuh begitu maksud saya, tapi yeah, saya gak penting. Jadi di saat kita halo, ya enggak, saya tadi agak tidak apa sinyal ya, tapi saya bisa menangkap. Jadi memang apa yang dilakukan pada kisah ya, atau apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail saat itu, dialognya sangat luar biasa. Dan ini yang sebenarnya memberikan contoh kepada kita untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan para remaja, anak-anak kita atau generasi muda kita saat ini, terutama di saat gadget ya, itu lebih menarik daripada orang tuanya daripada yang lainnya gitu. Betapa kemudian saat itu Nabi Ibrahim bisa menyampaikan pesan yang dia tangkap, yang beliau tangkap melalui mimpi kepada anaknya yang baru menginjak remaja gitu ya, baru menginjak remaja. Tetapi alhamdulillah anak ini dengan dialog yang bagus menurut saya dari Nabi Ibrahim, dalam artian mengatakan bahwa saya melihat, saya mendapatkan perintah untuk menyembelihmu ya, menyembelihmu, mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Di mana saat itu Nabi Ibrahim ibaratnya sangat galau, ternyata alhamdulillah Nabi Ismail bisa menerima itu dengan lapang dada, dengan mengatakan bahwa ini perintah harus dilaksanakan dan silahkan dilaksanakan, kira-kira begitu. Itu tidak akan bisa terjadi begitu saja tanpa kemudian kita sebelumnya memberikan pengertian ya, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan baik, sehingga anak bisa memahami bahwa apa yang diperintahkan itu adalah betul-betul perintah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam mendidik anak tentunya kita tidak bisa egois dengan apa yang kemudian pernah kita lakukan dulu. Seperti saat ini Mas Adi, kita enggak bisa kemudian misalnya saya misalnya menyamakan masa kecil saya dengan masa kecil anak saya saat ini, tidak bisa. Atau kemudian membiarkan begitu saja anak kita saat ini.

0: Iya, itu yang saya rasakan saat ini. Jadi kebetulan Mas Adi, saya kadang-kadang juga perang batin sendiri. Karena saya ini secara usia sudah tidak bisa dikatakan muda begitu ya, karena sudah 50 di atas. Saya kecil di tahun 70-an. Anak saya ketan gitu kan, itu sangat jauh sekali begitu. Di
1: Oke.
0: saat ini gadget lebih menarik, teman sebaya juga pastinya lebih menarik, dan memang ngegame itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak itu gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau saya biarkan juga salah, kalau saya larang juga salah gitu. Akhirnya saya ingin melihat, saya melihat ini sebenarnya apa sih yang menarik dari dunia anak-anak saat ini. Nah, kita sadarkan bahwa dunianya misalnya tidak hanya seperti ini saja saat ini, masih ada masa depan dan sebagainya, tapi ini dengan cara mereka, bukan cara saya. Kalau cara saya akhirnya jadi bertengkar, Mas Adi.
1: Betul.
0: Tapi harus dengan cara mereka, itu yang penting. Kita
1: Dari
0: mengetahui
1: sudut
0: cara mereka.
1: pandang mereka, Bunda, ya. Bukan sudut
0: Iya,
1: pandang orang tua,
0: betul.
1: ya. Kita
0: Betul,
1: mencoba masuk
0: iya.
1: ke dalam dunia anak-anak, dunia remaja, dengan sudut pandang mereka. Kita coba
0: Betul.
1: mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik, di mana dunia tidak hanya yang mereka tahu, tapi banyak yang mereka juga tidak tahu, seperti itu, Bunda, ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, Bunda, kali ini ada juga yang sudah masuk di channel YouTube dari akun Eka Wulan 1929. Bunda, bagi yang berkurban dan keluarganya, apakah berhak mendapatkan dagingnya? Berapa besarnya, Bunda?
0: Iya, boleh. Ini memang tadi juga ya, bahwa
1: Bunda maaf,
0: untuk
1: bisa diulang
0: daging
1: tadi
0: boleh, kita
1: tadi kurang
0: mendapatkan bagiannya itu boleh.
1: Bunda maaf, kurang jelas tadi, sempat sinyalnya buruk sekali.
0: Oke, siap.
1: Bisa bisa diulang.
0: Iya, ini sinyalnya. Betul. Untuk hewan kurban, bagi yang berkurban itu boleh menerima sebagian dari daging kurbannya itu. Kalau untuk besarannya sekitar ya, kira-kira sekitar 2 sampai 3 kilo. Itu pun sebenarnya tidak pasti ya, tidak pasti harus begitu, tidak. Karena sebenarnya ini adalah upaya kita untuk bagaimana berbagi. Berbagi bagi yang kemudian punya, kalau saya gitu ya, wong kita sudah diniati untuk kurban kok, masa mengharapkan dagingnya sendiri, maksud saya yang sudah diniatkan. Enggak pun kan sebenarnya tidak apa-apa, tapi memang biasanya kalau di kita ini tetap boleh menerima bagian 3 kilogram daging, dan itu pun acak ya, tapi tidak harus sama.
1: Oke.
0: Misalnya nih, kita kan sekarang ada, nah itu juga kita masa berharap online kok misalnya ya, enggak mungkin juga kita berharap gitu. Siap.
1: Oke. Ada Pak Fauzi di Jawa Barat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Adi baru sehat 100%.
1: Alhamdulillah udah sehat, Pak, ya. Ada Bunda Evi pagi hari ini bersama kita. Monggo, Pak Fauzi.
2: Walaupun jauh di mata, tetap ya saya cinta terhadap acara mutiara pagi. Sebelum pernah lepas dari acara mutiara pagi itu, menambah mencari pengetahuan dan menambah kekuatan iman saya itu kan.
0: Amin.
2: Bunda, masalah pengorbanan tadi kan, kita berkorban bagi ya, beribadah korban itu kan mungkin sunat muakkad, sholat jadi anjuran bagi yang mampu. Sebetulnya ibadah haji itu diwajibkan kepada semua umat muslim, beda dengan sholat. Kalau sholat itu diwajibkan kepada semua umat muslim, tidak ada pandang bulu. Nah, itu yang pertama. Bu, Bunda, yang saya rasakan seperti itu sendiri, berkorban demi kehendak nafsu kayaknya mulus, tidak ada seperti jalan tol. Tapi mau berkorban karena ada demi korban, banyak sekali hambatannya. Itu kan godaan setan dari atas, dari bawah, dari pinggir, itu godaannya. Tapi berkorban demi kehendak nafsu kayaknya jamus. Nah, bagaimana tipnya? Saya kan begini, Bunda, maaf Bunda ya. Saya tahun ini ikut berkorban tapi bergabung. Tapi di sampai selain ibadah ada tujuan tertentu. Misal begini Bunda, maksud tujuan tertentu begini. Kan saya dekat dengan seseorang misalkan kan. Karena anaknya tadinya bersih tegang, tidak diperbolehkan kepada ibu yang dideketin sama saya itu kan. Nah,

0: akhirnya saya berkompromi sama Allah supaya kita ikut berkurban katanya bergabung syuhadulnya. Nah, selain ibadah tapi ada tujuan bagaimana supaya melulukan hati anak yang tegang itu. Apakah bagaimana tempat bunda tetap ibadah setujuannya? Kalau seharusnya kan daerah sendiri, ini bukan di daerah luar kan, di daerah Bandung. Nah bagaimana menurut tempat bunda tentang masalah itu, ingat ibadah tapi kok kalau tidak tercapai kayaknya ah biar gak apa-apa dan juga ibadah. Nah mohon tegak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana bunda? Menarik sekali nih ceritanya Pak Fauzia. Berkurban ya, tapi demi mendapatkan ya, restu dari dari sang anak gitu bunda.
2: Mau ya, bunda? Sebenarnya memang itu tidak, dalam arti kalau dilihat sekilas begitu tidak apa-apa. Kayak yang penting semuanya kena kan gitu. Tetapi ingat bahwa tujuannya adalah hanya untuk karena Allah, ibaratnya begitu ya, hanya Allah. Kita melakukan semuanya itu harus diingat sebagaimana yang biasa kita ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak karena Allah, atau karena Allah tapi ada pamrih yang lain. Doanya adalah, harapannya adalah, arahannya adalah kita melakukan semuanya karena Allah. Kalau toh kemudian apa yang kita lakukan itu kemudian berefek positif pada hal lain yang tadi diseritakan oleh Pak Fauzi, ya itu berarti efek positif saja, jangan kemudian menjadi tujuan utama. Kipun kita tahu, tapi betul-betul harus kita berupaya bagaimana kita bisa bersih niat kita hanya karena Allah. Insya Allah kalau kemudian kita bersih, justru itu nanti efek positifnya akan lebih baik. Lebih baik daripada, sama dengan misalnya kita kampanye ya, kira-kira begitulah ya. Kita kampanye itu, itu kan sama aja sebenarnya, tapi dalam jumlah yang mungkin lebih besar lagi begitu. Nah, tapi sebaiknya Pak Fauzi dengan upaya keras, kalau menurut saya, agar kemudian kita benar-benar murnilah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dirutinkan, dalam arti dirutinkan itu apa yang bisa kita lakukan seperti ibadah kurban ini, kalau bisa itu dirutinkan. Dan lagi satu hal lagi, kalau kita dimintai tolong, nah karena kan tidak semuanya dalam bentuk benda, bahkan pertolongan kecil pun kadang-kadang sangat bermanfaat juga bagi orang yang sedang meminta pertolongan itu. Jadi tanamkan dalam diri kita ini adalah, disiapkan diri kita ini untuk bisa membantu orang lain dalam bentuk apapun, dan semoga kita dimampukan untuk itu.
1: Nah, oke, menarik sekali nih bunda, membantu orang lain karena kita dimampukan. Ada yang bergabung lagi, Bu Tika di Madiun. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, ada Bunda Evi.
3: Assalamualaikum Ibu Evi.
1: Bunda Evi disapa.
3: Iya, monggo. Iya, ini Bunda Evi mohon pencerahan Ibu ya. Kalau misalnya di hari Arafah atau besok insya Allah tarwih itu, apa amalan terbaik dan zikir apa yang kita lakukan gitu Bunda Evi. Gitu aja Bunda, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya amalan-amalan itu, kalau kemudian mana yang paling mudah kita lakukan dan tidak memberatkan tapi istiqomah. Nah itu, tidak memberatkan tapi istiqomah. Karena istiqomah atau apa istilahnya, bahasa Jawanya, kalau istiqomah itu ajek, ajek gitu ya, rutin ya, ajek rutin, itu kadang-kadang sulit. Maka doanya adalah bagaimana kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan suatu hal. Karena istiqomah ini harus diupayakan Mas Adi. Ada kisah di mana orang itu awalnya baik, tetapi ketika akan, tapi akhirnya gitu ya, akhirnya itu malah menjadi tidak baik karena ternyata tidak istiqomah. Nah, di dalam bulan hari Arafah besok atau juga dimulai hari ini sudah boleh, itu kalau saya solawat saja, baca solawat sebanyak-banyaknya, itu menurut saya itu sudah luar biasa. Karena solawat itu kan mudah ya Mas Adi ya, kita mudah aja
1: sambil dalam apa aja bisa dalam, ya,
2: tidak usah ngingat-ngingat yang sulit gitu. Tinggal solawat Jibril aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu aja. Kalau misalnya agak sulit, mana yang termudah? Misalnya bilang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, boleh. Atau pendek saja, Allah, Allah, Allah, boleh. Karena pada dasarnya itu zikir, amalan itu adalah bagaimana kita bisa ajak. Jangan hanya jangan misalnya sulit kemudian kita akhirnya tidak bisa melaksanakan, nah itu juga enggak bagus gitu. Atau kalau mau agak panjang lagi, ini misalnya solawat naria, atau kan solawat naria lumayan panjang begitu ya, tapi kalau sudah rutin dilaksanakan boleh. Atau juga membaca Fatihah sebanyak-banyaknya, ingat pokoknya baca Fatihah, ingat baca Fatihah lagi, seperti itu juga baik.
1: Yang penting atau mana yang bisa dikerjakan ajak. Yang tidak memberatkan tapi ajak istiqomah.
2: Iya, tidak gitu. Memberatkan, tidak jadi menjadi tidak berat, dan tapi itu ajak. Jadi gini ibaratnya, misalnya sedang apa nih, kadang-kadang kita kan lupa ya. Oh ya, ingat langsung baca itu. Oh ya, ingat langsung baca itu gitu, Mas Adi.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini penting. Ini agar kemudian hati kita ini selalu ada Allah dalam hidup kita. Dalam diri kita itu selalu ada Allah, karena memang hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Melakukan apapun itu hanya karena Allah. Bahwa yang lain-lain itu hanya lantaran saja, gitu. Hanya cara saja. Okay. Gitu.
1: Itu ya Bu Tika ya, amalan yang bisa dilakukan adalah amalan yang sebisanya Bu Tika, yang tidak memberatkan, tapi selama Bu Tika istiqomah atau acek gitu ya Bu Bunda Evi ya.
2: Iya.
1: Oke, kali ini ada akun Morsiati 4111. Assalamualaikum Bunda. Mau tanya, kalau belum diakikohi oleh orang tua, bila ada rizki sebaiknya akikoh apa kurban? Sekarang umur 67 tahun. Monggo Bunda.
2: Iya. Karena kalau sebaiknya akikoh dulu, dengan harapan kalau sudah akikoh itu berarti sudah selesai, kita sudah pernah melaksanakan akikoh. Kurban bisa berikutnya. Tetapi kalau sudah kurban kok yang akikohnya kok malah belum, nah berarti sebenarnya kan sama aja, itu nanti disembelih juga untuk diberikan kepada tetangga orang lain. Hanya kalau akikoh biasanya itu sudah dimasak, dalam bentuk sudah masakan, tetapi kalau hewan kurban itu dalam bentuk daging mentah. Hanya itu saja, tapi semuanya tujuannya sama. Kita apa, bersedekah, kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Begitu.
1: Oke. Menarik sekali tentang kita harus menolong orang lain, Bunda. Menolong yang seperti apa nih? Yang jadi pertanyaan saya. Karena ketika kita menolong seseorang, banyak kata-kata bijak mengatakan akan jadi kewajiban kita untuk kedepannya Bunda, untuk menolong terus orang tersebut.
2: Iya, betul Mas Adi. Jadi kita ini kan abdun ya. Yeah. Kita ini abdun, abdun itu hamba. Yeah. Hamba ini pelayan. Pelayan ini melayani. Ya, pelayan ini melayani maksud saya. Yeah. Pasti ini akan, pelayan itu fungsinya adalah untuk mempermudah siapa yang dilayani, kira-kira begitu. Mm-hmm. Jadi memang manusia itu diciptakan untuk melayani. Mm-hmm. Untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita ingat, kita banyak mendengar kisah tentang Rasulullah. Mm-hmm. Rasulullah itu hidupnya ibaratnya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi mm-hmm. untuk orang lain. Bahkan di saat Rasulullah tidak punya apa-apa atau terbatas, mm-hmm. apa yang dimilikinya sangat terbatas. Rasulullah saat tidak punya makanan atau sering berpuasa. Hmm. Pada saat mau berbuka puasa hanya ada beberapa biji kurma yang harusnya itu dimakan untuk Rasulullah sebagai untuk buka puasa. Tetapi kemudian juga dibagi kepada orang lain yang memang itu juga membutuhkan. Itu dari sisi itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa memang kita ini hidup ya harus berbagi, hidup yang melayani. Kemudian dikisahkan juga pada kurban pertama itu pada saat masa Nabi Adam. Saat itu ada Qabil sama Habil. Kemudian diminta untuk mempersembahkan apa yang dia miliki kepada Allah. Ya kira-kira begitu ya ceritanya. Nah, itu yang diberikan oleh Habil dan Qabil berbeda. Kalau Habil memberikan yang terbaik, ternyata Qabil tidak yang baik. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu aja kemudian ada efek. Sama-sama memberi, tapi ternyata kualitas pemberiannya itu tidak sepenuhnya begitu ya. Tidak seikhlasnya begitu. Masih ada rasa eman. Ini aja sangat berpengaruh. Hmm. Mas Adi, maka kemudian kenapa hewan kurban ini harus betul-betul hewan pilihan, Mas Adi. Yeah. Tidak boleh hewan cacat. Nah gitu, maka memberikan kepada orang lain itu juga harus yang terbaik. Bahkan Rasulullah menyampaikan yang disukai, ya gitu loh, yang disukai. Jadi tidak hanya sekedar memberi, tetapi ada nilai apa ya, ada kepuasan tersendiri kalau kemudian bisa memberikan yang terbaik. Ibaratnya begini Mas Adi, kalau kita mau memberi, kalau saya itu saya tanamkan begini, kira-kira pantas nggak ya dikasih ini? Kalau saya dapat itu tuh kira-kira mau nggak ya saya nerima gitu? Maka kan kalau kita membayar zakat fitrah gitu ya, kemarin itu kan minimal beras atau makanan yang biasa kita makan Mas. Tidak boleh yang lebih jelek, yang lebih bagus boleh, tapi jangan sampai beras, kualitas berasnya adalah kualitas beras di bawah yang biasa kita makan. Ini sebenarnya mengembalikan kepada diri kita. Kalau kita dapat penghargaan dari orang lain tuh kira-kira seneng gak sih? Kalau kita dapat sesuatu dari orang lain terus kemudian cocok gitu loh Mas Adi ya, yeah. Itu kira-kira seneng gak sih kan gitu. Nah makanya saya selalu menanamkan itu, kira-kira barang atau pertolongan yang saya berikan kepada orang lain itu kira-kira orangnya marem gak ya gitu-gitu. Itu harus kita pertimbangkan masa-masa, karena memang sifat kita ini, manusia ini adalah diminta untuk
1: melayani,
2: menolong. Oleh karenanya kita harus melakukan pertolongan. Karena kenapa? Pertolongan itu sebenarnya fungsinya, gunanya, nantinya kembalinya kepada kita. Dikatakan di dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ingat bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan itu, kebaikan yang kamu lakukan itu tuh sebenarnya buat kamu sendiri loh, bukan buat yang lain gitu loh. Kira-kira begitu Mas Adi. Jadi iya, kalau saya ngasih ke Mas Adi sesuatu, itu sebenarnya sama dengan sebenarnya mau ngasih saya sendiri gitu loh. Masa mau ngasih yang jelek, mau buat dirinya sendiri kok. Kira-kira begitu cara mengolah pikir kita, merubah mindset kita agar kemudian kita itu benar-benar ikhlas memberikan sesuatu itu kepada orang lain, itu baik berupa barang maupun berupa apapun yang kita bisa berikan pertolongan kepada orang lain itu. Jadi kayak misalnya jalan nih ya, ada kan contohnya kan yang paling sederhana duri gitu ya, menghilangkan atau menyingkirkan duri dari jalan. Itu ibaratnya kalau kita mau jalan sendiri kita kena duri itu kan ya bahaya kan gitu kira-kira Mas Adi.
1: Jadi pada intinya supaya kita lebih ikhlas, kita ingat bahwa apa yang kita berikan itu kembalinya ke kita juga gitu Bunda ya.
2: Betul, iya.
1: Oke Bunda, kali ini ada akun Depo Air Minum Madiun. Bunda, bagaimana hukum melaksanakan kurban secara online, atau mana yang lebih utama, berkurban secara online di tempat terpelosok yang memang membutuhkan atau melihat proses penyembelihan seperti disunahkan? Monggo Bunda.
2: Oke, sebenarnya semuanya boleh Mas Adi, semuanya boleh, dan kurban boleh lebih dari satu. Wah ini yang keren. Boleh lebih dari satu. Maksud saya begini, kalau kemudian, jadi gini, kalau saya itu kalau yang tahun ini di dekat rumah, maka yang besok yang jauh sesuai dengan misalnya ada teman yang minta gitu. Kalau kemudian sudah tadi kembalinya ke kalau kita bisa memberi, dan sebenarnya memberi itu kan untuk kita juga gitu Mas Adi. Jadi ya saya kalau banyak kan lebih bagus gitu. Jadi yang di dekat rumah yo sambil melihatnya juga bagus tetap, kemudian ditambah lagi untuk yang di luar daerah, di mana di luar daerah itu di daerah terpencil yang memang membutuhkan. Kemudian ada yang minta lagi, alhamdulillah dapat lagi, kasih lagi gitu. Jadi gak harus satu. Tapi kalau ternyata satu, misalnya setahun hanya bisa satu, oke, gak apa-apa. Hari ini, tahun ini di dekat rumah, kemudian tahun berikutnya mungkin di tempat lain yang membutuhkan, atau tadi yang online. Online boleh, online itu ada badan amil zakatnya. Banyak sekali kemudian teman-teman lewat online itu juga banyak. Boleh saja. Apapun boleh, pokoknya memberi dengan ikhlas.
1: Yang penting ikhlas gitu aja ya, karena ikhlas, iya, baliknya juga ke kita sendiri lagi nanti.
2: Betul,
1: baliknya ya Bunda ya. Baik Bunda, sepertinya kita sudah di batas akhir pengajian Mutiara Pagi kali ini. Pesan-pesannya yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa Bunda, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Adi. Bertepatan dengan peringatan Idul Adha yang akan jatuh pada hari Rabu besok, semoga peringatan ini betul-betul bisa meningkatkan kesabaran kita, betul-betul bisa meningkatkan rasa peduli kita, betul-betul bisa meningkatkan kemauan kita, keajekan kita, keistiqomahan kita untuk selalu menyediakan diri, mewakafkan diri kita untuk membantu dan meringankan orang lain. Begitu Mas Adi, amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu disehatkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain dalam suasana yang lebih sehat dan lebih manfaat lagi. Terima kasih Mas Adi.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, makna Idul Adha bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar dan lebih peduli untuk bisa membantu dengan sesama. Saya Dera Sadi mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan itu akan dipasang mulai Patung Sukawati sampai dengan Gupolo. Itu depannya pom bensin. Itu ada sekitar 27 titik yang dipasang.
2: Sekarang 1 ton lebih dikit. Alhamdulillah bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor 1 di Indonesia.
3: Optimisme, karena salah satu awal modal petani tembakau adalah musim kering, musim panas. Kalau prediksi BMKG musim keringnya nanti agak berlebih, itu menguntungkan.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Pemkab Ponorogo mendapatkan bantuan pemasangan 27 titik penerangan jalan umum PJU dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Jawa Timur. Sapi bernama Sipo berjenis Simmental Cross dengan bobot 1 ton lebih dari peternak di Gini Langit Poncol Magetan terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo tahun ini. Musim kemarau diperkirakan akan berjalan lebih panjang, para petani tembakau di Ngawi berharap akan mendapatkan peluang lebih baik. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Adi Raswadi. Puluhan biku lintas negara peserta Indonesia Walk for Peace IWFP 2026 singgah di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun. Sebanyak 57 biku mengikuti perjalanan membawa misi perdamaian dan toleransi dalam perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur. Mereka berasal dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia. Rombongan disambut langsung pemerintah Kabupaten Madiun sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Perwakilan Biku Indonesia dalam IWFP 2026, Bante Tejapuno Mahatera mengatakan, perjalanan damai itu dimulai dari Bali dan berakhir di kawasan Borobudur. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, perjalanan para biku bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang mengajarkan nilai kesederhanaan, disiplin, dan cinta kasih kepada sesama. Menurutnya, kegiatan lintas negara itu dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan agama dan budaya. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur yang dilepas langsung oleh Bupati Madiun. Hariwur berharap misi perdamaian tersebut dapat memperkuat persatuan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Pemkab Ponorogo mendapatkan bantuan pemasangan 27 titik penerangan jalan umum PJU dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Jawa Timur. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
4: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Perhubungan mendapat bantuan penerangan jalan umum PJU dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Jawa Timur. Totalnya ada 27 titik pemasangan PJU. Kabid Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dishub Ponorogo Setio Budiono mengatakan, 27 titik PJU itu dipasang mulai Patung Sukawati sampai Desa Gupolo, Ponorogo. Penentuan titik itu dilakukan setelah tim teknis BPTD Jawa Timur melakukan survei ke lokasi. Lokasi itu pun dinilai masih minim penerangan sehingga perlu dilakukan pemasangan PJU.
1: Itu bantuan dari BPTD Provinsi Jawa Timur. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan survei, kemudian dilakukan penentuan titik tertentu, dan itu akan dipasang mulai Patung Sukawati sampai dengan Gupolo. Itu depannya pom bensin. Itu ada sekitar 27 titik yang dipasang itu.
4: Budi mengungkapkan PJU tersebut sementara ini sifatnya bantuan. Jika belum ada hibah dari BPTD Provinsi Jawa Timur, maka perawatannya ditanggung provinsi. Pada sisi lain, ia tidak memungkiri jika saat ini Ponorogo masih kekurangan sekitar 1.500 titik PJU. Karenanya Dishub Ponorogo akan berupaya mengajukan permohonan bantuan tambahan PJU melalui pokok pikiran DPRD maupun melalui Pemprov Jawa Timur. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Untuk memastikan kelayakan, kondisi kesehatan hewan kurban, serta stabilitas harga, DPRD Magetan melakukan tinjauan langsung ke pasar hewan. Berikut laporan reporter Yusron Alfata.
5: Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan serta Disperindak melakukan inspeksi lapangan ke pasar hewan Plausan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, kelayakan ternak yang diperjualbelikan, hingga memantau stabilitas harga di tingkat pedagang. Mereka meninjau langsung aktivitas jual beli di pasar hewan terbesar di wilayah barat Magetan tersebut. Selain memeriksa kondisi ternak, rombongan juga berdialog dengan para pedagang dan peternak terkait perkembangan harga serta daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor peternakan dan perdagangan hewan kurban. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak. Dalam dialognya dengan para pedagang, Rita mengaku bersyukur karena aktivitas perdagangan hewan di pasar kembali menggeliat setelah sempat terpukul akibat wabah penyakit mulut dan kuku PMK beberapa tahun lalu. Ia menilai kondisi pasar saat ini jauh lebih baik, ditandai meningkatnya jumlah transaksi maupun minat pembeli dari berbagai daerah. Menurutnya, tren penjualan sapi menjelang Idul Adha tahun ini cukup positif. Harga jual ternak juga dinilai stabil, bahkan cenderung tinggi, dan menguntungkan peternak maupun pedagang.
6: Kita Komisi B ini berkunjung mengunjungi pasar hewan Plausan, yang mana sebentar lagi kan menjelang Hari Raya Idul Adha Kurban. Jadi kami datang berkunjung itu untuk memastikan bagaimana apakah hewan-hewan yang ada di sini itu sehat. Dan kita melihat bagaimana ekonomi bisa tumbuh di sini. Terlihat dari apa jumlah sapi yang ada dan yang keluar. Jadi banyak sapi yang terjual di sini. Dan kita tadi juga bertanya kepada pedagang, harga sapi hari ini lumayan tinggi, sehingga itu bisa menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Harga jualnya alhamdulillah tahun ini lumayan tinggi, meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tadi juga sudah koordinasi sama Dinas Peternakan, alhamdulillah juga sapi itu posisinya sehat.
5: Selain memantau harga, Komisi B DPRD Magetan juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah munculnya kembali kasus PMK maupun penyakit menular lainnya. Komisi B berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin oleh petugas dari Disnakan Magetan terhadap ternak yang masuk maupun diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan memastikan kondisi hewan ternak dalam keadaan sehat. Petugas secara rutin turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan hewan. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Magetan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di sejumlah pasar hewan dan titik penjualan ternak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Magetan Nur Haryani mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim kesehatan hewan yang terdiri dari tenaga medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan di 22 titik yang tersebar di 18 kecamatan di Magetan. Titik pemeriksaan meliputi pasar hewan maupun lokasi pedagang ternak musiman yang mulai ramai menjelang Idul Adha. Nur Haryani menambahkan, setiap hewan yang telah lolos pemeriksaan kesehatan akan diberikan surat keterangan sehat. Dokumen tersebut menjadi salah satu penanda bahwa ternak telah melalui pemeriksaan medis dan dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat lebih selektif saat memilih hewan kurban dengan memastikan ternak yang dipilih memiliki surat keterangan sehat dari petugas kesehatan hewan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang karena kondisi kesehatan hewan telah terjamin.
7: Oke, jadi kita sudah menerjunkan tim kesehatan hewan ya, baik medik, paramedik, untuk meninjau titik-titik kumpul ternak, baik di pasar hewan ataupun di titik-titik pedagang. Ini sudah, kalau nggak salah, di 22 titik yang menyebar di 18 kecamatan. Alhamdulillah, maksudnya dari untuk sapi, dari segi kesehatan, kita sudah aman ya, PMK aman untuk di pasar-pasar dan di titik-titik itu, stok juga aman. Begitu juga dengan kambing.
8: Monggo.
7: mencari hewan kurban, kita sarankan, kita sudah di pasar atau titik kumpul itu kan sudah diperiksa oleh tenaga medis kita ya, dan kita di sana juga sudah mengeluarkan surat keterangan sehat. Jadi mungkin kalau lebih afdolnya jika mencari ternak, pastikan dia memiliki surat keterangan sehat.
5: Di Senakan Magetan juga memastikan pengawasan kesehatan hewan dilakukan sesuai regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya di dalam daerah, ternak dari luar wilayah juga wajib dilengkapi surat keterangan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular. Pengawasan tersebut dilakukan secara intensif menjelang Idul Adha mengingat meningkatnya mobilitas perdagangan ternak antar daerah. Terlebih, posisi Magetan yang berlokasi di perlintasan provinsi. Ia pun berharap upaya itu mampu menjaga keamanan hewan kurban sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan berkurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Petugas kesehatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Ponorogo mengejarkan pemberian vaksinasi bagi hewan ternak untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun LSD menjelang Hari Raya Kurban. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
4: Petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo gencar melaksanakan pemeriksaan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD atau penyakit kulit menular hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban. Medik veteriner ahli muda Dispertahankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan hasil pemeriksaan hingga saat ini menunjukkan hewan ternak baik kambing maupun sapi dalam kondisi sehat. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi.
8: Jadi untuk PMK dan LSD sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Dan itu pun juga kita laksanakan di semuanya, jadi di semua desa-desa. Dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
4: Dokter Hewan Roy In mengungkapkan pemeriksaan antemortem itu dilakukan menyasar pasar hewan maupun di lapak-lapak dadakan penjual hewan kurban di sejumlah titik lokasi. Pemeriksaan melibatkan tim kesehatan dari 5 puskeswan yang mengampu 21 kecamatan. Menurut Dokter Hewan Roy In, pemeriksaan hewan ternak itu akan dilakukan hingga hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu karena tidak semua masjid musola di Ponorogo menyembelih hewan kurban pada hari H Idul Adha atau 10 Zulhijjah 27 Mei 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: DKPP Kabupaten Madiun gencar melakukan pemeriksaan hewan kurban di lapak pedagang. Laporan Dayus Warno.
9: Memilih hewan kurban harus dilakukan dengan teliti dan sesuai syariat agar daging yang dikonsumsi halal, layak, dan berkualitas. Hal itu diungkapkan Dr. Hewan Deni Irawan Wardana dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, di mana menurutnya syarat hewan yang layak untuk dijadikan kurban adalah jenis hewan ternak seperti sapi, kambing, hingga domba, yang mana hewan tersebut harus memiliki umur yang cukup, seperti sapi minimal umur 2 tahun, kambing atau domba minimal umur 1 tahun.
10: Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sudah dari H-10 kira-kira hari Senin kemarin sudah melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan antemortem. Di pemeriksaan sebelum hewan itu disembelih atau potong, kita melakukan pemeriksaan fisik kesehatan hewan yang calon kurban, sapi, ya, kambing, domba, di wilayah Kabupaten Madiun, di pedagang-pedagang besar, di lapak-lapak yang di pinggir jalan juga.
9: Menurut Deni, hewan kurban juga harus sehat alias tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesu, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan kuku, serta tidak mengeluarkan air liur atau lendir berlebihan. Memilih hewan kurban yang sehat dan layak bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kualitas ibadah dan manfaat yang akan diterima oleh orang lain. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
0: Pedagang kambing kurban di Madiun, Samsul Huda, menyebut pada Idul Adha tahun ini ada pergeseran peningkatan daya beli masyarakat dalam membeli kambing kurban. Berikut laporan reporter Sabrina.
11: Mendekati Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang kambing kurban di Kota Madiun mulai didatangi pembeli. Seperti yang terlihat di pedagang kambing kurban Jalan Maijen Panjaitan di selatan perempatan Serayu, Kota Madiun. Puluhan kambing yang dijual, beberapa di antaranya sudah diberi tanda dengan cat karena sudah laku. Ditemui RRI, pedagang kambing kurban Samsul Huda mengatakan ada sekitar 25 kambing yang dipajang di tepi jalan sejak hari Rabu lalu atau H-7 Idul Adha. Harganya bervariasi mulai 2 jutaan hingga 4 juta 500.000 rupiah. Hingga H-4 Sabtu 23 Mei 2026 sudah ada beberapa dagangannya yang dibeli masyarakat dan langsung diantarkan ke rumah pembeli. Namun ada juga kambing yang sudah dibeli dan dititipkan dengan diberi tanda untuk diantarkan mendekati hari penyembelihan kurban. Menurut Samsul Huda, pada Idul Adha tahun ini ada peningkatan daya beli masyarakat terhadap kambing kurban. Jika tahun-tahun sebelumnya banyak masyarakat yang mencari kambing kurban dengan harga kisaran 2 juta hingga 2 juta 500 ribu, namun pada tahun ini pembeli memilih kambing kurban dengan harga di atas 2 juta 500 ribu atau rata-rata 3 jutaan.
12: Perbedaan harga di peningkatan nominalnya nih, yang biasanya laku di harga kisaran 2,3 itu sekarang rata-rata yang harga 3 jutaan. Yang sekitar 2 koma yang tahun kemarin laku banyak dicari itu sekarang agak berkurang peminatnya.
11: Samsul Huda yang setiap tahun menjual kambing kurban ini optimis mendekati Hari Raya Idul Adha atau hingga Selasa 26 Mei mendatang dagangannya akan laku. Hal ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang biasanya pembeli baru ramai beberapa hari sebelum pelaksanaan kurban. Terlebih, Samsul Huda sudah mempunyai pelanggan tersendiri yang hampir rutin setiap tahun membeli kambing kurban dagangannya. Samsul Huda juga mempunyai kiat tersendiri untuk memikat pembeli, yakni kambing yang dibeli akan diantarkan ke rumah atau sesuai permintaan pembeli. Selain itu, jika kambing tidak langsung dibawa, masih dapat dititipkan hingga H-1 Idul Adha tanpa dipungut biaya tambahan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Seekor sapi jenis limosin milik peternak asal Dusun Gayam, Desa Gemah Harjo, Kecamatan Tegal Ombok, Kabupaten Pacitan, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026 mendatang. Sapi milik Sarmun, 66 tahun itu, memiliki bobot mencapai 1.009 kg dengan nilai total sekitar 90 juta rupiah dan telah dinyatakan sehat dan layak oleh tim pemeriksa kesehatan hewan. Di kandang sederhana miliknya di Dusun Gayam, Sarmun mengaku tidak menyangka sapi yang selama ini dipeliharanya akan dipilih menjadi hewan kurban presiden. Ia mengaku bahagia sekaligus bangga karena ternaknya mendapat perhatian hingga tingkat nasional. Sarmun menceritakan sapi tersebut awalnya dibeli saat masih berusia sekitar 7 hingga 8 bulan dengan harga 17 juta rupiah. Sejak saat itu, sapi dipelihara secara rutin hingga tumbuh besar dengan bobot lebih dari 1 ton. Menurutnya, tidak ada perlakuan khusus dalam perawatan sapi tersebut. Pakan dan perawatan dilakukan seperti sapi pada umumnya, hanya saja ditambah pemberian komboran menggunakan polar untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kondisi tubuh ternak tetap prima. Sebelum dipastikan dibeli untuk kurban Presiden Prabowo, sapi milik Sarmun telah melalui serangkaian pengecekan dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas peternakan sekitar 1 bulan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Rencananya, sapi kurban Presiden Prabowo akan disembelih di Pondok Wates Widoro, Kecamatan Pacitan. Sementara itu pendengar, sapi bernama Sipo berjenis Simmental Cross dengan bobot 1 ton lebih dari peternak di Desa Gedi Langit Poncol Magetan terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo untuk Kabupaten Magetan tahun ini. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
5: Peternak asal Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Herurohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Zippo itu dibeli dengan harga 100 juta rupiah. Riza mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki berat sekitar 350 kg saat mulai dipelihara. Melalui perawatan dan pola pakaian khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, sapi Zippo berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Kebutuhan ketela per hari mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.
2: Ya, ini namanya sapi Zippo, umurnya kurang lebih 3 tahun. Asalnya dulu pembibitannya dari Ponorogo.
13: Dari berat awal berapa, Mas?
2: Dari berat awal sekitaran 350 kilo, Nah.
13: Sekarang?
2: Sekarang 1 ton lebih dikit.
13: Jenis sapinya apa, Mas?
2: Simmental Cross.
13: Untuk harganya berapa, Mas? Ini?
2: Untuk harga ini dibeli Pak Presiden dengan harga 100 juta. Enggak kurang, enggak lebih.
13: Gimana, Mas? Perasaannya sapinya dipilih Pak Presiden untuk kurban?
2: Alhamdulillah, bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor satu di Indonesia.
5: Di sela perawatan, Riza juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapinya. Bahkan disebutnya, sapinya itu memiliki wajah yang rupawan dan menggemaskan. Riza mengaku tidak menyangka ternaknya bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini, sapi kesayangannya itu ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi menargetkan peningkatan luasan lahan tanam tembakau pada musim tanam 2026. Laporan Imam Malik.
14: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi menargetkan peningkatan luasan lahan tanam tembakau pada musim tanam tahun 2026. Hal ini mengingat adanya prediksi kemarau panjang yang disebut sebagian petani sebagai El Nino Godzilla. Hal ini juga dinilai menjadi momentum baik bagi pertumbuhan tembakau. Kabid Perkebunan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Ngawi, Dirahayu Puspitaningrum, menyampaikan musim kemarau panjang justru menjadi berkah bagi petani tembakau. Sebab musim kemarau baik untuk tanaman tembakau.
15: Karena tahun ini diprediksi kemarau panjang, jadi ini kalau di sisi petani tembakau ini sesuatu yang berkah gitu kan, kalau khusus tembakau loh ya ini. Jadi teman-teman, tahun kemarin luasan tembakau kita ada 1.450 hektar. Target kita tahun ini ya kalau bisa sampai 2.000 hektar gitu kan, target kita. Jadi kayak kemarin itu kalau produksi agak kurang bagus ya, ya nggak jelek banget sih, cuma karena musim kemarau basah akhirnya produksinya agak sedikit turun.
14: Ayo melanjutkan, DKPP mencatat tahun 2025 luas lahan tembakau di Kabupaten Ngawi tercatat sekitar 1.450 hektar. Tahun 2026 ini, DKPP menargetkan luasan lahan meningkat hingga 2.000 hektar. Ayu menyampaikan produktivitas tembakau pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 1,27 ton per hektar. Hal ini karena cuaca yang tidak mendukung. Harapannya musim kemarau tahun 2026 sesuai prediksi, sehingga produktivitas tembakau diperkirakan meningkat 1,5 hingga 1,7 ton per hektar. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Meski kemarau diprediksi lebih panjang, sebagian petani tembakau melihat peluang harapan, antara lain petani tembakau di Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kembali laporan Imam Malik.
14: Tahun 2026 diprediksi mengalami kemarau lebih panjang dan terik lebih panas. Namun hal ini justru menjadi harapan bagi sebagian petani tembakau di Kabupaten Ngawi, antara lain di Karangjati, Kabupaten Ngawi. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Abdi Kabupaten Ngawi, Sojo menyampaikan mulai mempersiapkan lahan semaian bibit tembakau di sawah miliknya di Desa Karangjati. Puluhan bedengan telah ditutup musat berwarna putih untuk proses penyemaian benih tembakau. Menurutnya, musim kemarau panjang dan kering sangat bagus untuk tanaman tembakau.
3: Minimal kita dihadapkan dengan optimisme, karena salah satu awal modal petani tembakau adalah musim kering, musim panas. Kalau prediksi BMKG musim keringnya nanti agak berlebih, itu menguntungkan bagi petani tembakau. Kita ngomong komoditi tembakau, saya lepas dengan komoditi yang lain. Memang kadang-kadang bersamaan dengan tembakau juga ada komoditi yang lain yang itu memang butuh air. Tapi ketika konteksnya kita ngomong tembakau, statement saya adalah itu menguntungkan untuk petani tembakau.
14: Meski demikian, Sojo menegaskan cuaca baik belum tentu menjamin keuntungan bagi petani. Banyak faktor lain yang menentukan, mulai dari biaya pupuk hingga harga jual saat panen. Sojo menilai pemerintah daerah perlu lebih serius terlibat, khususnya melalui Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan. Menurutnya, peran Dinas Pertanian berada pada wilayah pendampingan budidaya hingga masa panen. Sementara urusan pemasaran hasil panen seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan. Imam Malik, RRI Madiun.

Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. PMK Ponorogo mendapatkan bantuan pemasangan 27 titik penerangan jalan umum PJU dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Jawa Timur. Sapi bernama Sipo berjenis Simmental Cross dengan bobot 1 ton lebih dari peternak di Gini Langit Poncol Magetan terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo tahun ini. Musim kemarau diperkirakan akan berjalan lebih panjang, para petani tembakau di Ngawi berharap akan mendapatkan peluang lebih baik. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 25 Mei 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 25 Mei 1950, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI didirikan di Jakarta sebagai wujud dari kerinduan umat Kristen untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar perakiran cuaca untuk hari ini di hari Senin 25 Mei 2026 untuk kota dan kabupaten Madiun relatif sama, dini hari pagi hari cerah, sementara siang dan sore hujan ringan dan malam berawan. Untuk kota Madiun mendengar suhu ada di kisaran 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 76 hingga 96%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79 hingga 96%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Bergeser ke Magetan pendengar, dini hari dan pagi hari diperkirakan cerah, siang dan sore diperkirakan hujan ringan, sementara malam diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 74 hingga 92%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk Ngawi, dini hari diperkirakan udara kabur, pagi hari diperkirakan cerah, siang dan sore diperkirakan hujan ringan, malam diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 72 hingga 99%, angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk Pacitan pendengar, pagi dini hari diperkirakan kabut, kemudian pagi dan malam diperkirakan udara kabur, sementara siang dan sore diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 98%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo pendengar, dini hari diperkirakan kabut, pagi hari diperkirakan udara kabur, siang, sore, dan malam diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 94%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Demikian informasi yang saya dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari

0: Stasiun Meteorologi Juanda, Sidoarjo.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.
2: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
3: Cut, stop. Skripnya salah deh.
2: Sorry. Terus?
3: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
2: Oke.
4: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sarjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.

Ya, mendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera saya ajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI beserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali.